0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan yang terus bersama Perempat Saluran Budaya Nusantara. Dari Jalan Lamat Yani 144146 Kota Semarang, saya Disawan masih menemani. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang dalam ragam Semarang edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan nanti juga akan kami hadirkan program Ruang Sehat, juga nanti kami lengkapi informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Line telepon dan WhatsApp 024-831-66661, juga di 0811-277-7914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Masih kami tunggu guys, sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu-lagu pop Jawa, kami hadirkan di Ragam Semarang.

0: sosial menjadi tantangan pola asuh anak saat ini? Berikut disampaikan Parenting Coach School Development Consultant Dr. Liz Budiana.
1: Menjadi orang tua itu tantangannya tidak kecil ya, terutama karena perubahan zaman. Dan biasanya menjadi orang tua itu kan tidak ada sekolahnya ya mas ya. Jadi kita akan memperlakukan anak-anak kita itu sebagaimana dulu ketika kita masih anak-anak diperlakukan oleh orang tua. Itu tidak salah. Cuman mengingat faktor ketiga. Jadi sebetulnya anak kita itu dibesarkan oleh tiga faktor. Yang pertama orang tua tentu saja di rumah. Kemudian yang kedua guru-guru di sekolah. Dan yang ketiga itu masyarakat, yang saat ini masyarakat kita itu berupa media sosial. Jadi masyarakat itu ketika kita masih anak-anak ya mas ya. Jadi masyarakat itu adalah orang-orang yang kita temui setiap hari. Tetangga, Bu RT, Pak RT di lingkungan yang diketahui dengan pasti juga oleh orang tua kita. Anak kita bermain dengan siapa, berinteraksi dengan siapa. Saat ini anak-anak itu baik TK, SD, kelas awal pun dia sudah berinteraksi dengan semua orang yang menyampaikan sesuatu di media sosial. Nah di situ kita tidak tahu siapa ini orangnya. Sebagai orang tua kita kan tidak bisa membatasi, tidak bisa mensortir siapa. Tidak seperti kemarin.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat Uda, Kang Mas, Bayu, beberapa daerah sudah diguyur hujan di dua hari terakhir. Nah, bagaimana dengan prakiraan cuaca maritim di daerah pesisir? Pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Herbuana, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan informasi cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah barat laut ke timur laut dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah barat laut ke utara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 9 Oktober 2026 pukul 2 siang nanti dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 9 Oktober 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian air mencapai 0,9 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Update selalu informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas kembali rekan Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, setiap tanggal 10 Oktober ini akan diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan untuk tema di tahun ini adalah pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Nah, ini sebenarnya apa tujuan dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJS, dan apa juga makna di balik tema yang digaungkan di tahun 2026 ini. Nanti akan kami hadirkan perbincangan terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tema pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis kesehatan jiwa Amino Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa dan magister sains. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Klingko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Klingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue Klingko di Semarang. Kue Klingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Klingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Klingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Saben dino mongalamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minongko radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi.
1: Masa Manila.

waktu Indonesia Barat. Pura Mangkunegaran menjadi tempat perayaan HUT ke-60 Kevi Kepan, Surakarta yang digelar Rabu 7 Oktober 2026 melalui misa syukur dan konser teatrikal. Perayaan tersebut menjadi momentum bagi umat Katolik untuk mensyukuri perjalanan pelayanan sekaligus mempererat persaudaraan dalam keberagaman masyarakat Surakarta. Misa syukur digelar di Pendopo Ageng dan dipimpin Uskup Agung Semarang, MGR Robertus Rubiat Moko. Rangkaian perayaan kemudian dilanjutkan dengan konser teatrikal bertajuk Kawulo Satuhu di Pamedan.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud akan menyelenggarakan lomba karawitan pelajar tingkat SDMI SMP MTs derajat se-Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Ajang kesenian ini rencananya akan dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Dr. Andes Rianto MM menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk melestarikan kebudayaan sekaligus mendidik karakter siswa. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Umbara, jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Sahabat Udek, Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Untuk edisi hari Jumat di Rekam Semarang, kami hadirkan segmen Ruang Sehat. Di edisi hari ini, kami hadirkan perbincangan dengan tema dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, dan perubahan nyata menjadi tema perbincangan kita di pagi hari ini. Di ujung telepon sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, dokter spesialis kedokteran jiwa Amino Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa Magister Sense. Untuk sahabat budaya yang punya pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, monggo nggih nanti langsung di line telepon, line WhatsApp 02483116661, juga di 08112777914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Dr. Bobby, selamat pagi.
3: Ya, pagi Pak.
2: Kabar baik, sehat ya Dr. Bobby ya?
3: Ya, sehat Pak Andi.
2: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan besok ini hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026 ini diperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, sebenarnya tujuan dari peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJS ini apa sih, dokter?
3: Oh iya Mas, memang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober ya tiap tahunnya. Nah, tujuannya memang agar masyarakat itu aware terhadap kesehatan jiwanya. Karena kesehatan jiwa itu bukan hanya yang berat-berat aja, tapi gangguan tidur, terus gangguan makan itu juga termasuk gangguan jiwa, dan itu masih belum banyak orang yang aware. Dan kalau misalnya sampai mengalami masalah dengan kejiwaan, itu nanti bisa mengganggu aktivitas dari orang tersebut. Jadi peran-perannya, baik itu peran sebagai suami, istri, anak, pekerjaan, sekolah, itu bisa terganggu seperti itu Mas.
2: Baik, saya juga baru mendengar ini dokter, gangguan tidur atau makan ini juga termasuk gangguan jiwa. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut dokter?
3: Ya, gangguan tidur, gangguan makan itu maksudnya adalah anoreksia, nervosa, orang yang pinginnya berat badannya ideal nih, ideal versinya dia maksudnya. Jadi kalau makannya itu dibatasin, atau makannya banyak tapi bisa dimuntahin. Nah, gangguan tidur dan gangguan makan ini memang termasuk dalam diagnosis dari gangguan jiwa. Kita kan ada F0 sampai F9 ya. Nah, itu juga termasuk di salah satunya insomnia, ada hipersomnia, dan lain-lain. Dan biasanya kalau orang nggak bisa tidur itu kan nggak mungkin kalau nggak ada penyebabnya. Biasanya orang yang tidak bisa tidur ini pasti dia memikirkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Entah dia cemas tentang besok dia harus ngapain, besok ada acara apa, besok dia nanti misalnya riwayatnya dibully, jadi males, datang jadinya cemas, seperti itu. Jadi memang banyak masalah-masalah di kehidupan ini yang akhirnya menimbulkan banyak keluhan-keluhan di mental ya, termasuk gangguan tidur itu, Pak Andi.
2: Baik. Nah, ini kan karena tidak terlihat ini dokter, seringnya juga diabaikan, baik itu dari penderita juga dari masyarakat dokter. Nah, ini sebenarnya kapan waktunya dokter ketika seorang pasien mengalami gangguan kejiwaan dari yang ringan ini dokter harus mendapatkan konsultasi medis dokter?
3: Oh iya, memang kalau gangguan itu tidak kelihatan memang benar Mas. Jadi memang sekitarnya ada dua. Jadi secara umum ada neurotik. Neurotik itu isinya adalah seperti depresi, cemas. Itu biasanya dirasakan oleh penderitanya. Oh, saya sering cemas nih. Oh, saya kok sedih terus ya. Nah, tapi ada psikotik yang tidak dirasakan oleh penderitanya. Jadi seperti dia punya halusinasi, terus punya waham. Jadi dia hidup seperti di dunianya sendiri. Itu yang merasakan dia, karena dia nggak merasakan sakit, Mas. Nah, biasanya yang aware adalah orang sekitarnya. Yang paling dekat adalah keluarga. Biasanya keluarga lihat, tuh kok dia kok ngomong-ngomong sendiri ya? Oh, kok dia sering bilang lihat hantu ya, atau ngelihat bayangan-bayangan ya? Nah, itu keluarganya yang aware. Nah, kapan kita datang sebenarnya? Secara umum, kita datang kalau itu sudah mengganggu dari fungsi kita sehari-hari, Mas. Nah, kalau untuk penderita yang pasien-pasien neurotik, itu dia sudah merasakan, oh, aku sering sedih nih, aku malesan nih, sehingga aktivitas sekolah, kuliah, atau pekerjaannya terganggu. Seperti itu. Tapi kalau yang psikotik, itu dari keluarga yang biasanya mengetahui, oh, kok ada keanehan ya di keluargaku ini. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Dokter, kata psikotik ini, dok, saya sedikit ingin menyinggung, dokter. Kadang kalau di masyarakat juga disebut, wah ini anak dalam tanda kutip punya kemampuan lain untuk melihat yang lain. Ini artinya bisa dijelaskan secara medis ya, dokter ya?
3: Oh iya, maksudnya dia sering, oh dia indigo nih gitu ya.
2: Kadang kan masih sering kita dengar seperti itu, dokter.
3: Jadi gini, memang kalau di kita ada hal-hal yang bisa menyebabkan halusinasi. Baik itu halusinasi visual atau auditorik. Jadi halusinasi kan dari panca indera ya. Baik itu penglihatan, pendengaran, terus sentuhan, perasa, penciuman, seperti itu. Nah, orang-orang disebut indigo kan biasanya, sering lihat nih, sering mendengar nih. Itu kalau di jiwa memang ada yang suatu hal gangguan dalam jiwa yang menimbulkan seperti itu. Kadang ada kayak kasus misalnya epilepsi biasanya di bagian depan ya, frontotemporal, atau di samping temporal lateral, itu bisa menimbulkan halusinasi seperti itu, Mas. Jadi memang tidak semua orang indigo itu memang indigo, memang dia punya atau bisa melihat. Ada juga yang karena terkait epilepsi seperti itu, Mas. Tapi mah epilepsinya bukan epilepsi yang terlihat kayak kejeng gitu. Enggak, dia seperti terlihatnya bengong terus gitu. Habis bengong nanti disadarin sama orang, "Heh, kamu ngapain?" Dia enggak ingat tadi bengong apa ya aku ya gitu. Tapi kalau ada orang bengong sementara mikirin masalahnya pas dikagetin, "Eh, ngapain? Enggak kok aku mikirin misalnya mikirin
2: tagihan
3: aku." Jadi dia bengong tapi lagi memikirkan hal. Tapi ada bengong yang benar-benar bengong seperti itu, Mas.
2: Baik. Nah, dokter, kalau bengong ini atau ngalamun ini sebenarnya diperbolehkan nggak sih, dok?
3: Bengong diperbolehkan. Jadi kan sebenarnya bengong itu orang juga nggak sadar ya, Mas.
2: Iya, iya.
3: Bukan diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau misalnya orang putus cinta aja deh. Itu bisa aja bengong ya kan, ih kok sepi ya sekarang aku ya gitu kan, kemarin ada dia sekarang udah nggak ada, kayak gitu tuh bisa bikin bengong sih. Jadi memang biasanya bengong itu tergantung masalah dari orang tersebut, Mas. Tapi kalau orangnya hari-harinya enjoy aja, nggak ada masalah, jarang kok mereka bengong gitu.
2: Artinya nggak ada masalah ya, asal sesuai dengan masalahnya ya, dokter.
3: Iya, biasanya bengong itu karena masalahnya, kecuali karena epilepsi tadi.
2: Baik, karena memang keluarga cukup berperan ya, dokter ya, terkait yang neurotik tadi, dokter, atau depresi, kecemasan yang dirasakan. Nah, ini apabila tidak ditangani sejak awalnya, apakah bisa menjadi atau berdampak lebih buruk, dokter?
3: Nah, ini terkhususnya untuk depresi ya. Depresi itu kan orangnya jadi tidak semangat, pandangan masa depannya tuh udah suram, energinya tuh rasanya tuh habis, padahal udah istirahat terus gitu kan. Raut mukanya sedih, malas makan, tidurnya terganggu. Dari depresi ini yang paling berat itu nanti dia, kalau ini tidak teratasi, Mas, dia bisa timbul ide bunuh diri.
2: Artinya bisa berbahaya ya, dokter ya?
3: Iya, berbahayanya karena nanti kalau ini dia terus-terusan seperti ini, dia kan ngerasa, ah, aku emang udah nggak layak nih hidup di dunia ini. Oh, orang-orang udah nggak ngerti aku nih, nggak mau peduli sama aku, nggak ada yang peduli sama aku. Mungkin lebih baik aku mengakhiri hidup. Itu ada yang seperti itu, Mas. Dan yang paling berat itu depresi ya, karena ya itu timbulnya ide bunuh diri, apalagi dia sampai melakukan tindakan bunuh diri itu.
2: Baik, dan ini juga mungkin yang mendasari tema HKJS untuk tahun ini ya, dokter ya. Pengalaman ya, hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Nah, kita ke pengalaman hidup yang didengar terlebih dahulu, dokter. Sebenarnya kenapa ini menjadi ditekankan dan menjadi tema dari untuk HKJS tahun ini, dokter?
3: Nah, jadi gini, Mas. Jadi normalnya setiap manusia itu pasti ada masalah kan, Mas. Mau itu masalahnya ringan, sedang atau berat, masalahnya di keluarga, pekerjaan atau yang lain. Nah, setiap manusia ini tidak semua berani cerita tentang masalahnya karena takut. Nanti takut dia, diejek temennya, dibully, masa gini aja dia bingung, masa gini aja dia ceritain, seperti itu. Atau dia sudah menceritakannya nih, baik itu ke keluarganya, ke temennya, tapi nggak ada feedback yang menurut dia menenangkan gitu. Malah menjudge, alah gitu aja kamu nggak bisa, alah gini aja kamu pikirin. Itu menjadi tambahan beban yang sangat berat bagi orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan. Ini baru masalah ya, Mas, bukan gangguan kejiwaan. Nah, karena dia tipenya semakin menumpuk, semakin dijudge, akhirnya itu membuat pasien merasa terlalu berat untuk beban emosionalnya sudah makin penuh nih. Udah nggak bisa nih dia tertahankan. Akhirnya timbullah gangguan-gangguan kejiwaan. Makanya dalam periode ini kita mengambil tema pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Ya, itu tujuannya seperti itu, Mas. Jadi orang-orang, terutama orang terdekatnya ya, mau pasangannya, mau keluarganya, itu bisa aware terhadap masalah-masalah dari pasangannya, anaknya, orang tuanya. Karena mereka ini bisa bercerita kepada orang-orang terdekatnya, lebih percaya untuk menceritakan ini. Dan saat menceritakan ya jangan dijudge, karena kalau dijudge itu akan menjadi semakin memperberat beban emosional dari orang-orang dengan masalah kejiwaan ini, Mas.
2: Baik, lalu dokter, sering ada kalimat dokter, laki-laki tidak bercerita. Nah, ini memang apakah ada atau gender ini mempengaruhi orang mau bercerita apa tidak, dokter? Ini karena memang berapa kasus bunuh diri ini juga banyak terjadi di laki-laki, dokter.
3: Iya, ini karena kan memang kita itu ya, budayanya, oh, kalau laki-laki kuat loh, harus kuat. Dan sejak kecil pun secara tidak langsung ya, kita pun juga kuat loh, harus kuat. Dan sejak kecil pun secara tidak langsung ya, kita pun juga menganggap laki-laki itu kuat. Hah? Masa jatuh aja kamu nangis, kamu kan anak laki-laki gitu. Saat dewasa dia juga seperti itu. Sehingga sudah tertanam nih biasanya di laki-laki ya, mindset kalau aku harus kuat, aku harus bisa mengatasi ini sendiri. Padahal enggak. Kalau orang dengan masalah kejiwaan, dia akan kesulitan untuk menangani sendiri. Karena dia butuh bantuan orang lain, minimal sih didengar oleh orang lain, seperti itu.
2: Baik, dokter, lalu apa yang terjadi, dokter, dari sisi pasien atau orang yang ketika bercerita keluh kesahnya ini akhirnya didengar dan juga divalidasi oleh seseorang? Secara psikis ini apa yang dirasakan, dokter?
3: Kalau orang dengan masalah kejiwaan, dia cerita dengan orang yang tepat, tapi memang diharapkan yang tempat berceritanya adalah orang terdekatnya, keluarganya ya. Ketika dia udah cerita, terus feedbacknya bagus, dia didengarkan, dia nggak dijudge, dia divalidasi, itu dia menjadi lebih lega, Mas.
2: Baik,
3: karena dengan judge, dia divalidasi, itu dia menjadi lebih lega, Mas.
2: Baik, karena
3: dengan leganya dia, karena oh iya, ternyata ada loh orang yang dengerin aku, yang ngerti aku, ada loh orang yang mau dengerin aku. Dengan leganya dia setelah dia bercerita, dia akan merasakan oh beban emosionalnya jadi lebih berkurang, dia pun bisa jadi lebih jernih dalam berpikir seperti itu, Mas.
2: Baik, nah ini bisa menjauhkan dari masalah kesehatan psikologi ya dokter ya. Baik, dokter, saya juga ingin tahu dokter bagaimana sebenarnya menjadi pendengar yang baik dokter ini dengan tidak menjudge, dengan tidak menghakimi dan cukup menjadi pendengar. Karena ternyata tadi juga disampaikan oleh dokter banyak sekali manfaatnya. Namun jangan dijawab dulu, kita jeda satu lagu dulu boleh ya dokter ya?
3: Iya.
2: Baik, sahabat Buda, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Apa pengalaman hidup yang didengar, suara nyata dan perubahan nyata. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa Amino Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa Magister Sains. Terus bersama kami di Ruang Sehat.

0: Ruang Sehat Sahabat Budaya dengan tema pagi hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang akan diperingati esok hari Sabtu 10 Oktober 2026. Pengalaman hidup yang didengar, suara nyata dan perubahan nyata. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa Amino Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa Magister Sens. Atensi masih kami tunggu guys, sahabat budaya. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791. Baik, Dr. Bobby masih bersama kami guys.
1: Ya, Mas.
0: Baik. Dokter, tadi sudah disampaikan nggih apabila pasien dengan masalah kejiwaan ini bisa bercerita, ini bisa meringankan masalahnya. Dan saya ingin tahu juga, dokter, untuk menjadi pendengar yang baik, ini apakah ada tips-tipsnya, dokter? Monggo, silahkan, Dokter Bobby.
1: Oh, iya, Mas. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya kan karena pendengar ya, judulnya aja udah pendengar, berarti kita memang harus mendengarkan aja. Jadi kalau ada orang cerita, ya kita dengarkan, terus tidak kita kasih solusi, kemudian tidak juga kita judge atau kita potong, kecuali dia memang minta pendapat kita, seperti itu. Jadi memang dia butuhnya adalah didengarkan, kemudian kita validasi apa yang dia rasakan. Contoh seperti kepada anak-anak aja deh. Wah, anak-anak cerita, oh, Pak, tadi aku habis buat ini loh. Nah, apa, buat prakarya loh. Ya, kita dengarkan. Kemudian kita validasi. Oh, bagus ya. Pasti susah ya membuatnya. Seperti itu, Mas. Walaupun prakarya itu mungkin kalau dari pandangan kita tidak bagus, you know. Tapi itu yang dibutuhkan oleh telinga dari manusia, Mas.
0: Baik, terima kasih dokter. Saya bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu ya dokter ya. Ada ya. Ima di Semarang ini yang dokter. Dokter, saya izin bertanya, selama berpraktik apakah banyak ditemui pasien yang terkena gangguan kejiwaan akibat pengalaman hidup mereka yang terpendam dan tidak pernah didengar oleh lingkungan sekitar? Nah, ini dari Ima. Monggo silakan Dokter Bobby.
1: Baik, Mas. Dan gini, Mas, rata-rata untuk pasien-pasien dari psikiatri itu memang karena pengalaman hidupnya, Mas. Baik itu dari keluarganya, mungkin dari dulu pola pengasuhannya dia merasa, "Ih, bapak ibuku nggak sayang sama aku," gitu. "Bapak ibuku membeda-bedakan aku dengan saudara-saudaraku." Atau masalah hidup dengan pasangannya yang dia ribut, yang misalnya selingkuh. Atau masalah di tempat kerja, karena atasannya tidak pernah ngasih apresiasi nih ke aku. Atasannya marah-marah terus, menyalahkan terus. Kemudian mempersulit. Kemudian untuk anak-anak misalnya di sekolah atau di kuliah, itu juga karena apa namanya, masalah dosenku kok galak ya, dosenku mempersulit aku, teman-temanku bully aku, gitu, seperti itu. Jadi memang pasien-pasien yang datang ke psikiater itu pasti karena dia memiliki masalah karena pengalaman hidupnya sih, Mas.
0: Baik, dengan yang dokter sampaikan tadi, artinya pengalaman-pengalaman pasien dokter dengan masalah kejiwaan ini begitu dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya dokter ya?
1: Iya.
0: Nah, ini dokter, kemudian bagaimana supaya, atau seberapa sering sih dok untuk menceritakan apa yang dirasakan, khususnya yang di dalam hati yang dipendam ini, apakah harus setiap saat dilepaskan atau memang ada waktu-waktu tertentu ketika mulai datang kecemasan atau mungkin ada hal yang lain dokter terkait kejiwaan ini dokter?
1: Ya, kita memang harus sering ini ya. Bercerita. Jadi baik dari anak ke orang tua, terus ke pasangan, mungkin saat malam hari saat kita lagi longgar kita cerita, tadi aku kerjanya gini-gini loh. ih masa klienku gini-gini loh gitu. Jadi aku dimarahin bosku loh. Nah, seperti itu, Mas. Jadi memang kita setiap hari setidaknya harus ada sesi untuk misalnya kita kayak meeting lah ya di keluarga kita gitu. Dalam refresh atau menceritakan apa sih yang terjadi hari ini. Gitu. Apa sih yang mengganggu di hari ini? Ada nggak sih yang misalnya membuat kita senang, kita membuat kita sedih hari ini? Nah, itu sebenarnya penting, Mas, harus kita luapkan dalam setiap hari.
0: Baik, dan semua harus diceritakan ya dokter ya, tidak hanya senangnya saja, sedihnya memang harus juga dikeluarkan ya dokter ya, artinya seperti itu ya dokter ya.
1: Iya, harus diceritakan.
0: Baik, terima kasih dokter. Berikutnya saya bacakan kembali dokter pertanyaan dari Iqbal di Kendal ini yang bertanya. Dokter, bagaimana tanggapan dokter ini ketika, atau ada anggapan ketika takut untuk bercerita karena dianggap lemah atau cari perhatian nih, dan bagaimana kita memutus stigma bahwa mencari bantuan kejiwaan itu adalah sebuah keberanian. Nah, ini dokter tadi sudah sempat disinggung, tapi boleh disinggung kembali dari Mas Iqbal ini dokter.
1: Oh iya, ya oke. Terima kasih Mas Iqbal. Ini tadi seperti yang kita bahas, karena kalau laki-laki cerita pasti terlihat lemah. Karena memang kita dalam budaya kita sudah seperti di bawah sadar menerapkan, oh, kalau laki-laki itu harus kuat loh gitu kan. Nah sebenarnya enggak, kita boleh bercerita kapan aja. Mungkin kalau Mas Iqbal itu bercerita tapi malah dianggap lemah, dianggap cari perhatian, Mas Iqbal bisa bercerita ke orang lain atau mau ke psikolog atau psikiater, jadi orang yang lebih tepat. Karena kadang keluarga pun juga tidak aware dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi memang tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, tidak semua orang bisa peduli dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau memang di rumah kok nggak bisa nih aku cerita ke bapak ibuku nih, nah, gak apa-apa, cerita ke psikolog atau psikiater. Dan kalau stigmanya memang sekarang masih berlaku, orang ke psikolog atau ke psikiater itu pasti kena gila.
0: Yep.
1: Nah, sebenarnya apa namanya, gangguan jiwa itu bukan gila ya. Banyak yang disebut gangguan jiwa, kayak depresi, kayak cemas, itu juga gangguan jiwa gitu. Masuk di masalah kejiwaan, nggak bisa tidur seperti tadi. Jadi tidak orang gila nih yang datang ke psikiater, ke psikolog nih, seperti itu. Itu yang memang masih sulit untuk kita putus stigma-stigma ini. Tapi memang saat ini kita memang sudah gencar untuk edukasi, karena orang yang datang ke psikolog, ke psikiater itu bukan orang gila. Orang dengan gangguan kejiwaan itu wajar kok, karena setiap harinya setiap orang pasti akan punya masalah, dan masalah itu yang bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Karena setiap orang kan kapasitasnya dalam meregulasi emosi, mengelola mental mereka itu kapasitasnya berbeda-beda, Mas.
0: Baik, dan masalah-masalah tadi sudah sempat kita singgung juga, begitu dekat dengan aktivitas kita sehari-hari.

0: Iya, Dokter Bobby ya.
1: Iya.
0: Baik, Dokter Bobby, untuk menghilangkan atau mengurangi stigma ketakutan masyarakat datang ke psikiater, dokter boleh sedikit disinggung ini sebenarnya kalau pasien ke psikiater ini apa sih dok yang dilakukan konsultasi atau mungkin ada pengobatan yang dilakukan seperti apa dokter?
1: Oh iya, kalau orang datang ke psikiater itu biasanya ya kita mencari tahu dulu nih apa sih yang menjadi masalah dari pasien kita ini. Terus telah mendapatkan apa sih penyebabnya, apa memang masalah yang terlalu berat atau ada masalah lain, misalnya masalah kepribadiannya, masalah dia dalam merespon hal-hal di luar seperti merespon kritik, merespon pujian, itu kan tiap orang beda-beda ya. Nah terus diagnosis apa sih yang tepat, you know? Nah setelah itu baru kita akan berikan terapi. Kita terapinya ada dua, ada psikofarmaka berupa obat-obatan atau psikoterapi. Psikoterapi itu bisa macam-macam, ada CBT, ada DBT, ada hipnoterapi. Jadi memang ini akan kita sesuaikan dengan masalah apa yang dialami oleh pasien, seperti itu Mas.
0: Ada di asesmen terlebih dahulu ya dokter ya, untuk mengatasi masalah apa yang mendasari dari masalah kejiwaan tersebut. Baik.
1: Ya.
0: Baik, dokter, berikutnya temanya adalah suara nyata. Nah, ini di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini apa yang pesan apa yang ingin disampaikan dari tema HKJS tahun 2026 ini, dokter?
1: Oh iya, sesuai dengan tema kita ya di HKJS 2026 ini, pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Jadi memang kita harus sadari setiap manusia pasti punya masalah. Nah, kita gender apapun, usia berapapun, jangan malu untuk menceritakan ini. Bisa ke keluarganya, ke pasangannya, atau kalau sudah merasa ini sangat mengganggu, sangat sulit untuk diatasi, bisa langsung ke psikolog atau ke psikiater. Dengan harapan masalah-masalah ini nanti tidak akan menimbulkan gangguan atau masalah kejiwaan yang nantinya bisa mengganggu aktivitas dari seseorang, baik itu aktivitas secara sosial atau secara pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas.
0: Baik. Dokter, orang dengan gangguan kejiwaan ini apakah bisa disembuhkan dan normal dan bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat, dokter?
1: Oh iya. Kalau kita sebagai psikiater itu kan tujuannya kan orang-orang yang datang ke kita ini agar bisa happy, bisa matur, bisa mandiri. Jadi maksudnya dia bisa happy, dia bisa membuat kebahagiaannya dia sendiri tanpa harus bergantung dengan situasi luar atau orang lain. Kemudian bisa matur. Matur itu dia bisa dewasa dalam menyikapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa mandiri. Mandiri itu dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan dia di sehari-hari secara mandiri tanpa ada bergantung kepada orang lain. Seperti itu, Mas. Sebenarnya tujuan kita tiga itu aja. Nah, untuk pasien-pasien yang neurotik, itu bisa sembuh, Mas. Tapi memang, biasanya kita perlu waktu yang lama. Namun, untuk pasien-pasien yang dengan gejala psikotik ya, yang ada halusinasi, ada waham, terutama untuk pasien skizofren. Nah, skizofren ini, kita sama treatment seperti pasien dengan hipertensi. Jadi, minum obatnya akan seumur hidup, Mas. Dengan tujuan agar pasien ini bisa stabil, maksudnya stabil dia nggak emosi, kemudian dia bisa mengatasi halusinasinya atau menghalau dan tidak percaya dengan halusinasi yang ada pada dirinya, untuk bisa aktif kembali ke kehidupan sehari-hari. Untuk yang neurotik itu bisa banget, Mas. Bahkan kalau yang psikotik punya sudah ada halusinasi, yang masih lihat jalan-jalan sendiri Di jalan itu bisa. Namun ada kecenderungan nanti ada stresor-stresor yang membuat pasien ini bisa kambuh kembali. Nah, agar pasien tidak kambuh kembali, ya ini dengan kita edukasi juga kepada keluarga, bagaimana sih dalam men-treatment pasien ini di keluarga, dan untuk kepatuhan kontrol, kepatuhan minum obat ini itu juga penting. Kadang pasien-pasien dengan yang psikotik ini, dia malas sih minum obat, karena obatnya banyak ya, bosan ya minum obat terus. Kadang obatnya nggak diminum, obatnya dibuang. Nah, itu menjadi kesulitan dalam mengkontrol gejala-gejala yang ada pada pasien yang psikotik ini. Tapi kalau pasien-pasien psikotik ini rawat inap ke kita, kita juga nanti akan ada rehab, maksudnya rehab untuk dia bisa kembali ke aktivitas sehari-hari secara bagus. Karena memang pasien-pasien untuk terutama yang psikotik ini kan akan kesulitan untuk mencari kerja karena ya, hal tadi ya, stigma tadi. Sehingga biasanya kita latih nih untuk membuat kain, menjahit, kemudian membuat cemilan, membuat prakarya yang nantinya bisa berguna untuk pasien-pasien ini setelah dia keluar dari rumah sakit, maksudnya setelah rawat inap. Jadi dia bisa menggunakan keterampilannya dia untuk bisa survive seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih dokter. Dokter masih ada satu pertanyaan lagi, tapi kita harus jeda kembali. Kita jeda 1 menit dulu, boleh ya dokter ya?
1: Iya.
0: Baik, sahabat muda, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Ruang Sehat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, saluran Budaya Nusantara.

0: Sahabat, udah di segmen terakhir program Ruang Sehat untuk edisi hari ini dengan tema dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, pengalaman hidup yang didengar, suara nyata dan juga perubahan nyata. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa Amin Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa Magister Sains. Baik, Dr. Bobby, kita masuk di segmen terakhir, ge?
1: Ya.
0: Baik, saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Agung ini di Semarang. Dokter, selamat pagi, izin bertanya. Ketika melihat konten, ini ada orang yang menyelamatkan atau membantu orang sakit jiwa. Ini yang pertama dilakukan adalah memandikan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Nah, apakah kebersihan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa? Ini Dokter Bobby, monggo, dari Pak Agung.
1: Baik. Untuk konten yang apa namanya membantu pasien mesin jiwa terus habis itu dimandiin, digantiin baju itu seperti itu ya Pak Andi ya,
0: yeah.
1: Agung. Memang ini itu biasanya pasien-pasien dengan gangguan yang psikotik Mas. Jadi memang kalau pasien-pasien yang sudah gangguan psikotik, biasanya pasien-pasien skizofrenia, dia untuk perawatan dirinya sudah tidak bagus Mas. Jadi dia udah nggak mau mandi, kalau masih di rumah masih ada keluarga yang membantu biasa mandi harus dipaksa atau harus di kayak diseret-seret. Makan pun kalau kita orang normal 3 kali sehari lah lapar makan, enggak, untuk pasien-pasien dengan psikotik ini makan pun dia juga harus dipaksa, harus kalau misalnya jeruk makan nggak mau harus kita suapin. Jadi memang untuk perawatan dirinya, untuk pasien-pasien dengan psikotik ini memang sudah tidak bagus. Apalagi untuk pasien-pasien yang sudah sampai jalan-jalan sendiri di jalan. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah keluarganya sudah nyerah nih, memang jadi keluarga atau caregiver orang-orang dengan pasien-pasien psikotik ini memang sulit ya Mas. Jadi pasiennya sering ngamuk, disuruh susah gitu. Sehingga banyak kasus-kasus untuk pasien-pasien ini disendirikan, bahkan ada pasien-pasien yang dipasung, walaupun sekarang ini kita sudah tidak boleh ada pasien-pasien yang dipasung. Sehingga biasanya kalau pasien-pasien yang ada kasus misal di desa X ada pasien yang dipasung, itu biasanya akan kita jemput, kita rawat, kita edukasi untuk berobat di wilayahnya ya, di puskesmas terdekat. Karena di puskesmas juga sudah ada obat-obat untuk gangguan jiwa ini. Sehingga untuk pasien-pasien yang perawatan diri sudah nggak bagus ini, biasanya untuk pertama kali kita ketemu memang kita mandikan. Itu karena dia sudah nggak aware dengan dirinya sendiri. Dia udah nggak ingat nih, dia cuma hidup di halusinasinya dia sendiri. Jadi emang itu yang pertama kita lakukan adalah membersihkan pasien dahulu, seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih, semoga terjawab ya pertanyaan dari Pak Agung. Dokter, sebagai penutup mungkin ada pesan yang disampaikan untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini untuk yang sedang berjuang melawan masalah kejiwaan atau juga untuk keluarga sebagai pendukung orang terkasihnya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Dokter, monggo silakan.
1: Iya. Untuk orang dengan masalah kejiwaan atau caregiver dengan yang keluarga yang merawat pasien-pasien dengan masalah kejiwaan, itu memang harus dimulai sekarang ya, kita biasakan untuk sering bercerita. Apalagi untuk caregiver itu juga bercerita saat membawa pasiennya kontrol, apakah sudah ada perubahan dari pasien ini, sudah bisa mandiri atau belum, atau masih kesulitan, itu akan menjadi pertimbangan kita dalam memperbaiki atau mengganti terapi yang sebelumnya. Mungkin terapi yang sebelumnya tidak kuat nih, tidak adekuat, sehingga perlu kita tingkatkan dosisnya atau kita ganti atau kita tambah. Itu sangat diperlukan. Untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan, masalah-masalah dengan kehidupannya sehari-hari, ini juga kita harus sering bercerita kepada keluarga kita di saat longgar. Dan memang kalau masalahnya dirasa sudah sangat berat, sangat mengganggu baik itu di aktivitas sehari-harinya atau kehidupan sosialnya udah sampai apatis juga pada sekitar, itu memang lebih baik datang ke psikolog dan psikiater untuk menceritakan masalahnya. Apalagi kalau orang-orang dengan masalah kejiwaan ini sudah bercerita kepada keluarga, namun memang respon keluarga kurang pas kepada pasien, kalau ini dibiarkan ini akan menimbulkan masalah kejiwaan yang lebih berat. Sehingga memang kalau itu sudah terjadi, sudah mencoba bercerita tapi rasanya kurang pas, kurang cocok, memang harus datang ke psikolog dan psikiater. Dan tidak apa-apa, stigma masyarakat itu ini memang sudah kita jalankan untuk kita hilangkan. Dan banyak pasien-pasien dengan masalah kejiwaan ini untuk di pekerjaan, bos-bosnya juga tahu, dan banyak juga bos-bos yang sudah aware, oh kalau karyawanku ini ada masalah loh, gini-gini, mungkin pekerjaannya aku kurangi atau aku pindah ke divisi yang lebih pas untuk pasien ini. Nah, ini yang bisa saya sarankan kepada masyarakat, agar kita lebih aware dengan kondisi mental kita. Kalau misalnya sudah maksimal di keluarga tidak bisa, kita langsung ke psikolog dan psikiater. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Dr. Bobby, terima kasih informasi dan perbincangannya. Selamat beraktivitas kembali. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya, Dokter, ya?
1: Ya, boleh, Pak Andi.
0: Baik, selamat pagi. Sehat selalu, Dokter.
1: Ya, terima kasih, Pak Andi.
0: Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita di Ruang Sehat untuk edisi pagi hari ini. Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang akan diperingati besok hari Sabtu 10 Oktober 2026, pengalaman hidup yang didengar, suara nyata dan juga perubahan nyata. Nah, ternyata tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, dokter spesialis kedokteran jiwa Amino Hospital Semarang, Dr. Bobby Adiartono, spesialis kedokteran jiwa Magister Sen, ini masalah-masalah kejiwaan ini bisa disebabkan oleh aktivitas yang begitu dekat gih dengan kita. Apabila tidak diceritakan dan menumpuk, ini bisa menjadi masalah yang bisa mengganggu kejiwaan kita. Monggo bercerita, dan kita juga bisa menjadi pendengar yang baik. Keluarga, lingkungan terdekat ini juga mempengaruhi gih bagaimana kesehatan jiwa ini terbentuk. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bersama kami di Ruang Sehat. Semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu. Dan harus segera kita akhiri juga kebersamaan kita di Ragam Semarang. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong gerakan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sekolah yang dipantau tim khusus untuk mencegah perundungan terhadap anak berulang. Pengawasan aktif diperlukan agar potensi kekerasan dapat terdeteksi dan ditangani lebih dini, bukan sekedar terekam setelah kejadian. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan pengawasan sekolah harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki kerjasama pendidikan tinggi dengan Malaysia untuk memperluas akses beasiswa dan meningkatkan keterampilan siswa melalui pendidikan vokasional. Peluang tersebut dibahas dalam seminar strategik dan pameran pendidikan tinggi Malaysia 2026 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis 8 Oktober 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sunarto, mengatakan perguruan tinggi di Malaysia membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Peluang tersebut juga tersedia bagi aparatur sipil negara SN yang ingin menempuh pendidikan magister S2 hingga doktoral atau S3. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

10 menit ke depan sahabat Buda, tembang-tembang pop keroncong kami hadirkan di Mangun Projo nggih, tentunya dengan diselingi informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Monggo yang mau berbagi informasi, kami tunggu 0248316661, juga di 0811277791 dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

0: Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Dari Kabupaten Wonogiri ya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud akan menyelenggarakan Lomba Karawitan Pelajar Tingkat SDMI dan SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Dan rencananya ajang kesenian ini akan dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Dr. Andes Rianto MM menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk melestarikan kebudayaan sekaligus mendidik karakter siswa. Rianto juga menyoroti kondisi generasi milenial yang dinilai mulai acuh terhadap kebudayaannya sendiri akibat pesatnya arus budaya asing dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, kegiatan berkesenian dinilai menjadi wadah yang tepat bagi pelajar. Dan lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa perlombaan ini bertujuan untuk mendorong bakat para siswa. Dan untuk pelaksanaan akan dibagi menjadi 2 hari di mana tingkat SDMI akan tampil pada Rabu 21 Oktober disusul tingkat SMP MTS pada Kamis 22 Oktober yang dimulai pukul 8 hingga selesai. Nah, ini tentu satu kegiatan yang positif guys, sahabat budaya, dengan adanya perlombaan diharapkan nanti anak-anak bisa semakin mengenal budaya khususnya seni karawitan dan juga melatih karakter anak-anak tersebut dengan menyiapkan mental untuk lebih kompetitif. Ini juga berguna nggih untuk mereka di masa depan. Untuk pendaftaran telah dibuka dan akan ditutup pada di minggu pertama Oktober. Terkait persyaratan, setiap grup serta dibatasi maksimal berjumlah 25 orang dan diwajibkan tampil menggunakan seragam sekolah pada hari tersebut. Dan untuk tingkat SMP MTS, para peserta dalam satu grup tidak boleh merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Pada kompetisi ini, peserta SMP MTS akan diwajibkan untuk membawakan materi gending ladrang atau pakumpulan, laras rendro, patet songo, serta satu gending pilihan yang dibebaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Semoga perlombaan Karawitan Pelajar 2026 Kabupaten Wonogiri ini berjalan lancar guys, sahabat budaya, dan budaya karawitan ini bisa terus lestari dan juga bisa membentuk karakter anak-anak yang mengikuti lomba tersebut.

Informasi berikutnya, sahabat budaya dari Kota Surakarta, pengawalan tim Universitas 11 Maret UNS Surakarta berhasil merajai ajang bergensi kontes mobil hemat energi atau KAMHE tingkat nasional. Kompetisi otomotif prestisius tersebut diselenggarakan di Universitas Jember Kamis 1 Oktober hingga Minggu 4 Oktober 2026. Dan inovasi karya mahasiswa UNS ini sukses menduduki juara 1 pada kelas urban MPD diesel. Kendaraan rancangan mereka mampu mencatatkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, yakni mencapai 280,6 kilometer per liter, sehingga berhasil menyingkirkan perwakilan dari kampus negeri lainnya. Nah, ini ternyata kontes yang cukup menarik ya sahabat budaya, dan tentunya diharapkan nanti inovasinya bisa terus berkembang di tengah kondisi harga minyak dunia yang terus melambung. Tentunya dengan mobil hemat energi ini bisa bermanfaat gih di masa depan. Ketangguhan pengawalan tim UNS tidak hanya terlihat pada satu kelas saja, performa optimal juga ditunjukkan pada kelas prototip MPD bensin, di mana mereka berhasil menempati posisi kedua nasional berkat pengujian riset rancang bangun otomotif yang presisi dan juga komprehensif. General Manager pengawalan tim UNS Dimas Aji Persada mengaku sangat bangga pencapaian tersebut merupakan hasil tahapan riset yang sangat panjang. Mulai dari proses perancangan, pengujian lapangan, dan evaluasi berkelanjutan terus dilakukan oleh seluruh anggota secara konsisten. Nah, ini kita juga pernah ingat guys, sahabat Buddha, sebenarnya sebelum tren atau sebelum marak mobil listrik saat ini, Indonesia anak-anak muda ini pernah berhasil membuat mobil listrik, namun karena satu dan lain hal tidak dapat berkembang, dan akhirnya seperti yang kita ketahui Indonesia ini kalah dari negara-negara yang lain. Semoga dengan kontes seperti ini inovasi anak-anak muda bisa tersalurkan dan nantinya bisa bermanfaat untuk membangun industri otomotif yang ada di Indonesia.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan? Iya to.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Izinkan saya pagi hari ini untuk mengajak panjenengan jalan-jalan ke Banyumas, ya, sahabat budaya, tepatnya di Desa Kutasari, ya, dengan nama Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM. KSM Asri Desa Kutasari dia mengelola sekitar 1 ton sampah setiap hari, dan sampah rumah tangga ini dikumpulkan dari rumah pelanggan untuk dipilah di fasilitas TPS 3R. Ketua KSM Asri Sukarso mengatakan sampah dipisahkan berdasarkan jenis organik dan anorganik. Barang rongsok yang masih memiliki nilai jual dipisahkan untuk dikelola lebih lanjut. Nah, ini tentu TPS 3R KSM Asri Desa Kutasari ini bisa menginspirasi kita semua karena mampu mengolah sampah hingga 1 ton per hari. Ini tentunya bisa bermanfaat dan mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA yang bisa atau bisa menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Sampah organik seperti dedaunan dapat diolah menjadi pupuk melalui proses fermentasi, dan pupuk tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman. Sementara untuk sampah anorganik dapat digunakan kembali sebagai bahan kerajinan, dan salah satunya ini adalah botol bekas yang dapat diolah menjadi pot tanaman. Menurut Sukarso, fasilitas TPS 3R ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat, dan keberadaan fasilitas tersebut membantu warga mengatasi persoalan kebersihan lingkungan karena banyak warga tidak memiliki lahan untuk membuang sampah secara mandiri. Namun saat ini pengelola masih menghadapi kendala saat musim hujan karena sampah menjadi basah, cepat berubah warna, dan juga menimbulkan bau. Nah, ini sebagai masyarakat kita perlu mendukung, guys, sahabat budaya, tentunya agar TPS 3R ini bisa lebih ringan, lebih mudah pekerjaannya dengan kita sudah memilih sampah dari rumah. Dan alangkah lebih bijaksana apabila kita mengurangi sampah yang kita produksi, dan tentu harapannya bisa menjaga lingkungan kita bisa terus lestari.

mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang tepat di segmen Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Dan sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Mangun Projo. Namun jangan kemana-mana, si Andi Setiawan masih akan menemani saat lagi di Sambal Kemangi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Kang Mas Mbak Yuh kulon disiawan tasik rencang ye wonten ing acara salajengipun sambel kemangi nyampleng tenan 0248316661 ugi wonten 0811277791 ugi kolom live chat aplikasi RRI Digital monggo ingkang badhe request lagu kinten salam utawi nggih berbagi informasi kuliner monggo ngantos mangke jam 11 wektal Indonesia ireng kilen. Oke langsung mawon lumantar telepon WhatsApp saking Bojo wonten Mas Bowo monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen sedep Mas.
0: Monggo.
1: Niki mboten saged nunut Mas.
0: Nah mboten pertama makane sengaja langsung tak tunyuk ben mboten nitip. Monggo kersakne napa Mas Bowo?
1: Pak niko nganu Mas. Niki kan mriki remeng-remeng Mas.
0: Waduh. Kopi jahe iki mesti.
1: Nggih, rutine niki nganu Mas. Napa menika nggih? Bajing loncat.
0: Oh, lah remeng-remeng hubungane karo bajing loncat napa niki?
1: Nggih. Lah kok kepringet.
0: Nggih, salamipun monggo.
1: Salamipun nggih. Kagem Bapak Abdul Gopur, Mbak Dewi, Tante En, Pak Suwarno, Pak Dayati. Wah, mengen nak diundang kabeh nggih. Swen to Mas.
0: Yeah.
1: Kagem sedoyo kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan pokoke sedanten rencang. Rencang guyon maton ngoten nggih Mas.
0: Nggih, ngoten nggih saged.
1: Dan pilih dering kula sebut nyuwun pangapunten ingkang kathah. Jembaru sgurune. Dawa napa nih Mas?
0: Dawa tangan.
1: Lah. Niku kroke iki tanggone Mas.
0: Waduh, ya ampun nggih berarti dawa napa niki sak bebas lah cek
1: meneng. Dawa ngamale.
0: Lah, ngamale wong dina Jumat tok nggih. Leres Mas Bowo matur nuwun.
1: Ngaten nggih Mas, kagem panjenengan mugi selalu sehat. Selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Nggih.
1: Mekaten.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Bowo mbocot saking tuntan wonten Pak Sastro niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi menawi dipun rahapi siang eten hujan. Enak epol pokoknya. Dipun kabare Mas Andi.
0: Saya pangestunipun Pak Sastro.
1: Sehat nggih Mas. Cuaca gimana? Masih tetap
0: cerah apa?
1: Redup.
0: Redup niki dereng.
1: Wah, redup ya sama kalau gitu memang. Okay. Kelihatannya sudah memasuki musim penghujan apa ya?
0: Nggih, mungkin ya peralihan mungkin masih transisi ngoten, Pak.
1: Iya, transisi ya. Mas, saya mau request lagu, Mas.
0: Ingkang napa request?
1: Anu, Mas. Pepujaning ati, Mas.
0: Pepujan cepi kula cek
1: rene. Pepujanku, pepujanku.
0: Oh, nggih, kang ngantos sinyah niki nggih.
1: Iya, atur salam kagem kula wau Mas Bowo. Sugeng miyarsaken lajeng Bu Dewi ingkang wonten BSB. Bu Min Kaspanto adalah Bapak Kaspanto, Eyang Ariwasito, Mbak Anti, Bu Upi wonten Rangkil. Ingkang wonten Jeporo sedaya kemawon gitu, Pak Pardiono, Pak Subagyo Tinjomoyo, Pak Joko KSN, Pak Abdul Gofur, Pak Misrun lan sedoyo tamdanget campur sari sambel kemangi kang saestu nyamleng sugeng miyarsaken sinambi menapa kemawon. Atur Mas Santi sugeng ayek gati ngantos paripurna mangke mugi-mugi tansah pinaringan seger waras Bagyo mulya rezekinipun Banyu Mili.
0: Amin amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung kula angkat telepon malih saking Tinjomoyo niki ten Pak Subagyo, monggo sambel kemangi.
2: Makin siang makin ngesti. Iki panase lumayan, Mas.
0: Sedap-sedap kok enten. Enten sing kirang niki biasanya makin siang makin asik jeglek ngoten kok mboten enten napa.
2: Oh iya, wah. Makin siang makin jeglek. Lagi ngopi.
0: Walah, tenan, tenan ta enten kok enten sing kirang nih.
2: Makin jeglek.
0: Nah, niku pun pas
2: rek. Banget. Pak Wahyu, ayo jeglek-jeglek, ayo iki lho. Pokoke iki semangat dan tambah semangat. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter.
0: Walah, niku.
2: Sambil kemangi.
0: Nggih, kersane ngrencangi ngopi ning ngersake sekarno apa siang menika?
2: Iki aku sekare pengine iki nek Mbah Timan kae sebelahku iki pengine iki ketoke iki sing ana judule kanggo Gunung-Gunung Kidul ketoke.
0: Waduh.
2: Goleke sing ana judule Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul Handayani kersa.
2: Wah, itu cocok, Mas.
0: Wah, cocok.
2: Handayani iki.
0: Siap.
2: Ketoke ora suwe meneh aku tak siji yo. Ana acara piknik
0: nang Jogja. Lah nggih, mugi-mugi cuaca cerah mungkin. Nah.
2: Gunung Kidul Handayani cocok. Assalamualaikum sedaya kemawon. Siang menika mugi pikantuk rezeki, kesehatan, kewarasan. Kader Mas Andi, semangat sehat, selalu menghibur pendengar Pro 4.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat ceklek-ceklek Pak Wahyu.
0: Nggih, salam kagem rencang-rencang nggih Pak Subagyo nggih. Mugi sehat sedaya.
2: Salam nggih, rencang kulo kuatah nggih.
0: Waduh,
2: ana ayam, ana pitik, ana bebek dan sebagainya. Kanca-kancane Pak Sastro Jenggiras yang ana tuntang iki kancane akeh iki.
0: Nggih.
2: Sugeng siang monggo terus asalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih atensi kang sampun mlebet, mangke kula bika malih telepon ugi WhatsApp ugi pesan WhatsApp niki sampun kathah ingkang mlebet. Sampun wonten bajing loncat nggih niki wau disuwun kalian Mas Bowo pinarak teng bojo. Salamipun kagem sedaya pandemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Sumangga sugeng.

0: Bayu, matur nuwun nggih untuk panjenengan yang terus bersama kami di Sambel Kemangi. Nggih, kula langsung angkat telepon malih. Monggo Sambel Kemangi.
1: Enak pol,
0: monggo. Mas Abimanyu.
1: Assalamualaikum, siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saking jember iki.
0: Nggih, monggo Mas Abimanyu ngersakaken apa siang menika?
1: Nun pembangane. Nonong
0: to nggih.
1: Nggih. Wonten kan Nonong nggih.
0: Wonten, salamipun.
1: Nggih. Salamipun kagem panjenengan Bapak Suwarno nggih. Bajeng wonten Bapak Abdul Kofur, Bapak Slamet, Bapak Sastro. Lan Mas Tur yang ngawetan tolong agung. Lan sedaya kenawan sambil Mas.
0: Nggih.
1: Matur sewu sudah nun.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Jember niki wonten Mas Abimanyu nggih, matur nuwun. Nyuwun tembang Nonong mangke cobi ditenggo tembangipun. Kuwi pun Mas Abimanyu, monggo Sambel Kemangi.
2: Manggil Kemangi enak tanggal Mas Andi.
0: Monggo Bu Eni.
2: Tak nyuwun ngimpi Mas nggih.
0: Oh nggih, salamipun.
2: Salamipun ngagem Bapak Abdul Kofur Saiku, Pak Sastron Dinggiria, Pak Mikro, Pak Joko KSN, Mas Bowo, Bu Titi, Pak Sabto Pusabto, Eyang Heri Waspito, Mbak Dewi, Mbak Yang Kekalian. Ini Simas ini ya untuk makan. Saya kemauan Mas Andi.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Mas Andi sehat selalu. Sukses selalu.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piyun Bu Eni, saking kali Banteng wonten Pak Supriyono, monggo Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo. Dinten sekar.
0: Ngersakke napa?
3: Njuk kopi jahe, Mas.
0: Wah, kopi jahe nggih, jos pas-pas mendung ngeten nggih, Pak Supriyono nggih.
3: Nggih.
0: Salamipun.
3: Salamipun nderek Beni wau.
0: Nggih.
3: Kula tampi Mbah Harno, Pak Abdul Kofur.
0: Siap.
3: Nggih. Sampun nonton mandi terus.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar chat WhatsApp wonten Pak Pardiono Borobudur Kembang Arom request lagu Roro Jonggram. Salam salam Bu Dewi Tante En Bu Karyati Bu Yanti Bojonegoro dan Radu Batung Pak Taman Gedong Songo Manyaran dan semua pendengar Sambel Kemangi. Buat Pak Sandi selamat bertugas. Saking Undip Bang Ragil Sambel Kemangi jos tenan nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Salamipun kagem sedaya mawon. Matur nuwun. Saking Pak Untung Mulyono Kaliwung Kerajaan Kulon mentak lagu Pepeleng. Salam untuk Mas Andi, Bu Haja Sri Winarti dan semuanya. Matur nuwun. Wau, pelinge pun sampun kula aturaken nggih. Ya langsung ke tembang rumien guys, sahabat budaya sampun wonten Nonong niki wau di suwon kalian Mas Abimanyu nggih wonten Jember Jawa Timur. Semoga

Jadi sahabat budaya Kak Mas, Mbak Yu awet kronomi natesek modal kata keluar panjenengan Bekasi. Jibar siang menikah untuk dengan acara sambal kemangi. Kula teraken ageng panuwun awit kawi gatosanipun. Ugi kula nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepat ugi mboten saged muteraken request tembang-tembang campur sari siang menika. Ngenjang Sabtu sambal kemangi wonten malih jam 12 ngantos jam 11 wekdal Indonesia ireng kilen, lan lajengipun wonten misel sabda nggih ingkang sampun siap nglajengaken siaran siang menika. Kula Andi Setiawan pamit undur diri, salajengipun wonten tembang ninggal katresnan kalian kopi jahe niku disuwun kalian Pak Supriyono nggih, kalian sinten nggih niku. Kalian Mas Ngarno nopo sinten wah nggih supen pokoke nggih kagem sedaya panjenengan sambal kemangi kula aturaken agengen panuwun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceritane Togek kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekaren Rembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau kek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Arep apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang. Nah. Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Rogi Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini, para pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis. Melalui pameran dan promosi produk, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dapat memperkenalkan produk-produknya, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Modal Kota Semarang menggelar sholat istiqoh di instalasi pengolahan kudu pada Kamis 8 Oktober 2026 sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan dan kemarau panjang. Direktur Utama PDAM Tirta Modal, Adi Setiawan, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi refleksi, introspeksi, dan doa agar hujan turun membawa berkah. Di tengah krisis pasokan air pula, PDAM juga melakukan mitigasi melalui optimalisasi infrastruktur dan pengerahan armada tangki ke wilayah terdampak. Adi berharap cadangan air baku segera pulih sehingga pelayanan pelanggan kembali normal. Selain itu, ia juga mengimbau untuk masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan agar ketersediaan air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal hingga kondisi pasokan membaik. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Mas Bayu, sahabat budaya, selamat bertemu kembali bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144-140 Kota Semarang, dan bisa panjenengan dengarkan ya lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RRI Semarang yang dengan senang hati mengudara di hari ini, hari Jumat 8 Oktober 2026 dengan 9 deng tanggal 9 tanggal 8-nya kemarin. Tanggal 9 Oktober 2026 dengan senang hati, dengan happy juga akan berbagi berita, cerita, info dan hiburan yang semoga bisa bermanfaat juga untuk panjenengan semuanya menjalani dan melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas di hari ini ya. Semoga panjenengan juga dalam keadaan yang selalu sehat, kabarnya terus baik, dan kita semuanya terus juga disertai, didampingi, dinaungi hal-hal positif gitu ya. Dan pokoknya semoga apapun yang panjenengan kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai nanti selesai ya. Sembari juga misal temani dengan berbagai hiburan, berbagai info-info di Pro 4 RRI Semarang. Dan di siang hari ini pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir Perigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Kita akan bahas tentang UMKM, tentang bisnis, tentang ekonomi juga gitu ya. Terlebihnya ekonomi di daerah Jawa Tengah ya. Monggo mungkin untuk panjenengan yang mau berbagi info juga, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 024-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital ya. Kita bagikan bersama-sama cerita-cerita, info-info tentang bisnis, ekonomi, dan UMKM ya. Semoga bisa semakin memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kang Mas, sahabat budaya, info pertama tentang UMKM, tentang bisnis gitu ya, kita ketahui juga langsung dari Kota Semarang. Nah, beberapa waktu lalu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini meluncurkan Semarang Great Event ya, atau SGE 2026 sebagai penggerak aktivitas ekonomi kota selama sebulan penuh ya, selama bulan Oktober ini, di mana kegiatan ini atau event ini ya dibuka di Mall 23 Semarang pada minggu lalu di tanggal 4 Oktober 2026 dan akan dikembangkan dari Semarang Great Sale menjadi festival kota, di mana ajang ini mengintegrasikan sektor ekonomi, pariwisata, budaya, olahraga hingga ekonomi kreatif ya, dengan tujuan untuk bisa membuka peluang bagi UMKM, perhotelan, kuliner dan pusat perbelanjaan ya, karena memang kita ketahui juga Semarang itu banyak sekali potensi-potensinya, baik itu budayanya, kulinernya, olahraga, kreativitas, komunitas dan pariwisata itu banyak sekali. Tapi yang pasti niatnya ini ya, kalau ada turis, kalau ada orang itu cuma jalan-jalan, nah enggak seperti itu. Tetapi kita juga mengajak mereka untuk bisa mengalami Semarang nih, kalau katanya Bu Agustina. Mengusung tema Celebrate the City, Empower the Economy, SGE ini 2026 dirancang sebagai ruang bertemunya produk-produk lokal dengan pasar, dan kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Kota Semarang ya selama bulan Oktober ini diharapkan turut menggerakkan aktivitas usaha mulai dari hotel, restoran, transportasi hingga toko oleh-oleh dan destinasi wisata. Dan langkah ini ternyata sejalan juga dengan penguatan program Waras Ekonomi, di mana per 27 September lalu, program ini telah mencatatkan 1004 akun UMKM terdaftar dengan 555 akun terverifikasi dan fasilitasi 100 sertifikat halal, juga 50 sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produk-produk lokal. Dan dampak tersebut juga turut disoroti oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Semarang, Bapak Arnas Agung Andrasmara, yang menilai juga bahwa SGE adalah langkah yang tepat ya untuk semakin mengembangkan Kota Semarang. Dan sebagai informasi juga ya, SGE ini juga berlangsung selama bulan Oktober penuh ya, pasti setiap hari ada aja acara. Tapi SGE adalah kolaborasi antara pemerintah Kota Semarang dengan Kadin Kota Semarang bersama dengan usaha dunia usaha, pelaku pariwisata, asosiasi dan komunitas, dan banyak sekali agenda akan berlangsung sepanjang bulan Oktober, di antaranya Semarang Cocoa Day dalam beberapa waktu terakhir, ada juga Central Java Health and Wellness Expo, Festival Dalang Anak dan Remaja, Semarang Hits Market hingga PHRI Vagansa. Dan informasi lebih lanjutnya, lebih lengkapnya monggo bisa diakses di Instagramnya Semarang Pemkot ataupun juga di rri.co.id.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan. Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

dalam Regal Teras UMKM Perempatan Raya Semarang Kang Mas Wahyu Sahabat Budaya. Kita masih bahas tentang UMKM, tentang bisnis dan ekonomi ya. Tadi kalau di Kota Semarang ini selama sebulan penuh akan terselenggara ada Semarang event gitu ya, di mana memang diadakan untuk bisa memberdayakan UMKM juga dan diikuti oleh UMKM-UMKM lokal punyanya atau milik masyarakat Kota Semarang. Dan kita perluas lagi, di mana 72 UMKM asal Jawa Tengah ini ya mengikuti Inacraft Oktober Volume 5 2026 yang terselenggara di Jakarta International Convention Center atau JICC Kota Jakarta ya, di mana Pemprov Jateng menargetkan keikutsertaan dalam pameran ini menjadi pintu bagi produk-produk UMKM Jawa Tengah bisa menembus pasar internasional. Di mana dalam kegiatan ini, Jawa Tengah membuka 14 stand yang mewadahi 72 UMKM, sebanyak 50 UMKM bergerak di bidang fashion, 10 UMKM di bidang craft atau kerajinan tangan, dan lainnya ini menawarkan beragam produk kerajinan seperti sapu yang diikuti oleh sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah ya, termasuk juga Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, dan Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, juga Salatiga. Nah, adakah mungkin salah satunya dari wilayah Panjenengan? Nah, disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tash Yasin Maimun bahwa UMKM Jawa Tengah ini diharapkan tidak hanya menyasar pasar nasional saja, tetapi juga mampu memperluas jangkauan hingga ke pasar internasional ya, karena Inacraft sendiri juga momentum penting untuk melihat potensi produk UMKM Jawa Tengah dan juga memetakan produk-produk mana gitu ya yang punya peluang pasar di berbagai negara. Jadi bisa dipastikan juga produk-produk yang sudah ikut Inacraft ini ya nantinya bisa berkembang, bisa diperjualbelikan, bisa diekspor sampai ke Eropa, ke Afrika gitu ya, ataupun daerah-daerah lain di dunia. Tapi yang pasti UMKM yang ada di sana ya, yang mewakili Jawa Tengah ini sudah melalui proses kurasi yang sangat amat penting dilakukan supaya nantinya produk-produk UMKM ini bisa punya kualitas yang baik dan dapat diarahkan sesuai karakter pasar internasional. Dan diharapkan keikutsertaan UMKM Jawa Tengah ini ya dalam pameran berskala nasional dan internasional ini tidak sekadar menjadi ajang promosi, tetapi juga jadi pintu masuk menuju perluasan jaringan pasar dan peningkatan daya saing produk. Nah, acara ini terselenggara kapan sih Mbak Misal? Acaranya ini diadakan mulai Rabu kemarin sampai besok Minggu ya, di tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Agak jauh ya, ini lokasinya di Jakarta International Convention Center Kota Jakarta. Tapi mungkin panjenengan yang ada di sekitaran sana ya, atau mau ke Jakarta, nah bisa nih ngelarisi juga UMKM lokal milik masyarakat Jawa Tengah.

0: Pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung. Saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda loh.
1: Saya tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itulah masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bersama saling menjaga, karena jiwa begitu berharga.

Kang Mas Misa Badri, terima kasih atas perjumpaannya di Perigal Teras UMKM di hari ini ya, hari Jumat 9 Oktober 2026. Terus bersama Perempatan Teras Semara, selain juga masih banyak info-info, berita-berita juga hiburan untuk panjenengan. Masih bersama dengan saya, Misal Sabda, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartasura atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambalwarsa ke-346 Kartasura pada

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga, Syahsani Fahmi Muhammad Hanif, meluncurkan 3 buku cerita anak berbasis kearifan lokal pada acara pembukaan Festival Literasi Purbalingga yang terselenggara di halaman Perpustakaan Daerah Purbalingga pada Kamis 8 Oktober 2026. Adapun buku yang diluncurkan berjudul Fatih Punya Banyak Teman, Kalisha dan Pohon Kecil, serta Kaila Berani Bermimpi yang mengangkat lokasi dan budaya lokal termasuk alun-alun Purbalingga, Gua Lawa, dan jajanan ondol-ondol. Di mana dalam kesempatan tersebut pula, sebanyak 240 buku dihibahkan gratis kepada Satuan PAUD Formal dan non-formal yang diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca, mempererat hubungan orang tua dan anak melalui membaca bersama, serta mengenalkan kearifan lokal sejak usia dini. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bi pemirsa Sutresna yang siang menikah semoga sami ngelaras sami midangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi kanthi irah-irahan dalang internasional ingkang kaping kalih semangka
2: meh raino semubang hewaruno

0: Kon karepku.
1: Nanti menggeh-menggeh tolah ku melayu.
0: Menggeh-menggeh kuwe solayo aja nganti kaya ngono.
1: Kuwe kok ngapusi aku ta?
0: Ngapusi piye?
1: Jarine mau kuwe iki wong ngemis nganti mumet aku.
0: Rasa dinggo mumet. Kuwe manut karo aku tak pek bojo ya.
1: Wah kok ngono, kowe sapa ta? Aku ketoke terus arep nangis nek kowe ngono kuwi.
0: Ayo, kuang geru kebak, mabur terus. Inep ning Mega Malang 3 sasi, ayo.
1: Ga. Nang kok tiba?
0: Lah nek rumah mateng rak ra tiba.
1: Padake wawan aku diculke ta.
0: Aku ngetulke karo kowe. Pokoke kowe tak pe bojo gelem apa ora kowe sin.
1: Kok sin?
0: To.
1: Nah, sin to.
0: Langgono.
1: Jenengmu sapa?
0: Aku Dosa ngarep.
1: Kok Dosa ngarep?
0: Dosa muka.
1: Nah, mbok ngono kok dasane ra dibasake.
0: Yo men mong gitu kok boy.
1: Ngene ya Dosa muka.
0: Iya. Yeah.
1: Kowe nek wis ngapusi aku to. Aku saiki dibalekke nggone mau kae.
0: Balek ku penek. Njur balekke rung rampunge.
1: Ngono kowe. Nek yo wis cukup ta le rembugan antarane kowe karo aku.
0: Ya wis cukup ning gong kuwi rung cukup e.
1: Ngenapa?
0: Nek nyolonge cukup ning gong kuwi mau rung cukup.
1: Wes rasa nganggu kuwi aku serak kangen karo garwaku.
0: Wes kuwi dumanut karo aku.
1: Emak.
0: Nek kowe ora manut lakon tak pateli kowe.
1: Hei, aja.

0: Striker Punterman Meres. Iki koyo no manuk sing wani ganggu gawe karo aku akeh yang-yang karo Sinto. Sopo manuk? Manuk kok gede nih semuanya ke manuk apa kowe, ha?
1: Iki wirung gede.
2: Wih, saya iso gede ngono kok.
0: Iya,
1: sopo kowe,
0: ha? Lho kowe takon karo aku.
3: Aku panik cuman toko ku malungkung.
0: Loh,
3: gondol wedoan.
0: Manuk ngerti wedoan iki.
3: Iki Sinto kok nganti tok gawa, tok gawa mabur tok perkosa wa.
0: Ora, mergo kita gondol arep pak pek aku dosamu kok.
3: Memper karo wujud.
0: Anjen bodiku pancen kaya ngene iki.
3: Kowe nindak kang koro murka budi candala kowe, he?
0: Wah, kok ngerti kaya ngono candala barang.
2: Ya manuk gak iso mang warna.
3: Sinto.
2: Apa?
3: Kapake kono.
2: Aku mau ta digeret.
3: Sejarah piye kok dadi digowo dosa muka?
2: Aku nek lagi nduwe pendhaluk karo garwaku, ya ta, tak kon oleke ki dang kencana. Karo adikku, Lesmana. Ku nek digaris nek njero kalangan ki maning garise geni. Terus dosa muka ki ning arepku etok-etoke ngemis tak kei aku digeret. Aku digoning.
3: Kajiman kowe ya.
0: Lah.
3: Aja seru-seru dosamu kok ababmu mambu.
0: Ya men karang nduk dinget.
3: Saiki pokoke Sinto tak jaluk.
0: Oh, tidak bisa.
3: Loh, sudah.
0: Lho iki kepiye iki? Wayang kok ngono
2: iki. Kowe kan ngono
3: ngono. Lah kok kabuki nganggo mulu kowe,
0: ha? Wani karo aku
3: sing tak wedeni
0: apa? Ayo.

0: Kang Garuda lanang ki nang ndi to ya? Aku wis lak sedih banget. Aku ki selak sedih banget e, ana tes-tes. Mongko ndoku ki 400 jare. Mau ngagek ngendok, ini tes loro ki piye ta ya? Nanging kok ana geduk lelampaan kaya ngene iki apa ta ya wulu kok do mabul-mabul kaya ngene iki nanging aku ora pangling iki nek ulune kakang Garuda lanang.
1: Lho iki kaya diajeng Garuda wedok.
0: Pancen yo ae kakang Garuda lanang aku sing
1: krasa to.
0: Ya krasa.
1: Kowe ngerti lah, nget meru apa kowe?
0: Aduh kakang Garuda lanang, kowe kok madul-madul kaya
1: ngono. Ora ming mabul-madul, mbek usah lho. Kenang. Suwiwiku iki weruh ora kowe?
0: Lah njur kuwi iso boleh ora kakang Garuda lanang?
1: Boleh ning teku endike.
0: Lah engko lara-lara tak teko alon-alon wae ya.
1: Lah alon kok ya ora kok ya. Loh sejarah piye kok dadi kowe krasa nek aku kena halangan?
0: Lah wong aku ki agak angrem ki aku krasa deg-degan terus kok kakang Garuda lanang.
1: Kandhani kang mau tabrakan.
0: Tabrakan karo sapa?
1: Dosamu kok ratu ngalengko diraja.
0: Kuwi ratu buta ngono apa? Kok iso tabrakan ki njur piye mau? Buta mungkin.
1: Mau ki dosamu kok nggawa Sinta aku mbelani. Sinta tak jaluk ora oleh aku terus dibubuti wuluku.
0: Oh, ndara Sinta kae.
1: Yo enrak lho, ledis.
0: Anjur kok entek kabeh ra ngono ki
1: kok. Genah gundul ana mulune ngene kok. Loro ora kowe iki?
0: Ya sik ngenteke ya dosamu kok
1: kuwi mau. Kowe ninggal ndoke iki njur sing ngremi sapa?
0: Lah tak tinggal wae wong aku deg-degan rekane iki tak kon nyuli kowe lho kakang Garuda lanang. Apa yo menan
1: yo aku gupak gurem.
0: Lah aku saking kejune kok ya.
1: Dadi tak tinggal gak dititian tak keju to.
0: Ya wis suwe ta wong wis prang-prang dina
1: kok ya. Oh, gena-gena iki aku kon ngremi.
0: Heeh, dong nak kuwi.
1: Saiki nek piye?
0: Ayo piye saiki bali apa piye ya kakang?
1: Ya,
0: tak tambani.
1: Ya wis suwe aku yan.
0: Yo. Yo tak tambani yo nang omah.
1: Yo, mulai.

0: pilek kowe. Ngopo? Kene maju kene. Aku malah tak semprot. Kowe genahe piye?
1: Nangis wae.
0: Bisu ta kowe iki? Kok malah malek munyok kowe? Piye? Dimas Lesmono.
2: Ngopo Kang Romo?
0: Sudah santer bae.
2: Lho, wong alus ora iso alus. Kaya wayang tenane dadine apik.
0: Lho, iki dagelan iki ora
2: apa-apa Kakang Romo Legowo.
0: Dimas Lesmono.
2: Menopo yah manten sampun nimbali kaping kalih.
0: Basamu rad dong aku
2: terus pundi
0: yah manten iki apa
2: tegesipun wekdal semanten menawa kemeruk
0: kemukil tampil po
2: inggih Romo
0: Lesmono
2: inggih
0: karepmu piye saiki
2: nyatanipun dipun padosi sampun kula umumaken wonten pasar malam nggih mboten wonten
0: ngerti tak tempoke kowe
2: lah ning mangke riyen aku lho ya ra ilang kok.
0: Kowe mau tak pasrahe supaya njogo bojoku wae.
2: Angke,
0: nyatane ora ono. Mesti tak deleke. Mesti kowe dhewe iki. Ayo.
2: Nggih.
0: Lho. Ayo saiki nanti, garwaku nanti.
2: Mboten, ora wonten nanti Pak Buto.
0: Lah iya,
2: sikil kula nang.
0: Iso to dipak tok gawe. Sikilmu tok bulan balen niku wis dadi jembar.
2: Lah nggih mboten len jebreting sikil nang ketara to di bulan kali mboten niku.
0: Ah, kok apa?
2: Enggak, nah, ini mandelok sikil kula.
0: Mah, punter kok kandelok. Piye? Tak tempuhnya kowe.
2: Bila itu aku dienak ya.
0: Ketemu, ora ketemu kowe.
2: Ning kali sampean.
0: Kon ngapa aku? Ayo.
2: Bila i.
0: Ayo.
2: Apa zaman sing dadi bojone malah orang gul. Kleru. Berarti panjenengan boten pitados kalian Lesmono.
0: Lah aku ki percaya mula tak pasrah kowe.
2: Nyatanipun wonten tipak buta Kang Mas Romo. Panjenengan sampun ngaten Pak Mas Romo.
0: Weh, ya ya.
2: Badhe nyobi ra Dasuti.
0: Coba kowe kono ya mesti ampeke ta kono kuwi.
2: Sampun ngaten lho, kula nggih mboten trima nyatanipun kula mboten ana malah jaski.
0: Sampun nyatane lunga.
2: Raos kecemburuan mila kula tilar kula garis nyatanipun wonten raseksa ingkang mendhet.
0: Endi bojoku ndi saiki?
2: Mboten wonten ngaten kok.
0: Raseksane endi?
2: Lagi betul wanten nak.
0: Asal lagi nanti.
2: Betul wanten nak.
0: Wang salam, pak salam yang betul wanten tak. Eh, saya lagi nanti. Saya gulai.
2: Sama nanya, bi kegiatan ini pun Kang Mas Romo kalian terus mana nanti sini
0: betul kita. Aduh, coba kau apa?
2: Nya,
0: nya apa nya? Bukan butun. Jangan aku. Iya, orang apa apa nak aku.
2: Betul pasah panjenengan. Nah, milani pun untuni pun pating selongat.
0: Lah sing pro panjenengan. Sing prongos kowe ngono kok.
2: Ning kula rasa sampun pangur.
0: Iya. Kuwi gendhi tak coba.
2: Nggih. Aduh. Mboten kenging.
0: Apa njenengan tak luputke kok.
2: Mboten napa-napa, mila pun padus.
0: Lah iya saiki gulai bebarengan.
2: Lho, menika sinten no buta kekalih niku?
0: Lho. Parani.
2: Moko. Moko mriku wonten buta malih.
0: Ayo. Coba cepet bae.

0: Iki ono satrop aku sopo.
1: Sopo piye? Terus kaya omongmu.
0: Maksudku jenengmu sopo, Jan?
1: Dodok. Dodok,
0: karo satria Dodok. Sampun semester niki, Den.
2: Menika kados buta ingkang kepanah.
0: Heo pangling karo aku.
2: Heo ora.
0: Aduh, kakang.
1: Kok kesetrum.
0: Kae kok padha kowe. Len jebret.
1: Apa iki sing kok panah mbiyen kae, Di?
2: Jenengmu sapa?
0: Aku Tejo Kolo.
2: Sapa mangku lali?
0: Tejo Kolo Marico.
2: Ah, Marico.
0: Iki Matumbar.
2: Heeh.
0: Iki majinten upama siji ana.
2: Iya.
1: Wes, njur ngopo iki?
0: Heh, kok ngopo piye? Aku iki
1: sing padha aku ndodok judeg.
0: Kowe arep ngopo metuke?
1: Metuke kok ngopo? Ayo nanti, bojoku.
0: Bojone nang ngomong. Niki nang bojoku. Niku dede sing ngutel e.
1: Mbok menawa sing jupuk bojoku barang?
2: Kowe ngerti bojoku apa ora?
0: Heh, aku ora ngerti
2: bojoku. Eh, bojone iki, Ndeng.
0: Bojone wis dipegat. Kakang, ati-ati, Kang. Takonane,
2: siungmu iki.
0: Bojomu lanang apa wedok?
1: Balap. Aku arep menuju jengki wis apalan.
0: Oh iya. Aku ora weruh.
2: Ya kala marico.
0: Heh, ana apa?
2: Kowe keterangane meng ngapusi kowe dadi kidang awet bareng tak panah malik buta upama kowe ora malik buta isih kidang terus ra kidang tak gawa ning nyatane bareng kowe tak panah meneh dadi buta njur ilang tak kedhepake saiki kowe nggowo
0: ora kena selani rumangsaku.
1: Kaya dipedhot-pedhot nek ana judeg liar wong.
0: Nah, jan aku dadi buta. Ini aku atok panah maune mati.
2: Ayo.
0: Ini aku hari ditekam urip meneh. Lho tegese di jawel karo iki.
1: Apa iku?
0: Model tekeman. Ngerti ora? Den, kakangku mati mau njot tak sumet meneh. Dadi aku tak obong.
1: Buta.
0: Ono apa?
2: Ngerti buta bulan balik
1: penal. Iki kita ngomong-ngomongan njur tok.
2: Iki wis ket mau buta.
1: Graji tenang bisa iki.
0: Ora, sakon padha metuke karo aku arep padha ngopo aku
2: njaluk. Padha ngopo piye? Kowe keterangane meng wedi njur saiki padha lorone. Lho, aku ya alus ya omongane lali ya.
1: Ya men ora apa-apa.
3: Kowe dadi nggawa kanca.
1: Ora wangun.
3: Buta.
0: Aduh, wis omong iki.
1: Kowe gak pindeng. Hei buta. Kowe ngerti karo aku apa ora?
2: Ora ngerti.
0: Aku ora ngerti.
2: Kowe kelakon tak panah meneh bareng panah Sirno Margolayu.
0: Iya,
2: jalan.
0: Yo, mati kowe.

0: rintangannya kuat banget
1: nih. Okay,
0: golek nganun, golek bojo sampean iki rintangane kuat tenan.
1: Wah, wis cilaka banget
0: kepethuk. Kudu ngerti dhewe perjuangan kula lho niki nyatane genah buta barang mung metuki terus nggih
1: mboten. Lah siki ku ngene bae to.
0: Niki yo kula rak sing melu rekoso to kan nunggu meneh kelangan yo. Sampean nempuke kula yo sakniki sampean golek nggih grenengan terus aku rekoso to
1: niki. Lho lah yo engko nek ketemu peeng wis ngono bae.
0: Lho anggih mboten apa jenengan kok mboten enak wong nek kakangne apa kok ngono jowi.
1: Ah cah kok ngene kok. Lah sampean niku. Nek delok rupane iki ora mesake nek kowe iki.
0: Panjenengan yo lho. Kok jangan dhewe nempuk aku ane mboten ketemu ngeten iki pripun nyatane buta yo ora bloko ngono kok. Nek goleke pripun jane iki yo
1: diteruske.
0: Lah nggih napa mung mandes ngenten sampean niku lucu ana critane entek.
1: Kok mandek ini bae.
0: Wah sampean niku
1: iki kudu ketemu.
0: Coba
1: Lesmono
0: ngeningken cipta malih.
1: Yo.
0: Sampean nggih ngeningken cipta.
1: Piye?
0: Wis mboten?
1: Ora ngono.
0: Wi.
1: Cipta dining ki.
0: Cipta ngene sinten?
1: Sing becak kae. Sing becak kowe ya. Pi. Opo? Ketemu urung di
0: dereng kiriin.
1: Yo,
0: sik kula petani.
1: Jo suwe-suwe.
0: Bah niki. Pi, iki terang angel iki lek ini.
1: Tak kira wis ketemu. Coba pisan kas dining ki.
0: Wah, bulane sik nggawa terang iki.
1: Terang piye?
0: Terang wonten iki.
1: Lho ae ora ana we bojoku bablas.
0: Nggih, niki pun iki mesti dicolong.
1: Apa neh iki? Kok kaya meh sambat terus kowe? Piye?
0: Mboten iso ya, Rama.
1: Hah? Kok ora iso piye? Saiki coba diprisani ngiwa tengen kiki ana apa?
0: Kula menek sekedar.
1: Heeh, menek. Piye, dhuwur rasane piye nang dhuwur? Nang dhuwur rasane piye?
0: Kenging angin niku penak. Celingkri. Celingkri.
1: Suarane menek kok ngono kuwi. Celingkri kepleset. Piye? Kuwi bareng menek,
0: wah serangane wong menek niku penak. Wong menek niku penak.
1: Menek penak ning rak manut sing dipenek. Goblok iki.
0: Wah niki mite sentosa tenan iki.
1: Sentosa guyu kalau. Piye? Buruh apa? Buruh kahanan apa kowe?
0: Wah, Kang Mas Romo.
1: Aduh banget kowe.
0: Kang Mas Romo.
1: Nanti kowe.
0: Menek
1: aku ra yo tok ra weruh to.
0: Oh, pite rungkut.
1: Rungkut.
0: Mas Romo,
1: ndelik kowe.
0: Nggih.
1: Tedamu kok ana rambutan. Wong kowe to. Bareng menek padha rambutan kowe di edan. Piye weruh apa?
0: Wah.
1: Tak jupuk wedan kancen atas menek ki mesti menggah-menggah kok aku gak menek kaya njut mula aja dhuwur-dhuwur nek menek ya kuwi padha karo wong gonaku Jaya Samin medun, meduno urukan apa?
0: Sampun, sampun keterangan pun sarang kula tinggal di Surya Kontro dimat
1: kowe kaya rangga omong
0: wah meniko wonten kraton
1: sak druning Surya Kontro ana
0: wonten kraton ning nyat ketinggal nyat mboten
1: waduh nyat ya tadi sok kita sok ora
0: sok mboten
1: nek ngono
0: cobi panjenengan ingkang menek
1: tak coba suryane kontho tak gawane
0: engko pun menek terus
1: wah sing ngunun aku
0: terus didik kula unjukke
1: wis kene
0: lho kok cendri lho dereng ketok
1: ra ya itu aku wis dhuwur
0: ngono nggih
1: wis
0: nggih
1: Dimas wow kok melado banget
0: lo minggat
1: tekan dhuwur aku di
0: nggih to
1: mau sisih kidul posisi kulon di
0: mali
1: sing tok delok anggur Surya Kanta mau mbok endi?
0: Kesupan.
1: Aku terus delok apa iki?
0: Oh nggih to, kidul.
1: Nyat ketok, nyat ora gentenan iki. Loh. Eh, tak mloro dhisik. Tak medun guru kok wis. Tak guru tekan ngisor kok wis tempuk meneh. Mlorot tak kudi.
0: Waduh, sekeco.
1: Lumayan. Di. Waduh. Wah, jengguyu. Waduh. Andi kan jengguyu wae iki tudeg aku. Iya iki. Wis. Kula susah.
0: Susah opo?
1: Oh.
0: Yang bersinta mboten pinang iki.
2: Ora ketemu yo.
0: Ah, ajeng kula tumut sinten Kang Mbo. Kang Mbo.
1: Waduh, di
0: Kang
1: Mbo. Wah, Surya Kanta pecah. Waduh. Kepita aku anjlok. Merucut terus tak njeloki Surya Kanta hancur.
0: Kula terima jaya ingkang rayi kemawon Kang Mas
1: Romo
0: menawi mboten saged pinanggi.
1: Kuwi bojoku sing susah ki aku. Kuwale wedan ki. Waduh. Dan bisa susah aku malah kowe tadi. Waduh, wah
0: menika sinten menika kekablak menika.
1: Pitik. Oh. Loh.
0: Loh.
1: Ngati-ati lho, Di.
0: Nggih.
1: Wah, iki.
3: Aduh, Raden Rama, Raden Rama.
1: Iki aku. Kowe ora kenal yo. Mah. Kurang aja.
0: Nyuwun pangapunten niki Raden Lesmana.
1: Apa?
2: Iki kaya Garuda lanang.
0: Kowe Garuda wedak ya?
3: Nggih.
0: Delok.
3: Eh, kok njuk delok?
0: Delok wulumu. Sampun pareng Ndara. Pareng Raden, kula ajeng wangsul. Iki Garuda lanang kok wulumu model-model kaya ngono Garuda lanang. Badhe wangsul mawon kula.
2: Ngopo ta?
0: Bujuk lo ajeng mang delok. Tegese mak delok manuk ki ra umum ta. Umum ta nok.
1: Manuk wetok.
0: Nyuwun pangapunten.
2: Kowe kena ngopo wulumu kok dadi malah getihmu mblabar-mblabar kaya ngono
1: karo aduh aduh
0: ta. Lho mau ora apa-apa e. Pancen tak jarak kelingan iki. Jane ya ora apa-apa.
1: Piye ku? Coba delok.
0: Duh. Kula dipun bubuti wulu kula, mongko wulu mboten namung wulu panggenan suwiwi, rombongan wulu dibubuti. Garuda wedok iki bojomu.
3: Menik nggih, Raden Lesmana.
1: Awakmu kuru.
3: Ah mikireke kula nembe angrem.
1: Angrem. Waduh.
3: Mun dereng netes-netes Kang Mas Kakang Garuda lanang menika lho.
1: Ben mati wae Kakang Garuda. Ben mati.
0: Engko njur ben dipek kae ngono.
3: Tabrakan kalian
0: kula dipun bubuti kalian dosa muka malah menika wau dosa muka saking Alengka Diraja pin mbekta cinta badhe dipun
1: loh nang ngono garwaku
0: di loh milong kula menika perjuangan kula terhadap panjenengan dos pundi
1: wis
3: ngantos kados mekaten
0: ngantos brondol menika. Oh, dadi menika Kang Mas, sauna kenangan ta nggih ta. Nggih ta. Lara cerita ta sing jupuk wingi nika nggih ta. Nggih ta? Sing tiba ibu ta nika.
1: Lho la iya.
0: Lah sampean mboten ngematke kok.
1: Lho karang ombo kowe kok ya. Sing ngene wae. Tututi.
0: Aku mati.
1: Playune nang ndi playune?
0: Ngaler ngetan.
1: Ngaler ngetan.
0: Nggih ngaler ngetan.
1: Wis ngene wae, kowe kae yo kene bojomu tak jake.
0: Kula sak sakit wonten dudiyo.
3: Lho, pripun ta panjenengan menika?
0: Bojo kula sing pripun?
1: Kuwi angrem.
3: Lah kula nembe angrem
1: kok. Ora apa-apa,
0: ampun. Ampun. Benjang mawon, menika nembe angrem. Mangke ndak tiganipun mboten dados.
1: Ben-ben nguwok.
3: Lah kula kepengin anak kok nggih anak kula jek netes loro.
1: Loro.
0: Monggo tergantung panjenenganipun Ndoro.
1: Basamu apik.
0: Iki basa Garuda iki tergantung barang iki.
4: Jare dagelan.
3: Iya. Kang Garuda lanang kok ya.
0: Iki anu. Kang Mas Romo. Cepiling dangipun. Campuripun kula suwun.
1: Endi? Aku ora nganggo.
0: Iki ndra-ndrae duwe.
1: Yo yo. Yo. Yo iki gawanen.
0: Iki tambani ya.
1: Kuwi talen ono. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh.
3: Piye ta Kang Garuda?
1: Ampun aduh, aduh. Ngandap sakit ngandap. Piye kok nggon cucuk iki? Dipun kruwes.
0: Iki Garuda. Aku matur nuwun banget atas perjuanganmu ya.
1: Nggih.
0: Engko tak tututane.
1: Oh iya.
0: Iki ditambani ya.
1: Monggo.
0: Wis tinggalna.
1: Yo. Yo diajeng yo.
0: Nek netes pesen loro ya.
1: Yo diajeng. Kono sing kleoke ngremi rak ya kena to. Kono ora apa-apa.
0: Ngremono bojomu ya.
1: Wis. Ketemu dalan.
0: Durung ngono kok.
1: Dalane iki.
0: Keterangan Prabu Dasamuka
1: sing nyolong
0: Dirojo. Tersan pun kados pundi amasane?
1: Tututi jaluk garwaku.
0: Mbok pun jengon.
1: Aku kan ngapa nek tok wis kulino duwe garwa ditura duwe iki
0: mangke pun tututi kemawon. Terang ingkang
1: wis
0: ndusa Dewi Sinta. Sinten niku?
1: Yo, Mbu.
0: Dasamuka negara Ngalengka Dirojo. Monggo
1: ayo nang Ngalengka.

meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fast DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Mpok, gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayah Mpo Awa. Ayah Mpo Awa. Nih, ayah baru baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh iya.
1: Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Mpok.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, ya serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Pok? Nah, Pok, langsung aja deh, Pok. Ayah silahkan ke Pok Julia ya, Pok.
2: Oke, baik, Pok.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perempat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya, ya kan? Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Ya boleh diceritain dulu ya Bang.
3: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China.
2: Hmm.
3: Dari salah satu pulau namanya Hainan.
2: Hainan
3: China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana.
2: Mm-mm.
3: Jadi di... beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia.
2: Hmm.
3: Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih.
2: Mm-hmm.
3: Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Halo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi terus membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi
2: orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan dia ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu kedai kopi itu kan. Uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia enggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, enggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan enggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu. Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi dia tidurnya?
3: Tidur di kedai kopi.
2: Oke, saking
3: dia tidur,
2: cinta.
3: Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya? Di turunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat ya, kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama. Hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selai kaya ini, kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya Ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 berarti. Hampir 10 tahun ini ya.
2: Iya.
3: Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah.
4: Ya,
3: termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Ada dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan ya, awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Ya, udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Anak muda juga ya, gitu ya kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya.
2: Iya.
3: Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas. Wow, banyak.
3: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
2: Okay.
3: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga. Ya. Ya, maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Gitu, ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda.
2: Yeah.
3: Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar-benar. Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawaan, terutama anak-anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu.
2: Mm-hmm.
3: Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Memang mereka tidak tahu gitu ya?
3: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan? Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti,
2: tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
1: Oke,
3: jadi banyak
1: yang... Kak Julia
3: kita bisa masuk.
1: Oke, okay.
3: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
1: Iya, halo Kak Julia.
2: Udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
2: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
1: Oh, enggak apa-apa.
2: WA enggak apa-apa ya. Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
2: satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
3: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditobrok.
2: Oh, bisa ditobrok.
3: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
3: Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan.
3: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Betul. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh. Halo, Pak.
1: Halo.
5: Saya dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
5: Saya kaget ini, persen tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
5: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
5: Aduh, nggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
5: Valentino.
3: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
5: kedengeran nih. Puan Valentina, dengar suara Cibur ya?
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
5: Tapi, dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris yang berdiri, kalau nggak salah, sejak, wih, lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepanggia. Benar nggak ya?
1: Iya,
5: kalau salah, mohon dimaafkan.
3: Betul,
5: Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya, Ibu.
5: Tapi
1: pertanyaannya
5: ya,
1: apa ini, Ibu?
5: Nah, kopi
1: iya.
5: Gede. Kenapa?
1: Iya, pertanyaannya, Ibu.
5: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi Robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Tadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke. Okay.
3: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Ya, benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mpok?
1: Tahu, ya.
3: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan
3: mahal. Karena bahannya fresh.
1: Oke. Okay.
3: Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
2: Oh, iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asih, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
3: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke, okay. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari ya. Bentuknya juga udah beda kok, ya. Ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
3: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena gak ada pengawet.
2: Iya benar.
3: Jadi biar kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
3: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
2: Okay.
3: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut enak banget.
2: Cocok banget gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
1: yang Calf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di Tanjung Pinang ada telepon lagi, Pok?
2: Sepertinya belum ada nih, Pok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh ceritain lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi-kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya, segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Ya, dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu katanya dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
3: Ya benar gak sih?
2: Benar, ya Allah teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
2: kesini. Oh iya,
3: jadi gak ada alasan kakak butuh gak
2: kesini. Oke.
3: Jadi menu non-kopi itu kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke.
1: Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
3: karena
1: kelas apa ya kan
3: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
3: Gitu. Jadi
2: takut menghilang identitasnya ya, kok ya.
3: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
2: iya, iya.
3: Masih yang seperti yang dulu kan. Mm-hmm. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri.
2: Hmm.
3: Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita iya, buat sendiri.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa,
2: iya, laksa,
3: misa,
2: iya, laksa,
3: nasi lemak.
2: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa sagu gubal, gubal sagu. Yang kayak gitu, lendot.
3: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
3: iya
2: ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
3: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya iya.
3: Masih konsep yang sama.
2: Mm-mm.
3: Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
2: Iya iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Mm. Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
3: Yang pertama, colokannya.
2: Colokannya.
3: Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
3: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Gak ada yang rusak, Kak.
2: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala.
2: Oh.
3: Itu kipasnya masih yang jadul semua.
2: Oke. Okay.
3: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Kita masih simpan.
2: Iya,
3: termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah
3: itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen. Ada
2: dipajangin ya.
3: Dipajangin. Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
2: itu? Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
3: Betul.
2: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu
2: ya.
3: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan? Ya, oke.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, ya ampun lucu banget. Gitu, Po.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat pantun nih, ada Dora sama Butch nyari peta. Gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini.
6: Makasih.
1: Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, ya. Iya, udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
6: Dadah.
1: Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Hadir dalam rangkaian memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau HANTARU tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar Lomba Artikel HANTARU 2026 dengan tema Ruang untuk Semua Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Para peserta wajib mengirimkan artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata dan pendaftaran berlangsung dari tanggal 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final yang akan diadakan pada November mendatang. Peserta memperoleh sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus Gerakan 1000 Artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena sedang diadakan pemugaran yasti pada stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga tanggal 24 Oktober. Karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Rekayasa juga dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, sekaligus memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Dan pekerjaan tersebut membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan atau berfoto di kawasan puncak candi. Namun selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, kaki rakan lumantar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas, Mekdal Indonesia Irengkilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

sebagai pamiarsa setresna pamidangan perempat arah Resmarang segeng siang sega pepanggian malih kalian perempat arah Resmarang sesarengan malih ugi kalian kula misal sabda wonten ing giaran perempat arah Resmarang ya sasampunipun kalau wau panjenengan sami midhangetaken suara budaya Nusantara ing dinten Jumuasa menika kalau wau sesarengan ugi kalian RRI perempat Jakarta kalian Tanjung Pinang ya kanthi topik utawi tema merawat warisan meracik masa depan. Lan sesarengan malih ugi kalian acara mari kangen pro 4 arah Semarang. Semoga ing wekdal sak menika ngantos mangke dungkap tabuh kaping 3 sonten wekdal Indonesia ireng kilen nggih semoga sami nglaras sami bidhetaken pasugatan gending-gending Jawi anggenipun suwargi kinarta sabda ingkang kelawu sampun dipun wiwiti kalian lelagon seluku-seluku batok laras balok padat neng dening karawitan candang ora salah-salah segipun menika wonten kuatah gending-gending engkel sampun siaga dipun puter nyatan ki menika wonten lagon Sunda lagon Parian laras balok padat neng engkang badhe dipelajaraken kalian lelagon campur sari laras slendro padat sanga sedaya dipunaturaken kalian karawitan candang ora semoga

Sasmi pamirsa sutresna, salajengipun sumangga midhangetaken lelagon muda mudi menika laras balok padat bareng kalian lancaran caping laras lendro padat mayuro barang miring ugi badhe dipun jangkepi kalian lelagon salah sambung laras balok padat bareng ingkang mobile saged dados gede-gede panutup nggih wonten ngajaro mari kangen dinten menika awet wekdalipun ugi sampun winates nggih lan sak sampunipun mari kangen mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda semoga sami nyartani sami ngregengaken sami join pro dangdut ingkang makin asik katenggo request-request lagu dangdutipun semoga langsung datang WhatsApp 0811277714 teleponipun saged lumantar 0248316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Nggih.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Purbalingga melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus menggelar Festival Literasi Purbalingga 2026 pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2026 di Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. Dibuka oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, festival mengusung tema kolaborasi untuk literasi, literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini diadakan untuk meningkatkan budaya baca dan mengembangkan kreativitas masyarakat. Kegiatan meliputi pameran 21 stan, peluncuran buku, dialog interaktif, loka karya guru, pemutaran film, lomba mewarnai keluarga, dialog literasi UMKM, panggung musik pelajar, serta diskusi budaya. Festival ini akan ditutup dengan pagelaran wayang kulit Madya Ratri oleh dalang cilik Ananda Afan Giatsya Nurfala yang akan diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai upaya memadukan literasi, edukasi, dan pelestarian budaya lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pekan Olahraga dan Seni Antardinia atau Porsadin ke-8 tingkat Provinsi Jawa Tengah akan digelar pada Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Oktober 2026 di Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi. Kegiatan tersebut diikuti kontingen dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang mewakili santri Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan, meliputi olahraga dan seni islami seperti MTQ, tahfiz, puisi islami, pidato, cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja, dan lari spin, di mana kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengembangkan bakat dan memperkuat pembinaan, sportivitas, kreativitas, dan prestasi santri dinia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan

0: Nyameng tenan. Yang ini iki lor, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Perodang dut makin asik. Selamat sore Kang Maswi, sahabat budaya. Masih bersama Perempatan dari Semarang, juga masih bersama dengan saya Misal Sabda. Dan bertemu lagi di Perodang dut yang makin asik ya, yang akan berlangsung atau berjalan sampai nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo langsung saja seperti biasanya, bisa langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim salam-salam ya ke siapapun monggo, ke keluarga, ke saudara, ke kenalan, siapapun monggo. 0811 2777914 untuk WhatsAppnya, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang juara satu, halo Pro Dangdut.
1: Halo juga non Mipel.
0: Monggo silakan.
1: Ye, pinarang ngeriki mawon ye.
0: Silakan, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Wala, juga. Halo,
0: isu bahasa Indonesia.
1: Untuk Anda. Saya punya nama.
0: Nama saya ngeten ta?
1: Pun Abdul Gopur. Enak bahasanya. Coba ya, jatuh ya.
0: Nggih, monggo.
1: Akan.
0: Kok dilanjut?
1: Tadi nyuwun tembang. Judulipun Bunga Saroja. Tadi ulun salam kagem Mbak Eni Kamboja. Ugi wonten Bapak Sukri, Ibu Hasri, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan. Mboten kesupen Simbok Inop alias Mak Gombyor. Bapak Sugeng, Ibu Mintarte, Pacung wonten Ibu Sabini. Bapak Ngatman, mboten kesupen Bapak Sastro Gantol, ugi Bapak Suwarno. Lan sedaya kemawon ingkang dereng pun dulunge bersalami, nggih nyuwun kuning pangaksami sembaro sekarane dawa sepurane. Penyare temang yengen didarani Pranoto Toro Ilang. Terima kasih. Tidak lupa. Tandaan salami bodo. Tandaan ya. Tulisannya orang no hilang kabel.
0: Nggih, pohon.
1: Tidak lupa. Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Monggo-monggo di belakangnya ini ya. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik Mbak Risel.
0: Nggih, monggo.
2: Aku salami tak melu artis Pro 4 mau Pak Dil Dokur.
0: Buntet mawon.
2: Pokoknya makmum paling penak guys. Karena sopere yang burin guys paling penak pokoknya. Sopere menggok melu menggok.
0: Betul.
2: Terus kaget sedoyo. Aku tembangnya jaluknya kok. Andekan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian ditemani perempat RRI. Andaikan malam apa? Itu mbak ada loh.
0: Andaikan malam yang sepi menikah. Cinta tak terbatas waktu toh.
2: Tak terbatas waktu. Salam atas kemauan. Pokoknya melu pak artis perempat tahun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Gabasan WhatsApp juga ini banyak sekali sudahan. Bisa coba bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Toro di Sendang Gua. Lagu requestnya Buka Siti Jos. Salam-salam buat Mbak Tito ya, Bu Sarina, Pak Sabto, Pak Sastra, Bu Anggun, Bu Yanti, Bu Jonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Isrofiah, Mbak Anis Jepara, Bu Karyati, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Tante En, Pak Bukori, dan semuanya saja. Terima kasih. Lanjutnya Bu Sarina, lagunya Mutiara dari Sinta Arsinta J. Salam-salam Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boje, Bu Hasri, Bu Astuti Mijen, Bu Dewi BSB, Eyang Heri, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Lekun, dan buat semuanya. Terima kasih. Lanjut lagi ada Bu Sri Wahyuni Dara Absen, lagunya Siji di Peng Selawe. Menikangnya salam salamnya buat Tante N, Eyang Heri Waskito, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Kofur, Mas Bowo dan semuanya. Terima kasih. Monggo belakangnya lagi. Halo halo halo Prodang Dut.
3: Halo Prodang Dut, semakin sore semakin asik.
0: Okay, monggo.
3: Sore Mbak Misa.
0: Selamat sore.
3: Gimana kabar Mbak?
0: Kabar baik Tante, sehat-sehat.
3: Amin.
0: Tante baik. Juga ya.
3: Ya puji Tuhan. Baik Mbak.
0: Salam.
3: Aku dikasih lagu dari Christina. Bila salah.
0: Bila kalah.
3: Salah.
0: Oh, bila salah dari
3: bila
0: Kristen.
3: Salah, bila salah.
0: Nice. Oke, oke, oke.
3: Salamnya Pak Bunceng karo Pak Abdul Gopur.
0: Nah, kok bonceng-boncengan mangke ditilang.
3: Bonceng aja enggak usah ragat, Mbak.
0: Banyak-banyak ditilang mangke. Pripun?
3: Ya pakai helm to yo. Dan bonceng kan rasa raket.
0: Oke, oke, oke.
3: Ya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah nyenggol aku makasih, senggol balik. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat dan kesehatan ya sayang. Jangan lupa selalu bahagia. Makasih tak tunggu lagunya.
0: Oke.
3: Tuhan berkati.
0: Amin. Shalom. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu sampai nanti misal lampu kelima sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 Pro Dangdut ya. Semakin asik.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung. Saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda loh.
1: Saya tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itulah masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bersama saling menjaga, karena jiwa begitu berharga.

0: Kembali di Prodangdut yang semakin asik. Langsung saja ke 0811-277-7914-024-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Halo, halo, halo Prodangdut.
1: Sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Gih, monggo.
1: Requestnya dulu Mbak Michelle.
0: Monggo, request apakah?
1: Requestnya kaum wanita S. Ahmadi Mbak Michelle.
0: Oke, oke.
1: Salam-salamnya sekalian. Pak D. Sastro Kaget yang punya jenggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, juga ada Pak Bukhari, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng PT, Pak Ngatman, juga ada Pak Subagio, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inok, Sugeng Makaryo, Sugeng Istirahat, semuanya. Oke Mbak Michelle.
0: Oke, oke.
1: Selamat sore. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Berikutnya ada pesan suara ini ya dari Bu Kartika, semoga.
2: Selamat sore Mbak Michelle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat segala-galanya. Minta tembang yaitu Anak Yatim Piatu. Atur salam dumateng Bu Ati, Bu Atuti, Bu Hasri, Bu Sri Sembung, Bu Heri Wasito, Bu Titin Lamper, Sri Wahyu, Bu Sri Wahyudi, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, dan Bu Karyati, Bu Anggun, Bu Toro, Bu Min Kasmanto, Bapak Ipun, Pak Abdul, Pak Sastro Jegidat, Pak Ratman, Soho, Master Ufik, dan Bapak Madiono, selalu sehat dan bahagia semuanya. Matur suwun Mbak Michelle. Assalamualaikum. Kula tinggal wonten ke sekolahan pendidikan kepramukaan. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kartika. Berikutnya ada Bu Hasri menikah ya, minta lagu Kerinduan dari Roma dan Rita. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastra, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Heri Waskito, Bu Toro, Bu Sri Wahyuni, Bu Min Kaswanto, Bu Eni keduanya, Bu Kartika, Bu Karyati, Bu Anis, dan semua pamidangat Prodangdut semakin asik, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Lagu berikutnya ini ya, requestnya Haram, Mas Hasan menikah di Ungaran. Salamnya buat semuanya saja, semoga sehat selalu. Lanjut lagi Mbah Jim, request lagu Goyang Dumang Ayu Ting Ting menikahnya. Salam-salamnya grup divisi Open Pagi Malam dan semuanya, juga regu 123 Decoration Produksi. Terima kasih. Lanjutnya Pak Sabto Kanguru Raya minta lagu Bojo Biduan. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante Yang Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoya, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Langsung saja kita kembali dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraningtyas Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah kalau kelihatan atau enggak gitu ya Mas, ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi. Misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri

0: di Prodangdut semakin asik ya. Dari pesan WhatsApp kembali ada Ibu Astuti Mijen, requestnya ada rindu untukmu. Salamnya buat semuanya, sehat tanpa terkecuali. Terima kasih. Lanjutnya Pak Wiji Tugu Rejo Wilujeng Santen, minta lagu Rupiah Roma Irama. Terima kasih. Juga Pak Ngatman, lagu Luka Lama. Salam-salamnya buat Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Gofur, Pak Kamari, Pak Netesate, Pak Sugeng, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Tante N, dan semuanya. Terima kasih. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin asik, Mbak Wisen.
0: Monggo.
1: Dan saya sih.
0: Oke, monggo.
1: Mbak Wisen, Mbak Dewi, minta lagu Dokter Cinta.
0: Menapa?
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta.
1: Wow. Iya.
0: Oke, oke.
1: Nah, lagu ini saya kirimkan buat Tante N, Bapak Adil Gofur, Bu Sarinem, terus tadi Bu Karyati, Bapak Ibu, semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang, nanti hati di jalan saya. Semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita langsung kembali ke lagu. Masih bisa tunggu, langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti ajang Inekraft Oktober Volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center, Kota Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun menilai bahwa Inekraft menjadi momentum untuk memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi, di mana Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Diharapkan pameran tersebut dapat semakin memperkuat jaringan pasar, daya saing, serta ekspansi produk unggulan daerah Jawa Tengah ke pasar global. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Banjarnegara menggelar Trofeo PGRI 2026 mulai hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 di Stadion Sumitra Kolopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara untuk memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-81. Kompetisi sepak bola ini diikuti oleh 20 tim yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara atau ASN, meliputi PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan Hafidz Suryamukti menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas. Pertandingan dijadwalkan akan berlangsung setiap Jumat dan Sabtu dengan laga pembuka PGRI Batur melawan PGRI Bawang, dilanjutkan PGRI Madukoro menghadapi PGRI Mandiraja. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke teman.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Kembali di Prodangdut yang semakin asik ya. Ini masih banyak sekali waktunya sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Monggo langsung saja kembali ke 0811 2777 914 untuk WhatsApp-nya. Teleponnya di 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan monggo juga untuk penjaringan yang mungkin mau kasih-kasih info, bagi-bagi berita juga kondisi terkini dari wilayah panjenengan, monggo misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Masih di Pro Dangdut yang semakin sore semakin asik ya. Langsung 0811-277-7914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Nah, juga menyambut akhir pekan besok ya. Besok sudah weekend, Sabtu Minggu libur-libur yang libur. Ini ada kegiatan apakah di daerah Panjenengan ya? Mungkin bisa dikunjungi nantinya oleh Kamas BI Sahabat Budaya semuanya, atau juga bisa buat jalan-jalan, buat destinasi wisata gitu ya, buat rekomendasi juga monggo, siapa tahu bisa jadi tempat untuk mengisi waktu luang gitu ya selama Sabtu Minggu, selama akhir pekan. Dan banyak sekali juga pasti kegiatan-kegiatan, terlebihnya di kota Semarang itu juga kalau weekend, kalau akhir pekan itu pasti ramai, pasti juga banyak kegiatan-kegiatan gitu ya diadakan. Nah, di daerah Panjenengan adakah acara-acara yang mungkin nantinya bisa dikunjungi? Langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kok akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

Kembali di Prodangdut yang semakin asik ini ya. Info terkini ini langsung dari Jepara. Ada Pak Rafiq ngatan ya. Ini tadi kan misal tanya ya, wisata-wisata mana atau mungkin daerah-daerah mana, tempat-tempat mana saja yang mungkin bisa jadi destinasi ya, menghabiskan waktu luang di akhir pekan ini ya. Dan ada salah satu rekomendasi nih dari Pak Rofik, Wana Wisata Sreni Indah Mayong Jepara ini ya. Kebetulan juga ada Pak Rofiknya pakai video juga. Ini misal sudah buka, tempatnya bagus sekali Bapak. Ya ampun, ini jadi pohon-pohon pinus gitu ya. Dan bisa juga untuk piknik, untuk ada tenda-tenda, kemah-kemah juga bisa ya. Kemah kecil-kecilan, enggak kayak yang pas kemah di gunung gitu. Dan yang pasti ini murah ya Pak ya mungkin ya. Jadi enggak perlu susah-susah atau bingung-bingung dengan harga tiket masuknya ya. Pasti ramah di kantong, pasti bisa dijangkau juga ya. Dan mungkin untuk juga panjenengan yang berada di wilayah kota Semarang dan sekitarnya ya, ini baru banyak sekali acara, baru banyak sekali kegiatan juga ya yang bisa panjenengan datangi, bisa panjenengan hadiri juga gitu ya. Ini benar-benar rame, baru banyak kegiatan juga. Terlebihnya karena memang Semarang ini ya, baru ada kegiatan Semarang Great Event 2026 sebulan penuh ini, selama bulan Oktober ini ya. Dan beberapa kegiatan ini diadakan, yang terdekat ini ya, ada go-kart competition di The Park Mall, lalu ada juga Spooktacular Oktober di Tentrem Mall, lalu ada juga otomotif show di DP Mall, ada local handmade dan fax di Paragon Mall, ada juga Jakarta Coffee Week di DP Mall. Wah, banyak sekali. Jadi ini bisa jadi salah satu kegiatan-kegiatan ya yang bisa panjenengan datangi atau ikuti juga untuk menghabiskan akhir pekan, terlebihnya di pekan kedua ini ya, bulan Oktober. Wah, gak kerasa sudah pekan kedua. Dan masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam ya. Masih misal tunggu di Prodangdut yang semakin asik.

0: Halo dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Sahabat Budaya, tidak terasa ya waktunya juga sudah semakin singkat, dan misalnya harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini. Terima kasih atas lagu-lagunya yang keren-keren, bagus-bagus ya. Semoga bisa buat joget-joget, bisa semakin happy juga di hari ini. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi masih banyak yang belum sempat tersampaikan. Dan ya pasti jaga kesehatan terus ya, terlebihnya untuk semua-muanya saja, karena kemarin pun Semarang ini sudah hujan, alhamdulillah ya sudah bisa menghirup udara yang lebih segar. Tapi kalau siang juga panas lagi, nah tetap harus jaga kesehatan, tetap harus bugar ya, semangat juga. Jangan lupa minum air putih biar tetap terhidrasi. Pokoknya semoga kita terus dalam keadaan baik ya. Selain juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita untuk panjenengan, monggo tetap di monitor Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, terima kasih, selamat sore bareng-bareng.

0: Sahabat Budaya Bursa Muslim Expo atau BME 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Krida Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Korwil Purwokerto yang bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat memperkenalkan produk-produknya, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Job Fair ISI Surakarta 2026 diselenggarakan di Pendopo Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta pada Rabu hingga Kamis 7 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 32 perusahaan yang menyediakan sekitar 2.300 lowongan kerja. Kegiatan dengan tema Connecting Creative Talent, Shaping Future Careers tersebut mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan dunia usaha, sekaligus membuka peluang karir di berbagai sektor seperti bidang industri kreatif dan talenta digital, teknologi informasi, manufaktur dan industri, dan lain sebagainya. Adapun selain proses rekrutmen dan walk-in interview, acara ini juga menghadirkan sesi company talk bagi para pencari kerja, dan seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu membantu memperluas kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran terlebih di wilayah Solo Raya. Demikian Suami Sol Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Karo kesampun samapto lan miwiti pepanggian pajangan setoyan kulo acara ngutika swargan sonton meniko sesarengan Ustad Muklis kwan katur kanti irairahan muwun utawi nangis karono Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sugeng medhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala zaidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatam lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat sehat kesempatan panjang umur lan pinten-pinten kenikmatan sanesipun mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah, Allah badhe nambahaken nikmat dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang sampun kita tampi ingkang arupi ketenangan batin, rezeki, keluarga saged nenangaken ati kita sedaya lan dadosaken kita sedaya niku nggih menika takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala, parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae ingkang pikantuk syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing wekdal punika kita badhe ngaos babakan nggih menika rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis lan rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Isra dipun sebataken wa yakhiruna lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dadi wa yakhiruna lil adhqan. Dadi kabeh manungsa kuwi kaya khiruna sira kabeh kuwi kaya dening sujud ya. Terus nangis waya ya beku nar terus nangis waya zidum khusyu'alan tambah anggene khusyu'e ati. Nah wonten ing surat An-Najm nggih dipun sebataken afa min hadzal hadits ta'jabuna wa tadhhakuna wa la tabkun. Jadi kita niki kadang-kadang wonten ing setunggaling wekdal niku napa saged ngraosaken napa ya rasa seneng ya rasa sedih rasa susah. Nah, raos kados semekoten mengenika iki kadang-kadang iso ndadosaken kita niku nangis. Nah, nangis niku nggih kathah jenisipun. Dadi ana nangis krana susah, nggih wonten sing nangis krana seneng, krana bahagia. Nah, nangis dhateng Allah Subhanahu wa taala niku nggih kan wonten nangis dhateng Allah niku nangis krana

rindu dateng Allah, nangis krono wedi nggih saged. Dadi nek ton niku pas ngibadah, nglampahi salat, ngerti-ngerti tes nangis. Nangis niku saged nangis krono wedi nggih krono rindu dateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang beriman dateng Allah. Dadi nek tiang niku imane iman sing tenanan. Niku nek dipun waosaken Al-Qur'an niku badhe gemeter badhe tambah imane. Dadi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dadi sak temene wong sing iman idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nalikane disebut namanipun Allah, asmanipun Allah, wajilat kulubuhum atine niku gemeter mrinding. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu nalikane dipun waos dipun sebat ayat-ayatipun Allah zadatsum imanat imane bertambah. Dadi tiyang mukmin ingkang saestu niku nalikane mireng namanipun Allah, asmanipun Allah kok disebut niku gemeter. Gemeter merinding merga napa merga nggih saged krana kekasihipun dipun sebat punika. Tiyang mukmin niku kan tiyang ingkang jalin napa kasih dhateng Allah Subhanahu wa taala, duwe rasa demen dhateng Allah. Dan sing disenengi niku disipun sebut krana saking senenge tenanan niku iso saged gemeter atinipun. Gemeter krono napa krono gemenko duwe rasa iman lan duwe rasa seneng dateng Allah Subhanahu wa taala. Terus ya bertambah imanipun. Bertambah imanipun niku nggih dibuktekake kanthi perilaku lan ibadah sing meningkat. Dadi nek disebut asmanipun Allah mrinding awake atine, nek diwaos-waosaken ayatipun Allah ya tambah imane, tambah sae akhlake, tambah tekun ngibadahi, meningkat ngibadahipun, lan tambah anggenipun kelampai amalan-amalan sunahipun. Dadi amal kesainane meningkat. Dadi imanipun niku dibuktekaken kalian meningkatke amal kesainan. Nalikane kita ngibadah, bahwa niku ngelampai sholat, bahwa niku zikir, niku wonten ati sing kadang-kadang gampang nopo nangis. Dadi nek nalikane ati dijak zikir ngibadah dateng Allah kuwi gampang nangis. Nangis iso krono wedi dateng Allah, iso krono saking senenge ketemu dateng Allah, iso krono nopo ngarep-ngarep rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kula nalikane salat niku saking khusuke saged rugi. Ngerti-ngerti niku nopo delewer nopo matonipun. Dadi neteske air mata. Seneng kebangkih kalian kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niku termasuk nangis ingkang dipun remeni dening Allah. Dadi tangisanipun tiyang ibadah krana seneng dateng Allah, khub dateng Allah niku dadi tetesane luwe mata niku ibarat neteske dosa-dosane. Dadi iso ibaratnya ngrontoke dosa-dosa nipun mergo netese luh niko. Jadi dondelewer luwe niku ibarate dosane padha luntur. Ana sing mergo nangis kuwi ngibadah dikir, kuwi mergo kepengaruh napa kalian sebelas belai. Jadi ana sing dikir saged nangis ning mergo napa? Mergo sebelas belai do nangis. Jadi melu
nangis. Jadi nangisnya melon elon, melon elon tonggone. Ana sing nangise nalika ning ibadah kuwi ora krana wedi dateng Allah, ora krana seneng, ora krana ngarep rahmatipun Allah, ning krana binti puji. Dadi binti anggap wilo ngibadahe napa khusyuk mergo iso nangis. Wilo termasuk sing wong ahli ngibadah khusyuk mergo nek ndonga ketok nangise. Nah, nangise niki kan nggih tergantung atinipun nggih. Tergantung atinipun. Nangise niki mergo ben dianggep wong-wong saleh, wong sae, wong ahli ibadah, wong sing khusyuk atine, apa nangise bener-bener krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nangis ngibadah niku nggih wonten tigang jenis wau. Jadi yang sepindah niku nangis ngibadahe krono wedi dateng Allah, krono Allah, krono duwi rasa seneng dateng Allah Subhanahu wa taala. Ibarate nek tiyang niku mboten ate kepanggih dateng tiyang sing disenengi, ngerti-ngerti kok ketemu mesti seneng. Saking senenge iso nangis, dilewerke air mata. Saking senenge ketemu karo sing di cintai punika, senenge dadi nangisin nangis krana bahagia. Krana bahagia. Dadi nek tiyang ibadah dateng Allah salat terngerti-ngerti kok nangis, kan nangise krana napa ketemu dateng Allah ngibadah krana ikhlas Allah, ngarep maghfirahipun lan ngarep-ngarep rahmatipun Allah. Nah, niku termasuk nangis sing dinopo, sing dicintai dening Allah, sing diremeni dening Allah, krono nangise krono Allah Subhanahu. Dadi ampun. Dadi nek wonten tiyang ndonga, tiyang zikir, salat terus nangis, niku nggih ampun dilarang. Sugit napa saged ugi niku nangise memang krono Allah Subhanahu wa taala, ikhlas datang Allah Subhanahu wa taala. Ning nek salat piyambakan nggih. Saenipun niku napa salat piyambakan. Dadi nek salat tahajud donga tengah wengi sik dhewean terus nangis-nangis datang Allah nyuwun pangapuranipun, nyuwun rahmatipun. Dadi nyuwun maghfirahipun, tu nangis dateng Allah, jungkung nangis dateng Allah Subhanahu wa taala, ikhlas krana Allah niku sing didemeni Allah. Dadi nek salat berjamaah dadi imam, nek saged ya mboten sah nangis-nangis. Malah napa? Ini malah ganggu jamaahe. Nggih. Malah ganggu jamaahe lho, imame kok malah nangis. Nah niku malah ganggu jamaahe. Nek kepengin nangis tenanan niku nggih. Nangise niku diumpetake sekirane tiyang niku mboten ngerti, ngerti sing ngerti sinten? Sing ngerti nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika nangise wonten nalikane salat tahajud, zikir wonten ing dalu, donga wonten ing wekdal dalu. Dadi sing ngerti Allah lan piyambake. Dan iku termasuk nangis sing dipun perintahaken utawa nangis sing diremeni dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis ikhlas tenanan. Krana wedi Allah, krana apa? Rumangsa boten sepiro anggone nglampahi kewajiban. Dadi nangis rumangsa cilik wonten ngersanipun Allah, rumangsa lemah, rumangsa akeh dosane, akeh khilafe. Dadi kathah dosane, kathah kekhilafane, lan rumangsa napa dereng saged napa manfaatan utawa mensyukuri nikmatipun Allah. Dadi rumangsa kurang wonten ngersanipun Allah terus nangis. Dadi rumangsa kathah kesalahanipun, rumangsa dereng saged mensyukuri nikmat-nikmat saking Allah, rumangsa dereng saged nglampahi kewajiban-kewajiban kanthi sempurna. Nah, niku nangis nyuwun apa? Nyuwun pangarepuranipun Allah, nyuwun rahmatipun
Allah. Dan nangis ingkang kados mengatakan kok termasuk nangis ingkang saged napa ngruntuhaken utawa ngilangi dosa-dosa krana nangise krana Allah ora krana lain ora krana tiyang. Da ingkang kaping kalih niku nggih nangis. Nangise napa? Nangis krana tanggane. Dadi nek zikir piyambak mboten saged nangis, mboten saged khusyuk mungkin. Tapi nek dikiri berjamaah, istighosah bareng-bareng terus mergo tonggo sebelahe do nangis, nderek nangis. Utawa nangise napa krana nangise krana ngrungu bacaan-bacaane sing mengharukan, sing wawasan imam utawa pemimpinne niku sing buanter. Terus kita napa nggetarke niku nggih saged niku saged niku nangis tingkatan ingkang kaping kalih dadi nangise mergo tetong tanggane mergo terpengaruh kalian lingkungan terpengaruh kalian jamaah sanese dadi istighosah sareng-sareng donga sareng-sareng terus napa gandeng sebelah kok ya do nangis akhirnya melu nangis lahir nangis bareng-bareng dan nangis ini ki mergo kepengaruh kalian tetong tonggone. Lah ingkang kaping 3 niku ana sing ibadah niku nangis nggih wonten ning nangise napa mboten krana Allah mboten krana kepengaruh kalian tonggone ning mergo kepengin dipuji kalian tiyang dadi nek ndonga diruwangi guguk ndonganipun dikhusuk-khusuke dinangis-nangiske mergane apa mergane ben di alam kalian tiyang sanes kelo ndungane khusuk mergo iso nangis iso ndelewer deleweran air matane kelo ngibadahe khusuk nalikane salat iso nangis iso neteske air mata. Dan nek niate krana dipun puji dening menungso binti alam dening menungso dan iku termasuk nangis sing boten kenging. Kranten apa? Kranten niate mbon benten. Dadi niate krana krana binti alam binti puji dening tiang sanes mboten krana Allah Subhanahu wa taala utawa nangise mergo disoting ben didelok wong akeh ben ketok soleh akhir dinangis-nangise dadi ora iso nangis ya dinangis-nangiske mergo disoting ben didelok wong akeh ben termasuk dianggap golongane wong sing so soleh lan sing nangis direkayasa kados mengkoten neka nggih termasuk mboten napa mboten mboten golongane tiyang ingkang dipun napa remeni dening Allah. Mula kita niku kedah saged napa kedah saged nata ati nalikane kita ngibadah. Dadi kadang wonten ati sing gembengan gampang nangis nggih wonten wonten sing ati sing atos mboten gampil nangis nggih wonten. Nah, ati sing gampil nangis niku kadang-kadang nalikane iling dateng Allah zikir dungo ngerti-ngerti neteske loh nangis dateng Allah dadi menawa niku boten direkayasa dadi nangis yang pun kaya otomatis mergo atine napa nyambung dateng Allah mergo atine parek dateng Allah nangis ya karena Allah Subhanahu wa taala rumangsa cilik ning ngarepanipun Allah rumangsa akeh salahe wonten ngersanipun Allah rumangsa ora iso mensyukuri nikmatne panipun Allah lan rumangsa napa dereng saged ngelambai kewajiban-kewajiban kanthi sempurna sehingga nangis datang Allah Subhanahu wa taala nangis pun napa supados Allah paring maghfirah pangapura lan supaya Allah Subhanahu wa taala paring rahmat paring welas asih dadi nyuwun welas asih pun Allah Subhanahu wa taala nek tati ingkang atos niku ya niku nggih mboten saged nangis datang Allah dadi mboten ibarate niku
pikanto napa musibah nggih mboten nangis, pikanto nikmat nggih mboten nangis. Dadi nggih mboten saged nangis niku. Mergo pun atos ati atinipun. Dadi nglampahi dosa ya rumong apa napa dosane kathah ya ora nangis, ora iso nglampahi kewajiban utawa perkara-perkara sing dipun perintah yang mboten saged nangis. Nah niku mboten atos ati pun. Mula wonten setunggalin wekdal niku sahabat Utsman niku mirengaken wawasan-wawasan ingkang napa ingkang jelasaken kahanan wonten ing yaumul kiamah. Terus kahanan wonten siksa ning akhirat. Terus kahanan wonten ing alam kubur. Dadi nalikane diwawaske peristiwa utawa kahanan-kahanan dina kiamat niku Sayyidina Utsman boten nangis. Terus diwaoske azab azab akhirat. Dadi siksa neraka. Niku nggih boten nangis. Tapi nalikane diwaoske napa siksane alam barzah, alam kubur niku nangis. Setunggaling sahabat niku tangklet dateng sahabat Utsman. Wahai sahabat Utsman, panjenengan nalikane midhangetaken kejadian yaumul kiamat dina kiamat panjenengan boten nangis. Nalikane midhangetaken siksane neraka jenengan nggih boten nangis. Namung nalikane panjenengan midhangetaken kahanan siksa wonten ing alam barzah panjenengan nangis. Sebabipun punapa niku? Jawabanipun sahabat Utsman, nalikane kejadian alam napa wonten ing yaumul kiamah, dina kiamat niku. Niku akeh koncone. Nalikane wonten ing siksaning neraka niku ya akeh koncone. Nanging nalikane ning alam barzah niku ora ana sing ngancani. Dadi dhewean. Dadi nalikane wonten ing alam barzah niku mayit dipun kuburke niku piyambakan. Dhewean. Wis anak bojo wis ora ana sing gelem ngancani. Tanggane dulure wis ora ana bakal sing gelem ngancani dhewean. Dadi nek ngalami siksa wonten ing alam barzah ya dialami dhewe. Dewi orono koncone. Lah niku sing nyebabke nangise sahabat sahabat Utsman. Mula nangis ingkang kados mekaten punika nangis krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis rasa khauf wedi dateng napa azab. Azab lan gemen kon nangis nyuwun pangapura dhateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nangis wonten ing salebetipun ngibadah niku iku termasuk sebagian ingkang dipun napa dipun anjuraken. Dadi mertandake napa mertandake beli atine tiyang punika mboten wangkot, mboten atos, beli atine tiyang punika tasih purun nglampahi kekirangan, kekirangan. Tasih purun napa ngakoni kekirangan, kekiranganipun. Dadi ngakoni kekhilafanipun, ngakoni mboten saged nglampahi perkawis-perkawis ingkang sampun dipun wajibaken kanthi sempurna. Gandeng rumangsa akeh kekurangan kesalahan lan boten saged syukur kanthi sae, mula nangis dhateng Allah. Ing intinipun nangis punika nyuwun maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing ayat An-Najm niki, surat An-Najm niki dipun sebatakan afa min dal hati tidak jambun wa tadhakun wa la tabangkun.
Jadi ingkang jelasaken nggih menika wonten sing malah guyu lan yo nangis utawa ora iso nangis nanging malah atine yo biasa-biasa wae wonten-wonten boten pengaruh ipun. Dadi mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi punika manfaate dhateng kita sedaya lan mugi-mugi kita pikanto ati atau pertawa dipun paringi ati dinginding Allah inggih menika ati ingkang saged khusyuk saged nglampahi ibadah kanthi sae lan nalika kita nglampahi salat zikir ndonga dhateng Allah inggih menika ati ingkang bener-bener hudur inggih menika ati ingkang saged hadiraken Allah wonten ing manah kita. Lan mugi-mugi kita nalikan yang kelambai ibadah kandis sakit nguduriken utawa khusyuk niko dadosaken sabab biyahipun gimana pikantuk maghfirah lan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Salat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Bursa Muslim Expo 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Krida, Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI, Koordinator Wilayah Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dan dengan tiket masuk yang gratis. Melalui pameran dan promosi produk, kegiatan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, perusahaan darah air minum atau PDAM Tirta Mutel Kota Semarang menggelar sholat istisqa di instalasi pengolahan kudu pada Kamis 8 Oktober 2026 sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan dan kemarau panjang. Direktur Utama PDAM Tirta Mutel Adi Setiawan menyatakan kegiatan tersebut menjadi refleksi, introspeksi dan doa agar hujan turun membawa berkah. Di tengah krisis pasokan air, PDAM juga melakukan mitigasi melalui optimalisasi infrastruktur dan pengerahan armada tangki ke wilayah terdampak. Adi berharap cadangan air baku segera pulih sehingga pelayanan pelanggan kembali normal. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan agar ketersediaan air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal hingga kondisi pasokan membaik. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah, yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hip.

0: Nang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
1: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali malam hari ini melalui FM 88,2 AM 801,4 RRI Semarang ya. Yang pada malam hari ini dengan acara Buluh Perindu kami hadirkan kembali untuk menghibur Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan monggo langsung saja bagi panjenengan yang ingin bergabung beratensi bisa melalui WhatsApp di 08112777914 atau bisa melalui telepon di 02483166661. Saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat telepon perempat. Selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Mbak Karyati.
1: Kabar gimana Mas Titi malam ini?
0: Gimana Mbak?
1: Kabar Mas Titi malam ini bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat bagas kewarasan. Ngantuk
1: di Semarang sudah hujan belum Mas Titi?
0: Tadi malam udah ya Mbak. Cuma gerimis dikit-dikit, tapi ada beberapa bagian yang udah hujan terus juga.
1: Mudah-mudahan bisa meluncur pindah ke Jepara ya Mas.
0: Amin. Sidik-sidik edang ya Mbak nggih, ben rodok lotrong
1: teman. Muter
0: ben sejuk.
1: Memang ditunggu-tunggu memang belum saya ya belum sampai sini ya Mas Sidik.
0: Kentosan makanya dugi meniko Mbak.
1: Salam-salam dulu.
0: Monggo.
1: Pertama ada Pak Sastro, Pak Kabut, Bu Yanti sekalipun, Bu Upi, Bu Minta Cepat Pak Suwanto, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Tarto, Mbak Dewi, Pak Silgobur, Konten Mele, Bu Arti, Bu Sarbini, Bu Sisi, dan Sudoyo Kemawan gitu Mas.
0: Assalamualaikum, nggih. Siap.
1: Assalamualaikum, mitan teh nyaringan sehat.
0: Amin.
1: Iki mangkat iki sehat.
0: Nggih, siap.
1: Sekalipun manut mawon, Mas.
0: Manut mawon, oke.
1: Nggih, pengen dipilihin Mas iki mawon kula sak mrengaken mawon.
0: Oke, oke, siap.
1: Bela tenggah sekalipun. Matur sembah nuwun sesungguhnya Mas Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembangan Jepara, masih dari Jepara, Bu Ani Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Mas Siti.
0: Nggih, pripun kabaripun Bu Ani?
2: Saya kemawon Mas Tape bar dari Jawa Timur.
0: Wah, lah niki bar klirong-klinong napa pripun saking Jawa Timur niki?
2: Nggih, satu minggu teng Jawa Timur.
0: Wah, niku.
2: Jalan-jalan refreshing sekali-sekali.
0: Oh, nggih no. Kamu masa neng dalam terus ya meh ngopo gitu. Ya,
2: mau cakap neng ngoma weh.
0: Kalau gitu dulan-dulan barang kok eh.
2: Sekali-sekali jalan-jalan dong.
0: Nggih.
2: Mau kirim salam ya Mas.
0: Monggo.
2: Kirim Pak Tegopur, Bapak Bukhari, Mr. Owi, Mbak Karyati, Tante N, terus Bu Ati, Bu Yuni, Bu Kartika, dan semua-muanya aja. Ngecewanya buat Mas Titi, jat lalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati. Lagunya ikut Mas Titi juga ya, suka kerontong.
0: Niki kok derek kabeh ini pergi saja, waduh.
2: Lah, gak suka
0: kerontong,
2: pengen
0: dengerin
2: mas suaranya Mas Titis gitu.
0: Oh, kata, oke lah, siap.
2: Pak Teguh lakunya ya Mas Titis. Spesialnya buat Mas Titis saja. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis yang ada di Jepara. Kutunggu lagunya lah, derek kulo kok kutunggu lagunya. Wah, terserah penyiar ini berarti. Jee. Di belakangnya Bu Anis, monggo 02483166614. Selamat malam.
3: Sugeng Dalu, Kang Mas Titis.
0: Sugeng Dalu Pak Abdul Ghafur.
3: Laras Klopon Abdul Ghafur. Tadi nyuwun sekar.
0: Napa sekaripun?
3: Julipun Yonis, aja mecang meso senis. Dari kongres oleh-oleh ngawok tak.
0: Mulai parah ini mereka.
3: Judulipun Keroncong Petir.
0: Keroncong Petir.
3: Nah, cepat udan kaya mau bengi mas.
0: Jenengan nggih kudanan wae to.
3: Kula mboten kudanan.
0: Kula kira kudanan kok ya, Wat.
3: Oh, kudanan bengi-bengi ya ati seduk-dulen, Mas.
0: Ya mboten apa-apa,
3: malah mengkeret. Kemulan lukut.
0: Wah.
3: Sekarang pun mau keroncong petir mas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum. Kagem Ibu Eni wonten bojo Bapak Supri, Ibu Asri, Ibu Kartika, Bapak Sugeng, Ibu Mintarsih, Ibu Sarkini, mboten kesupen Bapak Suwarno. Ugi ingkang lumingkah wau enten Budi Karyati Warung Gaul. Budi wonten kare kami tuwa. Ketok ewe bisa cilik ning mung tuwa mas. Mun kemampu nih wau sing munggah nih. Ya nih saya. Kesenengan lho nih. Ya matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur matur nuwun. Lagunya Keroncong Petir nggih yang udah diminta. Oke, di belakangnya Butar to.
4: Halo, sehat Mas.
0: Panggilannya pun sehat, Bu. Wah, bar diudani mbek. Oh, diudani. Bar kudanan wae. Nggih, jenengan apa
4: jan? Mas Toto prai dari Rombino. Mboten bojo dalan
0: nggih. Wis pokoke kersane piknik mereka riyen.
4: Kalau wau pertama Mbak Karyati.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun sing golane Mbak, mun kula tampi. Kula distelke lagu nganu Mas, di tepinya Sungai Serayu.
0: Oh, di tepinya Sungai Serayu. Nggih, siap.
4: Nggih. Kagem keluarga Mas Titi, semoga anak lanange kalih-kalihipun sehat, panjang umur.
0: Amin.
4: Semoga rugi bapak ibune. Rezeki ini lancar,
0: amin.
4: Tambah banyak melimpah-limpah ya Mas ya.
0: Amin. Nggih.
4: Aku yang dibuyut iki wedo.
0: Wah lah niku. Wah.
4: Mur telung sasi.
0: Waduh, weh, nggih sen.
4: Wonten Karangjati.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune ya Mas.
0: Nggih, siap Butarto. Matur nuwun Butarto yang ada di Gunung Pati ya. Lagunya minta di tepinya Sungai Serayu. Oke, udah kita siapkan di belakang Butarto. Monggo 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277794 Pro 4. Selamat malam Pak Sastro.
5: Buluh Perindu Pro 4 RN Semarang. Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat
5: apa
0: malam.
5: Kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak.
5: Amin. Alhamdulillah. Gimana cuaca malam ini di seputaran RRI dan Semarang pada umumnya?
0: Agak berangin sedikit, moga-moga hujan ini Pak. Kesane
5: kira-kira malam nanti hujan enggak ya?
0: Mugi-mugi ngoten. Sane rada napa nggih? Rada sejuk ngoten.
5: Sejuk.
0: Nggih.
5: Mas Titis ini malam ini keroncong
0: keroncong klasik. Asli, keroncong klasik nggih.
5: Nah, saya pengin dengerin ini Mas apa? Dari Toto Salmon, Keroncong Mutiaraku.
0: Mutiaraku nggih. Oke.
5: Ya, dari Toto Salmon ya. Siap. Salam buat tadi Bu Karyati juga Bu Anis tumben ini Bu Anis biasanya enggak pernah muncul di keroncongan.
0: Loh, gara-gara kula ya.
5: Pak Abdul Kopur ya, tadi Butarto. Upi sudah muncul belum?
0: Belum.
5: Juga Bu Eyang Hariwasito, Eyang Pipin, Eyang Kartika, Eyang Bening Kaspanto, sama Pak Kaspantonya. Mbak Dewi sudah muncul belum?
0: Belum.
5: Nomor satu. Terus Bu Eni dua-duanya, Pak Supardiono di Borobudur. Pak siapa yang di Tinjomoyo itu Pak Subagyo, Pak Agri dan semuanya aja ya. Penikmat lagu keroncong klasik Pro 4 RRI Semarang di mana saja berada. Selamat bermalam Sabtu sambil menikmati lagu keroncong klasik. Buat Mas Titis selamat bertugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Siap.
5: Sejahtera okay. Rezekinya lancar, berkah, barokah. Matur suwun, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggirat, matur nuwun untuk atensinya. Jadi lagunya Mutiaraku dari Toto Salmon. Oke, masuk deretan tiga lagu yang diminta tadi ya. Baik, kita dengarkan dulu. Ini ada Keroncong Petir, permintaan Pak Abdul Ghafur, dirangkai dengan Di Tepinya Sungai Serayu.

0: Sakit loh, banget, loh, Bah.
1: Eh lah, kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Bah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh lah, wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi, aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas, lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi ingat peribahasa Jawa yang mengatakan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciroko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya, kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya, kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah, rasain tuh.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Iya. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah, kamu istirahat saja sana.
0: Ya, Mbak, aku istirahat dulu ya.

0: Sahabat Budaya, tiga lagu baru saja terputarkan ya, dan masih ada waktu 14 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Monggo yang ingin memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan bisa melalui telepon di 02483166661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 9144. Perompat, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Titi.
0: Sugeng dalu. Bu Eni. Bu Eni.
1: Nggih,
0: monggo Bu Eni.
1: Wonten tasih sekantuk lagu mboten
0: nggih? Asih no, monggo ngersakaken
1: apa. Alhamdulillah. Sampul surat nggih.
0: Sampul surat. Sampul surat. Sampul surat niku keroncong asli napa keroncong modern nggih, Bu nggih?
1: Asli to ya.
0: Asli.
1: Masa modern.
0: Oh nggih, ding sampul surat niku
1: keroncong. Oh nggih.
0: Oke oke.
1: Wah, kurang titis iku.
0: Wah, titis rada bocor kok ya.
1: Mas Titis, salam ya.
0: Nggih.
1: Atur salam lagi Bapak Abdul Ghofur seibu, Pak Faslan Jirat, Pak Sabto Busabto, Bu Titin, Bu Dekaryati, Bu Anis, langsung Mbak Dewi, Bu Upi, Bu Yanti kekalihipun, Bu Dimas, Eni Pagelsari, Pak Joko SM, Pak Mikron, sedih kemauan Mas.
0: Sedih kemauan.
1: Sedih yes, singkat sebenarnya itu. Matur Mbah Nuwun yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, wonten Magersari Mbojo, nggih. Matur nuwun. Monggo di belakangnya Bu Eni masih ada sedikit waktu kebersamaan kita malam hari ini. Yang ingin bergabung 02483166661 atau WhatsApp-nya di 0811 2777 914. Perompat, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dewi.
2: Monggo. Selamat malam, Mas.
0: Nggih.
2: Iya, putarin lagu. Judul apa ya?
0: Nopo nggih, Bu, lagunya judulnya?
2: Senengane itu biasanya lagu itu yang kau bunak dek lagu apa tuh Mas?
0: Keroncong asli ini Bu.
2: Oh, karena asli. Ingkar janji bisa nggak?
0: Ingkar janji sebentar, coba nggih. Saya cek dulu
2: bisa.
0: Itu keroncong modern apa keroncong asli, saya cek dulu ya Bu ya, coba.
2: Oh iya. Yeah.
0: Oh bisa.
2: Bisa bisa.
0: Nggih.
2: Baru aja sama Mbak Eni ya?
0: Nggih, leres.
2: Mbak Eni, sayangku, nanti kalau ke Mboja, alamatnya mana? Mbojanya, saya yang Mboja, Mbak Eni. Mbojanya perumahan mana? Tolong dikasih tahu ya, Mbak Jivi ya, sayang. Okay. Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Titi, jaga kesehatan. Semoga diberi ke kebahagiaan, okay. Kalau pulang nanti hati di jalan. Hatinya dipaten nih, masak tempe.
0: Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Ya, BSP, terima kasih. Baik, kalau Mas Bayu, kita langsung ke lagu dulu. Ini sudah ada dua lagu yang mengantri. Ada sampul surat, kita rangkaikan dengan keroncong ingkar janji.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19.

0: Sahabat Budaya, Job Fair ISI Surakarta 2026 digelar di Pendopo Institut Seni Indonesia Surakarta pada Rabu hingga Kamis 7 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 32 perusahaan yang menyediakan sekitar 2.300 lowongan kerja. Kegiatan dengan tema Connecting Creative Talents Shaping Future Careers tersebut mempertemukan mahasiswa, alumni, dan mencari kerja dengan dunia usaha sekaligus membuka peluang karir di berbagai sektor seperti bidang industri kreatif dan talenta digital, teknologi informasi, manufaktur dan industri dan lain sebagainya. Adapun selain proses rekrutmen dan walk-in interview, acara ini juga menghadirkan sesi company talk bagi para pencari kerja. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran di wilayah Solo. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala, Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini dimeriahkan dengan gelar bicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten Satu Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak guda.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Sahabat budaya, Anda masih mendengarkan Perompak RRI Semarang yang masih kami utarakan melalui FM 88,2, AM 801, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, setelah kami hadirkan serangkaian lagu-lagu Nusantara melalui ragam irama Nusantara, kini saatnya kita ikuti acara mini drama legenda malam hari ini yang akan mengantarkan satu judul Legenda Putri 7. Dan selepas kami hadirkan acara mini drama legenda, kami hadirkan pula obrolan cakruan di malam hari ini dengan judul Anak Nakal atau Anak yang Terjebak.
1: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
2: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
1: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
3: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami Tuan.
1: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai. Dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan. Dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Simah.

mengangkat nyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

Kristen. Saiki wancine killer. Wes kepenak ta. Bakul angkringan kaya aku ki anggere wis noto dagangane ngene wis ora montro-montro. Iya ta, ora montro-montro bakul angkringan. Karo nembang ngumpul ke bocah-bocah remaja-remaja kene, ayo wong ya kepiye meneh wong sing jenenge jaman saiki iki kepiye wae generasi muda. Contone remaja ki bakal dadi generasi pengganti para pemimpin-pemimpin bangsa. Kelebu rakyat, pengganti rakyat sing saiki iki sampean ya bakal ganti diganteni karo si sing saiki si remaja kuwi. Mula kudu dijogo kapribadene, prilakune lan sak piturute. Aku nek gagah sok maca berita ngono kae, bocah-bocah remaja kok wis nglakoni barang-barang sing ora trep, barang-barang sing terlarang, dilarang agama, dilarang hukum negara lan ora trep karo budaya bangsa ngono kae ya prihatin aku kuwi. Lah, nek kelingan ngene iki aku terus kelingan tembang Masku Mambang sing diajarke zaman aku mbiyen SD ngono kae. Critane iki ana anak ayam utawa kutuk ya, anak ayam sing petak petok kelak-kelak-kelak-kelak kuwi goleki biunge, goleki induke nek ora ketemu. Anak-anak ayam ki mau kecemplung ing kalen nganti teles kebes. Iki minangka apa ya? Sasmita utawa ilustrasi gegambarane remaja sing kecemplung ngegot. Wah, ya mesake glagepan kae.

Kula kepan wis meh pecah. Nadyan to mung sak tembang ning wong pitutur luhure wong Jawa ki selalu mengandung nilai-nilai edukasi. Remaja ini nganti kaya anak ayam ki mau kebacut kecemplung banyu, banyu reget, glagepan nganti wis meh pecah. Kuwi perlu ditulungi. Mula aku ki duwe ponakan siji sing tak tresnani kae, wah leh kunjaga ki ya tenanan. Si Afif kae, kae ponakanku, kae Afif Fauzi Rahman. Wah, kae tak kuliahke neng kutha neng Semarang ngono. Oh, neng Semarang kono ki sak ngiki ya wis ngudi kawruh ngilmu. Malah saiki iki anu berperan neng gon kae Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang neng UNES kono. Aku yo bangga kae. Oh lah kunjoko ki bocah ki ben ngenyam pendidikan, gen ngenyam kapribaden sing apik, sok ben nek wis madeg dadi wong tuwa ki gen ana manfaate kanggo nusoh bangsa lan masyarakat. Ngono iki se nom-noman ngono iki si ape ponakanku kae iki wis wah peran iki ning nggon apa-apa, peran kuwi ning nggon maneka warna. Iki carine ya cahe iki saiki arep mulih mau sore iki anu DM Instagram aku. Loh, aku iki bakula angkringan ngene iki. Aku iki ya nganu kok gleleng kok yoan kok. Gleleng. Duwe IG, main TikTok, FB-nan. Arepa umurku ke 79. Ning aku ki ya kudu ngombyongi bocah-bocah nom kae ngono. Nyatane ya medsos saiki ki iso nekake utawa mendatangkan berbagai macam informasi. Kuwi ya wong tuwa aja ketinggalan nek kepengin sinau ngono. Lah kae bocah iki oh kae sajake ya wis. Wah.

0: Wes, ponakanku ki unik kok si Afif ki anggere mulih kong kutho bali nang desa ngono ora nilar budayane. Ngentong mesti, ngentong dara muluk kae mau. Tandane lingkungan aman. Le, Fef, Afif. Dole Afif. Wah, kene. Kowe iki kok kene. Wes tak kangen nih lho le kowe iki.
1: Iya, Pakde.
0: Ya, anu iso ngomong Jawa apa ora ta ki?
1: Aduh Pakde, ini karena ketemu teman-teman Jabodetabek, aku wis ra iso bahasa Jawa iki, Pakde.
0: Oh, wis ora apa-apa wong saiki iki basa gadu-gadu ku ya luwe enak gen luwe apak Pakde tak nggo ngomong nganggo basa campuran ya anu Afif nganggo basa campuran, ngono ya ya le ya.
1: Boleh
0: Pakde. Iya, kowe iki tak sekolahke neng kono iki dadi kebanggaanku tenan. Tak kadang-kadang nek tembunge Jawa iki saya harapkan sebagai bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, nah, apalagi nanti kalau dewasa ngono. Ini Afif mau mimi apa? Minum apa? Lho, iki Pakdemu iki saiki dadi bakul langkringan ngono.
1: Pakde, gak usah repot-repot, Pakde. Aku mau ini aja. Milo ada Milo, Pakde?
0: Milo ada. Ya, es Milo. Wah, bocah enom ki senengane sing bangsa minuman-minuman ngono ki Milo tak campur anu susu karo jahe sithik ngono ya le ya gen iso nganu tambah sehat awakmu.
1: Boleh, Pakde, boleh.
0: Ya, wah, iya. Iki aku mau kira ngene rerasan ya, monologan mikir anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itu ya, kalau kita dengar berita-berita di radio, di medsos gitu ya, ini ada beberapa hal yang memprihatinkan gitu kan, ada yang masih remaja sudah terjerat dalam judi online, kemudian ya, narkoba dan sebagainya, ini kan tentunya memprihatinkan banget kan ngono ta ku ya.
1: Betul.
0: Aku ya krungu jare kowe iki saiki neng nggon kae instansi yang namanya Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ngono ki. Kuwi jenenge apa ta kuwi le? Kuwi itu apa itu?
1: Gini Pakde, jadi Penal Study Club FHUNES ini kelompok belajar hukum pidana. Jadi memang kami belajarnya itu selalu soal hukum pidana. Mengenai narkoba itu kami pelajari juga. Oh. Mengenai pembunuhan Pakde, mengenai judul pun kami pelajari juga itu Pakde.
0: Weh, ya. Pakde seneng belajar dalam bidang hukum gitu nje. Wah, yang dipelajari masalah hukum selain nenggon Penal Study Club Fakultas Hukum UNES mau, kui jarine aktivitasmu, kui jarin yo akeh aktivitasmu terus dapat penghargaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir apa deki krungu denger katanya kamu dapat beberapa penghargaan dan dari berbagai aktivitasmu oleh apa baik gue lagi minongko apa sebagai apa dan penghargaan apa gue sing tak tompo.
1: Alhamdulillah Pakde, jadi selama berkuliah itu banyak banget capaian, alhamdulillah sekali. Jadi ini Pakde, saya juga terpilih menjadi Dewan Perwakilan Remaja Pakde untuk melakukan isu advokasi di Kota Semarang. Oh, salah satunya.
0: Oh iya, ya. Jarene ya tadi kae nggon Google Student Ambassador ngono barang kuwi apa kuwi?
1: Betul Pakde, jadi itu tugasnya untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi Google. Jadi Pakde main Google juga tidak Pakde sekarang?
0: Weh, aku ki sithik-sithik ning yo aku ki sih gaptek. Besok-besok saya minta diajari ya le ya. Sesuk aku diajari Pakde ki kudu gen kaul ngono Pakde ya.
1: Iya. Jadi di Google ini juga kalau misalnya mau belajar lebih lanjut terkait peran pemuda, terkait pemberantasan narkoba dan juga judol pun bisa instan banget Pakde sekarang.
0: Langsung sinau nenggon Google, mau ya student ambassador kuwi. Oh, ya, wah. Terus cari yo nganu, kui gabung neng founder Yacht Impact Circle ngono ki apa kui Pak Deki nek nggon lafaz ngono ki ora patek cetha. Kui pancen tajak geguyonan, tajak humor iki bengi iki ngono.
1: Kalau anak sekarang ya Pak De, ya, biasanya nama-namanya tuh ada bahasa Inggrisnya Pak De.
0: Kui Pak De sing sok mumet kui lho le, sok pusing anggere maca bukumu kae. Kowe kira kemarin kan kamu bawa buku aku tebel kae yeah. Mau tinggal tak buka-buka isine bahasa Inggris kabeh, Pak De pusing.
1: Mau enggak mau sih Pak De itu harus beradaptasi dengan globalisasi saat ini gitu ya kan Pak De.
0: Nah,
1: intinya Yacht Impact Circle itu Pak De, organisasinya bergerak di ranah advokasi isu kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan hidup Pak De.
0: Ya, isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup.
1: Oh, ya.
0: Jarene kowe iki ya minangka ketua umum kelompok belajar hukum pidana ngono ki.
1: Betul, Pak De, alhamdulillah. Ponakan ini membanggakan ora, Pak De?
0: Wah, tenan wis membanggakan tenan. Oh, enggak rugi Pak De itu ngewangi ngragati kuliah Afif neng wanu kono neng UNES kono. Nah Dianto, meskipun Pak De itu di desa tapi wah saya anu Pak De bangga iki. tidak berhenti pada rasa banggane Pak De gitu kan. Pak De juga pengen tanya-tanya ini kalau kita kan sekarang pergaulan remaja. Pergaulan remaja apalagi di bawah umur itu kan waduh ini rentan akan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya saya iki dong buka-buka medsos, meskipun medsos itu sebenarnya kan ada apa seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak juga akan bisa mengambil nilai-nilai kemanfaatan, begitupun juga sebaliknya. Ketika salah dalam menggunakan medsos tidak bijak itu akan bisa menggiring kita pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, rak ngono. Lah Pak, Pak Diki sok kae lho le ngrungokke remaja di bawah umur kuwi kok wis tertangkap menggunakan narkoba, ono sing judi online, ono sing melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik ngono kae iki. Kuwi iki nek miturut pengalamanmu ning kutha ngono kuwi bocah-bocah sing kaya ngono kuwi penyebabe opo le? Ini harus dicari penyebabnya dulu. Kita jangan langsung padhe tidak akan langsung menyalahkan si anak. Mbok menawa anak iki mau kuwi ora dadi pelaku murni ning beda dadi korban ngono nek nganti kesusu menjas rak ya malah padhe salah nggo. Lah kuwi kenapa kok anak-anak remaja itu sekarang ada sebagian kecil yang bisa terjerumus dalam hal-hal negatif seperti itu le?
1: Ah, begini Pak De. Selama saya berkuliah gitu kan di Kota Semarang, kami tuh apa ya, budayanya tuh bercampur sekali Pak De. Ada budaya dari daerah Jakarta yang datang, ada budaya-budaya dari Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya yang akhirnya bercampur jadi satu. Jadi bisa dikatakan yang menjadi pemicu ada perubahan dalam remaja, dalam pemuda ini adalah semakin banyaknya budaya-budaya yang masuk dalam lingkungan dia Pak De. Sehingga pada akhirnya mereka ini ya karena lingkungannya ya Pak De ya, jadi terlibat dengan beberapa hal yang ada yang baik alhamdulillahnya, ada juga yang negatif Pak De. Di antaranya terlibat untuk penggunaan barang-barang terlarang, terus juga akhirnya judol karena biaya hidup yang mewah, sering nongkrong sana sini, tidak cukup uang bulanan Pak De. Jadi ya mereka mau gak mau ya judol, terus juga minum-minum. Itu kan memang awal mulanya kalau bisa dikatakan ya Pak De ya, itu karena pengaruh lingkungan yang akhirnya ada modernisasi di situ yang menganggap hidup bebas itu adalah gaya hidup yang baru dan yang bisa dimiliki secara bebas oleh remaja Pak De.
0: Wah, iya itu Pak Anu. Apalagi kalau anak-anak remaja kuwi ndelalae kok kos adoh tebih utawa jauh dari keluarga, ini lebih rentan meneh kuwi ya Le ya.
1: Itu Pak De. Oh, memang pengaruh lingkungan, terus juga kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan setelah jauh dari orang tua, ini bisa dikatakan salah satu faktor atau akar masalah, Pak De.
0: Itu tadi akar permasalahan ketika kita itu menjumpai anak-anak remaja. Kamu ini kudu digulai sih, harus dicari dulu biar jelas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini nek anak-anak remaja yang sudah terlanjur ya terjun dalam judi online, narkoba dan lain-lain yang negatif itu kan tentunya juga akan berdampak pada psikologis, finansial dan sosial pada si anak dan keluarganya. Tole iki penjelasannya bagaimana iki, Le?
1: Baik, begini Pak De. Jadi mungkin dari yang narkoba terlebih dahulu nji Pak De. Jadi kalau narkoba ini bisa dikatakan itu salah satu zat yang cukup berbahaya untuk kognitif, itu kan terkait pola pikir dan juga kebiasaan remaja. Nah, jadi ketika mungkin kalau awal-awal ya Pak De ya, awal-awal konsumsi mungkin gak terlalu terlihat dampaknya, masih sehat, masih bebas gerak dan lain sebagainya. Tapi ketika udah mulai kecanduan itu, mereka akan berdampak pertama pada psikis, itu kondisi kejiwaan mereka Pak De. Bisa dikatakan mereka gampang resah, gampang marah, emosinya nggak terkontrol gitu sih Pak De, gampang capek juga pastinya. Nah, akibat permasalahan emosional yang gak stabil ini Pak De, jadi pertemanan pun juga gak stabil. Ketika akhirnya ngobrol kesinggung dikit langsung marah, ketika bersosial dengan warga dan lain sebagainya juga lebih memilih menutup diri dan lain sebagainya. Jadi narkoba itu ya memang gak dampak yang apa namanya awal-awal tuh gak terlalu terlihat, tapi ketika akhirnya semakin dibiasakan menggunakan itu akan sangat berdampak gitu kan. Lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kematian Pak De. Itu dampaknya luar biasa sekali. Nah, kalau judul nih Pak De, judul ini kan memang berkaitan dengan apa ya? Peminjaman uang, tapi itu tuh seringnya ya. Sebenarnya judul itu bisa dikatakan ada yang legal juga Pak De, yang memang diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena kalau yang diawasi oleh OJK ini Pak De, dia ada batasan-batasan yang biar, kalau misalnya ada yang meminjam, bunganya cuma sekian dan maksimal sekian. Jadi nggak akan terjerat utang dan lain sebagainya. Tapi Pak De, karena memang yang legal ini caranya susah, daftarnya ribet, orang-orang memilih yang ilegal, yang simple tapi dapat duitnya cepat gitu Pak De. Jadi pada akhirnya ketika udah selalu banyak menggunakan judol, nggak bisa ngebayar, bunganya terlalu besar, tiap hari bahkan juga ada, itu akhirnya mereka ngutang ke sana sini, dikejar debt collector, hidupnya nggak tenang dan lain sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya ya Pak De ya, kalau boleh dikatakan dua hal ini bisa mengakibatkan pada mengakhiri hidup lebih cepat Pak De. Jadi memang tidak disarankan sekali untuk siapapun itu Pak De.
0: Ngono ya, tadi bahaya banget itu ya Le ya.
1: Betul.
0: Nah, saya iki minangka sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu kan kadang-kadang itu kan kita tidak bisa mengawasi secara full time ke anak gitu. Jadi kadang-kadang anak ki melakukan hal-hal negatif itu di belakang orang tua, tidak sepengetahuan orang tua gitu. Tapi kan ketika anak itu sudah melakukannya, kan tetap ada indikasi-indikasi yang ada. Oh, bocah iki kok ketok iki mulai terjun dalam narkoba, terlibat judi online, terus dan lain-lain ngono. Nah, ini ki indikasi yang bisa dibaca ya, atau perubahan perilaku pada anak yang sekiranya itu bisa dijadikan alat deteksi orang tua ya, itu ciri-cirine piye kuwi, perubahan perilakune kuwi lho.
1: Jadi begini Pak De, jadi kalau untuk narkoba sedari dini itu bisa dideteksi terkait kebiasaannya dia yang mungkin mulai berubah sama emosionalnya yang mulai tidak stabil Pak De. Karena memang condongnya dari narkoba itu kan bikin orang ini merasa terbang sih Pak De. Jadi emosinya gak kontrol dan sebagainya. Ketika anak ini atau mungkin apa namanya saudara dan lain sebagainya sudah mulai terlihat agak ada perubahan, gampang emosian dan sebagainya, sepertinya patut untuk agak dicurigai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak De. Tapi kalau untuk judol mungkin ya Pak De ya, bisa dengan cara, wah kok nih anak sering-sering minta uang padahal masih baru seminggu setelah transfer ya. Gitu. Ada apa ini gitu kan? Itu bisa menjadi satu hal yang dicurigai juga. Mungkin itu untuk membayar hutang-hutang judol dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Pak De, judol ini bisa dilihat dengan yang awalnya anak kita itu misalnya atau saudara kita itu hidupnya biasa-biasa aja dengan keuangan yang memang biasa aja, tiba-tiba hidup glamor Pak De. Jadi bisa dicurigai kayak, wah duit dari mana ini gitu kan Pak De. Jadi itu indikasi-indikasi awal untuk orang tua di luar sana yang mungkin bisa untuk mewaspadai anak-anaknya sedari dini, seperti itu Pak De.
0: Wah ya ya, ini menjadi catatan bagi Pak De untuk mengawasi anak-anaknya Pak De, putu-putune Pak De gitu ya. Dan Pak De bangga, berbahagia. Tanda-tanda yang disebutkan tadi sama sekali tidak ada di dalam diri Afif. Wah. Nah, ini nek kan tentunya ya zat adiktif atau narkoba bahkan judi online itu kan ada apa ya, semacam dampak kecanduan gitu ya, nanti akan menjadi kecanduan terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini bisa dijelaskan nih gile. Apa ya bener nek judi online terus narkoba ini akan berakibat fatal seperti kecanduan, dampak kecanduan ini?
1: Itu pasti ya Pak De ya, bisa dikatakan hal-hal yang bisa bikin kecanduan di dunia ini selain apa namanya merokok dan lain sebagainya, mungkin Pak De Ji, itu diantaranya ada narkoba dan juga judi online. Kenapa Pak De? Karena kalau narkoba sudah jelas Ji, ada zat-zat adiktif yang ketika akhirnya mengonsumsi tersebut, orang-orang ini akan merasa nyaman, merasa senang, tenang dan lain sebagainya, sehingga ketika nggak menggunakan itu mereka merasa resah Pak De. Jadi ketika nggak menggunakan pengen coba-coba lagi. Nah itu kan memang apa namanya mempengaruhi kecanduan gitu kan, dan itu akan merusak kesehatan mental mereka, psikis, bahkan juga kondisi fisik mereka yang bisa jadi kurus dan sebagainya. Nah tapi kalau judi online ini kan memang dia tidak ada zat-zat yang disuntikan atau masuk ke dalam tubuh ya Pak De. Tapi kenapa akhirnya banyak yang kecanduan Pak De? Pertama, karena psikologi manusia ini itu ngerasa senang ketika mendapatkan hal bahagia secara instan. Mendapatkan uang 50 juta misalnya dalam satu malam, siapa yang gak senang Pak De? Betul nih. Jadi memang itu salah satu apa ya, daya jual dari judi online. Kita bisa mengajukan secara instan, kita bisa mendapatkan uang langsung ini. Dan itu yang bikin orang-orang ketagihan, akhirnya hidup berfoya-foya dan lain sebagainya. Itu sih Pak De.
0: Wah ini ya bahaya banget nek ngono ku ya, tumrap perkembangan mental remaja, apalagi remaja itu kan nanti sebagai tulang punggung negara gitu ya, generasi pengganti para pemimpin sekarang nek wis sejak awal remajane wis ora sehat mentale amarga judi online utawa narkoba lan tidak segera diobati, direhabilitasi, ini ya bahaya ya le ya, mbayake negara kuwi somben ya.
1: Betul, bahaya banget itu.
0: Ya, wah, sekarang menjadi orang tua ya, sebagai orang tua misalnya kok ada indikasi kuat ya, anak-anak utawa dalam lingkungan itu ada tetangga, anak tetangga, saudara gitu yang sekiranya apa ya, ada indikasi kuat kecanduan judi online atau narkoba nih, langkah hukum dan langkah medis pertama yang harus diambil oleh orang tua itu apa Le?
1: Kalau dari yang pendapat saya Ji Pak De, itu baiknya ya, baiknya kalau misalnya pendekatan awalnya itu adalah melakukan pendekatan pelan-pelan kepada anak gitu kan. Kenapa? Karena anak ini kan impulsif Ji Pak De, maksudnya nggak pikir panjang, udah langsung sana langsung sini, gerak sana sini seperti itu. Maksudnya perlu pendampingan, perlu pendekatan, sehingga kalau akhirnya nanti terjerat kasus narkoba atau mungkin judi online, alangkah baiknya orang tua ini jangan yang langsung menghardik anak-anaknya, tapi lakukan pendekatan terlebih dahulu, menyelesaikan solusi bareng-bareng. Nah jadi kalau misalnya udah ada pendekatan, saya anak udah mau cerita dan sebagainya, itu akan lebih mudah biasanya untuk penanganan selanjutnya. Dan bisa jadi lebih cepat selesainya juga karena mereka merasa ada yang peduli sama mereka, Pak De. Kayak kasus narkoba ini kan kadang mereka menggunakannya karena ngerasa nggak tenang. Tapi kalau misalnya akhirnya ada yang mendampingi, itu kan mereka bisa tenang tanpa harus menggunakan narkoba, itu udah menjadi pengganti dari konsumsi narkoba. Itu yang pertama, Pak De. Tapi yang selanjutnya, Pak De, kalau misalnya amit-amit sudah terlanjur parah nih, terus sudah terlibat kasus dan sebagainya juga, berarti kalau hukum itu sendiri bisa tentunya ke pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Kalau anak-anak apalagi masih di bawah umur, mungkin bisa melaporkan dengan Dinas Perlindungan Anak. Nah, itu kan per kabupaten kota ada yang jadi itu langkah yang bisa dieksekusi oleh orang tua kalau nggak mau langsung ke kepolisian atau Badan Narkotika seperti itu. Jadi memang itu langkah awal yang mungkin bisa dikatakan efektif juga. Terus medisnya, ya kalau sudah terlanjur parah, padahal ini susah, Jay. Berarti harus intensif sekali, apalagi kalau apa namanya untuk narkoba itu pasti perawatan yang mungkin nggak cuma 1 bulan, tapi 1 tahun lebih, padahal. Jadi ya itulah langkah-langkahnya, bisa lapor ke rumah sakit terdekat atau mungkin awal-awalnya dari puskesmas terdekat dulu untuk pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Pak De.
0: Ya. Tadi diadakan pendekatan emosional sih dengan cara yang santun, dirangkul emosinya. Ngono ya, ora kok terus diseneni, dimarah-marah, digetak-getak. Wah, sungguh malah bocah malah saya wani, saya bubrah engko ya.
1: Betul, Pak De. Makin kabur nanti mereka, makin main-main itu nanti.
0: Ya wis, matur nuwun banget, aku duwe ponakan pinter ngene iki, seneng iki jenenge nek neng nggon tembung Jawa. Jawa ki kebun nusu gudel, kerbau menyusu pada anak kerbau gitu. Jadi wong tua ki iya le, wong tua ki kadang-kadang ki ya kudu sinau marang bocah sing luwih enom, neng ponakane, neng anake. Ha nek bocah sing luwih enom ki pancen lebih paham tentang sesuatu, tidak ada buruknya orang tua kaya Pak De ngene ki sinau neng Afif ya ngono ta iki.
1: Betul, Pak De. Belajar bareng-bareng, Ji.
0: Iya. Nah, saiki iki kan anu ya zaman modern ki kae ana sing jenenge undang-undang ITE, terus undang-undang narkotika. Ngono kae Pak De iki sok krungu. Nah, iki piye carane mengedukasi remaja tentang bahaya UU ITE, UU narkoba tanpa membuat mereka merasa digurui atau dihakimi, Le?
1: Ini agak rumit sih, Pak De, ya, karena sebagai pemuda juga nih kadang kami ngerasa, aduh ini mah apa ya, edukasi yang membosankan dan sebagainya, Anji, Pak De. Tapi kalau boleh menyampaikan, untuk edukasi kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan juga bahaya judi online, itu sebenarnya bisa melakukan pendekatan dari orang tua, kembali lagi, Pak De. Jadi karena ya kebanyakan anak-anak kan percaya dengan yang disampaikan orang tua. Jadi itu bisa berangkat dari orang tua terlebih dahulu, sedari dini anaknya dikasih edukasi jangan mendekati ini, mendekati itu, serta dampaknya. Tapi kalau dari peranan mungkin aparat penegak hukum dan lain sebagainya, Pak De, untuk pendekatan kepada remaja, edukasinya itu sebenarnya bisa dengan diadakan talkshow-talkshow interaktif dan juga ada games sela-selanya. Jadi misal nih ya, Pak De, yang mengadakan edukasi soal jauhi narkotika dan judol gitu kan. Tapi terus nanti ada talk show dari pakar-pakar memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tapi supaya nggak terkesan hanya pembelajaran formalitas saja, Pak De, itu bisa aja nanti di sela-selanya door prize seperti itu. Terus ada foto booth. Biasanya Gen Z saat ini, Pak De, itu suka kalau acaranya tuh ada foto booth gratis, Pak De. Jadi setelah dapat edukasi, dapat hiburannya juga itu, Pak De. Jadi kalau misalnya mau memberikan edukasi ke remaja yang gak terkesan kayak menggurui sekali, biasanya disela-selai dengan games-games, dengan hiburan-hiburan seperti itu, Pak De.
0: Wow, ini sebuah apa ya, teknis yang luar biasa kan, iso narik kawigatene bocah, bisa menarik perhatian. Ini harus di saat mengedukasi itu juga ada harus ada sisipan-sisipan yang sifatnya hiburan, yang membahagiakan, ngono iki ya lejenge. Ya. Nah, kuwi le nek nggon remaja kuwi upamane ana remaja kok nggunakake narkoba, ngono kuwi to le. Kuwi apa ya ana status hukum to bagi remaja di bawah umur yang tertangkap menggunakan narkoba atau bermain judi online ngono kuwi le.
1: Nah, gini Pak, jadi di Indonesia itu sendiri kan ada undang-undang perlindungan anak, Pak De. Terus kalau di hukum pidana, jadi definisi anak di setiap jenis hukum, bidang hukum itu beda-beda, Pak De. Oh. Di undang-undang kepemudaan, anak-anak itu di 15 ke bawah, gitu kan. Terus kalau di perdata itu dari 20 sampai ke bawah. Nah, tapi kalau di pidana itu dikatakan anak-anak itu dari usia 12 tahun sampai ke usia 18 tahun, Pak De. 17 deh. Oh. 18 tahunnya itu sudah terhitung nanti dewasa gitu, Pak De. Sehingga ketika akhirnya anak-anak ini masih hitungannya di bawah umur, penyelesaiannya tuh nggak bisa melalui peradilan yang biasa, Pak De. Jadi penyelesaiannya ada cara-cara tersendiri. Kalau apalagi kasus narkotika, kalau misalnya dia, ini lebih panjang lagi, Pak De. Kalau narkotikanya dia itu pengguna, otomatis nggak bisa di pengadilan, tapi melakukan rehabilitasi. Sanksinya tuh direhabilitasi, tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena kalau dipenjara bisa jadi lebih banyak mengkonsumsi. Karena kan, wah, penjara ini tempatnya juga, Pak De, kalau boleh jujur, tempat-tempat penyebaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini malah terlibatnya pengedaran, jadi bandar misalnya, itu mau nggak mau tetap bisa disanksi. Tapi itu ada proses yang lebih rumit lagi, karena nanti ini masuknya peradilan anak, hakimnya cuma satu, nggak tiga seperti biasanya. Terus nanti tertutup pengadilannya, nggak terbuka, Pak De, karena pelaku dan juga korbannya anak-anak. Jadi ya ada tahapannya sendiri, Pak De. Cuman yang pastinya itu, baik pun judol dan juga narkoba, tetap akan ada penindakan lebih lanjut. Cuman dilihat kembali, Pak De, terkait tingkat keseriusan masalahnya, dan dilihat juga apakah anak-anak ini menjadi objek atau subjek dari judol dan juga narkoba itu, Pak.
0: Ya, tadi ora kok setiap remaja apa ya terlibat seperti itu terus dihantam kromo dengan hukum pidana, ngono ora iso ya le ya. Yo wis. Iki tak joki meneh iki kowe mau milo wis entek iki tak joki apa SS jahe apa ngono anu ombene iki lho ombene tak joki mudeng par aku ya hubungan. Saya tambahi minumane. Ya iki tak ilengke wong kowe iki ya ning Semarang kono iki ning kutho iki kowe iki kegiatanmu akeh. Awakmu ya kesel, pikiran kesel, mulai neng disone Pak D, neng disamu ini ki, Pak D kepingin kowe tetap sehat. Nah, kita sugui wedang jahe tak campur serai, gile. Wedang uwuh, wedang uwuh. Gen sehat. Wah, dan Pak D seneng banget iki. Kowe mulih tilik desa iso nularke ngilmumu. Iki sesuk kowe iki ra yo diarep-arep kancamu, dikangeni kanca-kancamu ning desa kene. Kancamu SD, kancamu dolan biyen kae do kangen karo kowe. Lah iki sesuk upamane kowe ketemu kanca-kancamu kuwi ra ketang sithik-sithik yo tularkanlah ilmumu untuk teman-temanmu ya le ya.
1: Pak D, itu nggak boleh pelit ilmu seperti yang dikatakan
0: dalam
1: kuliah.
0: Ya, wes matur nuwun. Iki ana siji meneh pitakonan pertanyaan dari Pak D ini. Apakah ada perbedaan sanksi hukum atau sanksi hukum apa saja yang disebutkan di muka ya antara remaja yang berperan sebagai penikmat atau pemain judi online dengan mereka yang menjadi agen promotor judi di media sosial misalnya atau narkoba juga ini, apakah ada bedanya gile tadi antara nih tadi korban lan tadi promotor?
1: Ada, Pak De, ada sekali, karena kalau untuk promotor itu kan dampaknya lebih luas ya, karena dia akhirnya menggerakkan orang lain untuk melakukan judi ataupun mau mengonsumsi narkoba. Sehingga sanksinya itu pasti sangat berbeda. Kalau misalnya judul itu kan bisa dilihat di kitab undang-undang hukum pidana, itu yang menawarkan dan memberi kesempatan untuk main judi ini, Pak De, itu bisa kena pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal itu 2 juta, Pak De. Terus kalau misalnya pemainnya doang, itu cuma denda penjaranya 3 tahun. Jadi perbandingannya jauh sekali, Pak De. Yang menawarkan mengajak itu 9 tahun penjara maksimal, yang memainkan itu 3 tahun, Pak De. Jadi kan kalau di judul nih udah perbedaannya udah signifikan. Terus kalau di narkoba pun sama, Pak De. Jadi memang terkait narkoba itu sendiri, sanksinya juga untuk yang bandar itu jauh lebih besar, tapi kalau untuk yang apa namanya pengonsumsi biasanya lebih ringan. Kayak tadi, kalau yang mengonsumsi biasanya sanksinya nanti hanya direhabilitasi, pemulihan. Tapi kalau yang menyebar luaskan, menjual dan sebagainya bisa dipenjara, walaupun itu hitungannya anak-anak, Pak De.
0: Ya. Nah, ini bagi anak-anak remaja ini harus lebih berhati-hati, jangan sampai mendekati judi online maupun narkoba ya, Leo. Wah, jana. Nah, ini seandainya ada remaja, ya, remaja yang sudah menggunakan dan kemudian ini sudah 17 tahun ke atas gitu, ya, Leo. Ini kan kalau tertangkap seperti itu nanti di apa ya, ada program rehabilitasi bagi remaja dan sebagainya. Ini berpengaruh neng catatan kriminal apa ora gitu, apa enggak ini ketika anak itu sudah direhabilitasi sudah normal kembali, apakah catatan kriminal ini masih tetap ada atau bisa di terhapus gitu? Misalnya nanti kalau ingin cari pekerjaan itu kan harus cari SKCK kan ya gitu, ini gimana ini Le?
1: Jadi kalau untuk judi online itu sama aja juga dengan narkotika, tetap ada apa ya, mungkin bisa dikatakan rekam jejak, Pak De. Jadi memang itu tetap ada, tapi ada batasan apa namanya tahun. Ingat saya itu 5 tahun itu udah maksimal. Jadi setelah itu udah bisa dikatakan udah bersih lagi. Apalagi kalau anak-anak biasanya melamar pekerjaan kan ya masih agak nanti-nantian, Pak De. Jadi bisa dikatakan nanti bisa apa namanya udah hilang lah untuk rekam jejak seperti itu, Pak De. Kalau soalnya minta udah di apa namanya udah pernah direhabilitasi, sudah pernah melaksanakan sanksi terkait dan lain sebagainya. Karena kalau di undang-undang sekarang, Pak De, sanksi itu kan gak cuman hanya di penjara aja, ada sanksi kerja sosial dan lain sebagainya. Jadi sekalipun sanksinya gak di penjara, kalau emang dia akhirnya ditetapkan bersalah dan lain sebagainya, tetap akan ada keterangan terkait pelaku perbuatannya tersebut, Pak De, seperti itu.
0: Ya, saya jeda iki ya. Bengi iki akeh banget yang miyarsake anu angkringan obrolan cakruan bengi iki para pandemen pendengar setia Perumpat Semarang ya, yang sudah menjadi orang tua tentunya juga harus menjaga anak-anaknya, tidak hanya anak-anaknya tapi juga lingkungan sekitar. Kalau ada remaja ini ayo bareng-bareng di amati, di apa ya, dibimbing, diarahkan gitu. Ini salam juga untuk Mbak Zainab yang malam hari ini juga monitor Perumpat Semarang. Matur nuwun. Kowe lagek tekoko ngutho durung atus durung apa-apa ki, kowe malah wis tak cande tak jak ngobrol kene. Lan iki ngobrolane awake dhewe iki ora krasa meh sak jam iki lho. Pakde tetep gunake basa Jawa. Basa Jawa ora apa-apa ya iki karo gen kowe iki bisa sinau basa Jawa juga. Ngono lho. Heeh. Ya saiki awakmu kesel ya, capek, istirahat kae mame wis tak cepake ning nggon dapur kae wis tak masake. Lah engko nek aduse aja terus saka bepergian dateng urung adus belum mandi langsung makan aja lho Le, aku ya ora apik kok ngono kuwi. Kok aduse sik baratus engko terus lereno terus maem sesuk-esuk iso dibacutke obrolane. Pakde matur nuwun wis tak ampiri ning obrolan bengi iki lan mbok menawa si Afif iki kepengin memberikan pesan pada para remaja, para orang tua gitu ya, yang ada kaitannya dengan ini bahaya judi online, narkoba dan lain-lain tadi. Silakan Le.
1: Nggih, matur nuwun Pakde sudah diajak ngobrol-ngobrol di angkringan ini. Ini apa namanya, wedangnya juga sejahenya juga belum habis, ini luar biasa sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik juga mungkin di luar sana, ya sebenarnya setiap kita sudah memahami pada pasti bahayanya itu sudah ada. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah jangan sedikit pun coba-coba, karena dari coba-coba inilah yang bisa jadi tagihan ke depannya. Sehingga kalau ada apa namanya tawaran dan lain sebagainya, semenggiurkan apapun itu sebisa mungkin ditolak, karena dampak negatifnya itu akan jauh lebih berbahaya, akan jauh lebih besar ketimbang dampak apa ya, bahagia sementaranya itu. Bahagia sementara dapat uang, bahagia sementara bisa lepas dari masalah akibat narkoba dan lain sebagainya, itu gak sebanding dengan kesehatan, kerugian keuangan, dan juga orang-orang sekitar kita nantinya, itu gak sebanding gitu. Jadi itu mungkin pada yang izin saya bisa sampaikan. Ya sama-sama kita jauhi narkoba dan jauhi judi online, kita sama-sama dekatkan diri ke Gusti Allah.
0: Amin. Wah, ya cocok iki, remaja kebanggaan keluarga ki kaya kuwi-kuwi. Seso nek bali ning Semarang, sok mbene nek mulih meneh ajaan ponakanku sing siji Mbak Nur Zainab kae, jari saiki wis mulang ning UIN Wali Songo, padhe kangen kandakno ngono ya Le ya, mbok menawa iso nularke ngilmune ning desa kanca-kancane ning kene ya do kangen karo Mbak Zainab ngono ya Le ya. Ya wis saiki leren, matur nuwun Le, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nun sekendal pamiyarsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos abasa Jawi. Sarining pawartos kathahipun 70 kalih UMKM asal Jawa Tengah derek inakraf Oktober volume gangsal 21 ingkang kawontenaken ing Jakarta International Convention Center. In Journey Destination Management ingkang ngelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan lan Ratu Boko nindakaken rekayasa kunjungan wisatawan ingkang badhe dateng wonten ing Candi Borobudur. Pawartos jangkepipun kawas dening Titis Sambodo. Pemirsa, kathahipun 70 kalih UMKM saking Jawa Tengah derek inakraf Oktober volume kaping gangsal 21 ingkang kawontenaken ing Jakarta International Convention Center Jakarta dinten Rebo ngantos Minggu 7-11 Oktober 2021. Daripun UMKM asal Jawa Tengah kasebat ancasipun kangge miyaraken pasar produk UMKM saking tingkat nasional tumuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajasin Maimun Biji bilih inakraf dados momentum kangge produk-produk saking Jawa Tengah ingkang gadhah potensi nembus pasar Eropa, Afrika lan Arab lumantar proses kurasi. Jawa Tengah mbikak kawan walastan ingkang nampilaken 50 UMKM fashion sedoso kerajinan tangan sarta produk sanesipun ingkang sampun jangkepi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan lan keberlanjutan. Kajab pameran kasebat saged tansaya nyatakan jaringan pasar, daya saing sarta ekspansi produk unggulan daerah dateng pasar global. In Journey Destination Management ingkang ngelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan lan Ratu Boko nindakaken rekayasa kunjungan wisatawan ingkang badhe minggah dateng Candi Borobudur awit wonten pemugaran yasti wonten ing stupa utama. Pemugaran utawi perbaikan badhe kalampahan ngantos tanggal 21 Oktober 2021 awit batuan ingkang sampun dangulan kedah dipun periksa sarta dipun pugar. Wontene rekayasa kunjungan katindakan ugi kanthi ancas kangge jagi amanipun lan nyamanipun wisatawan lan ugi mestiaken pekerjaan utawi pakaryan kasbat kelampahan kanthi gancar. Pakaryan kasbat damel saperangan bangunan candi katutup konstruksi sawetawis saehingga ngirangi kenyamanan wisatawan ingkang badhe mirsani pemandangan lan nindakaken foto ing kawasan puncak candi. Ananging sadangunipun pemugaran pengelola badhe tansah fokus ngatur alur kunjungan supados wisatawan tansah saged dipun ladosi. Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra dipun gelar kangge ngregengaken ambal warsa kaping 356 Kartosuro tanggal 1 ngantos 11 Oktober 2021 ing panggung utama Pagelaran Budaya Ambal Warsa Pelataran Benteng Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan menika kadhani minangka momentum kangge nyemot-nyemot malih sejarah Mataram Islam lan ugi gerakan ekonomi masyarakat. Wontene kegiatan menika ngawontenaken ruang ekspresi tumrap seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, festival Hadrosa Kesempatan Kartosuro sarta puncak arupi kirab budaya lan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Kajab kegiatan kasebat saged tansah kelampahan makinipun lan saged dipunlajengaken kanthi berkala kangge nyatakaken ruang ekspresi apresiasi seni budaya sarta ketahanan ekonomi kerakyatan kanthi berkelanjutan. Pawartos Abu Jawa Indah Lumeniko kagiyaraken lumantar perumpat RRI Semarang. Pawartos sandaipun Bunda Paut lan ugi Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga Syekh Zani Fahmi Muhammad Hanif ngucurakan 3 buku cerita anak berbasis kearifan lokal nalika mbikak Festival Literasi Purbalingga ing wewengkon perpustakaan daerah wonten ing dinten Kamis.

bersama Sarto nempangakan kearifan lokal wiwit alit. Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarnegara gelar Trofeo PGRI 2016 wiwit Jumat 9 Oktober 2016 ing Stadion Sumitra Kelopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Kangge mengeti Hari Guru Nasional lan Hari Ulang Tahun PGRI kaping 81. Kompetisi sepak bola menika kadherekaken kalih dasa tim ingkang dumados saking guru lan tenaga kependidikan kanthi status aparatur sipil negara arupi PNS P3K lan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan Hafid Surya Mukti ngendikaken bilih turnamen menika ancasipun kangge ngraketaken pasedherekan lan silaturahmi lan ugi ngesangaken jiwa sportivitas. Tandingan dipun jadwalaken saben dinten Jumat lan Setu lan laga pambuka PGRI Batur lumawan PGRI Bawang lajengaken PGRI Madukara ingkang badhe tetandingan kalian PGRI Mandiraja. Ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Jepara gelar Festival Literasi Jepara kalih menika kanthi tema Literasi Menyala Jepara Punya Cerita wonten ing dinten Rebo atau Jumat 7 Oktober 2016. Kegiatan kasebat kawontenaken kanthi acas nyatakan budaya literasi lan jurung masyarakat supados saged mangertosi informasi, gadahi pikiran ingkang kritis, ngasilaken karya lan ugi nindakaken tindakan nyata. Wontene festival menika diperkenalkan kanthi gelar wicara, talk show lan seminar ingkang ngrawuhaken tokoh-tokoh literasi ingkang damel inspirasi dhateng masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara Ali Hidayat meratelaken bilih penguatan literasi mbetahaken kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha lan masyarakat. Awit saking menika festival menika kajab saged dados sarana kangge nyatakaken peran perpustakaan minangka ruang pengetahuan lan kreativitas. Makatan Pawarto Sabtu Jawa Jalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 21. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutusno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Senopati Aryo.
1: Iji, kulo Kanjeng.
0: Lan kowe Permadi.
1: Paring dawuh Kanjeng Adipati.
0: Nggone padha metung. Sowane tumenggung stika ning Mataram. Mleset apa sisip? Kok nganti tekan saiki? Durung ana prajurit bebantu saka Mataram. Durung ana sowane tumenggung stika Arya.
1: Wonten dalem sing kanjeng. Menawi manut petang kula. Saumpami mboten wonten perkawis menapa-menapa ingkang ridu lampahipun Adi Tumenggung Sentika. Tentu sampun dumugi wonten ing Raja Mataram. Lan umpami ingkang sinuwuning Mataram sampun paring biantu. Nggih. Tentu kemawon sampun dumugi wonten ing Kadipaten Pasuruan iki kanjeng. Nyatanipun kok dumugi sak menika dereng wonten pawartos ingkang sambet kalian perkawis menika kanjeng. Ayo durung ngono to, Permati.
2: Iji, dumugi sak menika mila dereng. Dereng wonten kabar benjang menapa prajurit saking Mataram. Anggenipun badhe paring bebantu dateng Kadipaten Pasuruan. Mongko sedaya para prajurit ingkang sami mapan pawijagi wonten sak lepeting beteng Kadipaten Pasuruan. Kejawi sami tindrin sak menika sampun sami gresah perkawis menika kanjeng.
0: Bapak Muryani wis entuk keterangan seko. Kabare Tumenggung Setika.
3: Sak wetawis menika kula tansah jingkleng. Kabar perkawis Tumenggung Setika. Ning nyatanipun dumugi sepriki dereng wonten Sang Dipati.
1: Aduh.
0: Mongko ndak pitung. Yen lakune Tumenggung Setika menyang Mataram iki rancak. Udune Tumenggung Setika wis bali ning Pasuruan kene. Senajan durung ana perjurit sing diparingake bantu kekuataning prajurit ing Pasuruan.

0: Milona liko semanten ingkang kulo dawi supatus medal saking beteng pasuruan adi setiko kulo pitados dumateng ih kawegikanipun kelimpatan namung kulo piyambak mboten mangertos tekudung kulo dalem menika dereng wonten wartosipun
1: aku percaya karo petungmu Senopati Arya. Ning semono sing jeneng lelakon apes kuwi bisa tumanduk marang sapa wae. Ora mawas kuwi wong sing dhuwur kalungguhane ora mawas kuwi wong sing ora duwe derajat lan pangkat. Nah, malah sing gawe kekesing penggalih kuyen tumenggung setika apes bisa ketingkes dening musuh sing mesti wae njur ora ana kabar sebab tumenggung setika oleh tumindak mung dhewe.
0: Menapa iki? Ngaten Kanjeng. Kanjeng Adipati Pasuruan.
1: Priye Permadi?
0: Sareng kula midhanget sedaya pangandika dalem. Kula kok lajeng gadah pemanggih lan gadah pandu. Pangandika dalem menika leres. Lan saking pemanggih kula rening sampun sawetawis wekdal. Ki menggung stika mboten enggal sowan wonten sedalem Kanjeng Adipati. Saking pandugi kula kok menawi katungkep dening prajurit saking Blambangan.
1: Ya kuwi mung mujudake pangira ira. Ayo syukur yen ora kaya ngono. Mung pancen randhat lagune saka ing Mataram tumuju ing Pasuruan kene, Permati.
0: Namung menawi kedangun kejawi prajurit ing sami mapan sak lebeting beteng menika badhe ketelasan teduh lan badhe ca gregetipun angin pun badhe sami ngadepi kalian prajurit Blambangan
1: sing tegese kekuatan Pasuruan saya suwe bakal saya ringkih.
0: Tonji leres inggih menika Kanjeng. Kados pundi menawi Kanjeng Adipati saha penderek sak menika nilaraken Kadipaten Pasuruan kanthi cara miyos koring budulan.
2: Injing-injing Dipati, kula kinten aturipun Kakang Permadi menika saestu prayogi. Jalaran menawi ningali kawontenanipun, injih prajurit ing Pasuruan sampun kados ngaten kawontenanipun. Lan Temenggung Sentika ugi dereng wonten kabar kawusananipun.
3: Ujo aturipun Permadi kalian Muryani menika mila wonten leresipun Kanjeng. Namung iwas manten menawinan dalam tasih ngersaaken ih lenggah wonten ing Kadipaten sedaya puro prajurit tasih setio wonten ing ngerso dalem jagi kawilujengan dalem Kanjeng.
1: Ora kaya ngono Senopati Arya. Mung penggalih kumetu upomo aku padha kok derekake metu sekoing Kadipaten Pasuruan miyos pintu mbutulan utawa pintu wingking. Pasuruan iki wis dikepung dening prajurit. Jenenge wae dikepung Senopati Arya. Permadi lan kowe Muryani. Lah yo senajan aku mengko miyos pintu mbutulan wis mesti bakal kadenangan dening musuh.
3: lajeng.
1: Mungsuh mesti wis ora kurang pitung. Keporo sing jeneng pintu butulan malah dijogo luwih rapet. Ngerti?
0: Iji, perkawis meniko kula ngertos. Milo perang menawipun perang wonten pinten-pinten tengkeran. Iya kol akal. Mbok menawi wonten keporo kata ingin mawi coro nakal. Wonten yang meriki meniko kula badhe ngginakaken akal kula. Kulo badhe patus toro tanggu didoyo. Mawi doyo kebatusan. Mbok menawi kanthi cara menika kula saged milujengaken pendirian dalem Kanjeng Adipati saha para pendherek saklekaipun.
1: Nek kaya ngono, aku sarujuk Permadi. Aku sarujuk. Becik Kadipaten Pasuruan padha ditinggal wae. Mrih ngaten. Aku sugeng.
0: Oh, ngaten. Kersa Kanjeng.
1: Iya.
3: Ngaten.
1: Aku manut marang kowe Permadi.
3: Kula namung nderek dawuh dalem Kanjeng.
1: Wis nek ngono kabeh penderek supaya nderekake tindakku. Miyos pintu butulan.
3: Oh, Permadi. Iji.
0: Kepareng
3: monggo sampeyan. Iya,
1: iya, iya.

0: Permadi. Permadi.
1: Kulo Kanjeng.
0: Kowe kepriye ya? Kowe kuwi bakal nyugengake aku apa bakal mitenah aku?
1: Saestu lahir batu sabdi dalem kulo. Badhe milu jengaken Kanjeng Adipati.
0: Tindakku kang kok dereke kabeh iki kanthi sesideman. Engkok malah kowe nyuling. Apa kowe saiki wis pidak jempol karo prajurit Mlambangan? Kanthi nyuling iki kowe banjur ngundang mitra-mitramu, ngundang prajurit Mlambangan nungkep aku. Ngono apa?
1: Iye. Padah deduka ing kata-kata kanjo. Saestu kulo Sowadi Muryani sagah njagi kasugenganipun Kanjeng Adipati Pasuruan.
0: Wah, tani kaya ngono kok Permati.
1: Caos uningo Kanjeng. Iji kanti suling gading meniko. Kulo saged milu jengaken dateng penjelan dalam Kanjeng Adipati.
0: Sulingmu kuwi suling gading jimat kematmu.
1: Iji.
0: Aduh.
1: Kanti doyo kekiyataning suling gading meniko. Prajurit Mlambangan yang semanteng kataipun mboten badhe ngertos tindak dalem saha para penderek meniko Kanjeng.
0: Sing agung pamengkumu Permadi.
1: Iji.
0: Tiwas aku duwe pandhakwa sing maneka warna marang kowe. Ora ngerti yen sulingmu iki suling sing dadi sifat kandel.
2: Wah, iki pitados dumateng. Ih, kasepenipun Permati menika, Kanjeng. Sinopati hayo singane ngerso dalem Kanjeng Adipati iki ming dumunung ning tanganmu, Permati.
1: Inggih, Sang Sinopati. Kula aturi pitados dhateng kula. Monggo. Kula aturi mirsani menika. Ing sami jagi wonten satuaing kori ing badhe kangge miyos menika sampun sami tilang.
2: Saperangan pancen
0: saja isi har kok cakke meneh.
1: Ijih Kanjeng.
3: Mila dayanipun swanten suling menika saged nyirep sok sinten oke mawon Jentipati.
2: Semono kasep.
0: Wingi-wingi iki matur marang aku kaya ngono Muryani.
3: Injing mila dereng wonten pengendal kagem matur.
0: Ya wis ayo. Aku padha derek iki.
1: Monggo-monggo
3: alon-alon. Monggo-monggo.

0: aku ngesek. Kita coba semua.
1: Iya. Boten-boten ngaten kok.
0: Kejaba kuwi kok
1: dipun patosi.
0: Perbawane iki kok aneh ngono lho. Kejaba suling dicakete ora ono. Ning kok njur rasane iki. Ngantuk kaya ngene.
1: Injih raosipun kekesanget badan kula menika.
0: Kes lemes. Waduh.
1: Anu nyuwun pangapunten Sang Senopati. Mbok kula tak nglithak wonten mriki sekedhap kemawon.
0: Ora, Mbok. Aku dhisik wae, kuwi ora isih enom, aku tak nglithak kene dek kowe sik tunggu aku.
1: Panjeneng ngaten kemawon penjara wonten mriku kula wonten mriki. Senopati Aryo, permadilan kowe Muryati
2: iki kan
1: prajurit sing padha jaga. Kabeh padha turu. Iki mergo dayaning suling iki. Kanjeng Adipati. Menika wekdal ing ngusai. Ing menika ngeca-eca pinanggih wingking monggo. Sak menika enggal miyos saking dalem Kadipaten. Miyos kori menika.
3: Ya. Ayo, kegancangan, Pak Senopati Aryo.
1: Monggo, Sang Senopati.

Cekap sumanten setusno budoyo atur siaran ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan. Ingusono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini maka usah sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Matiandi 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng Jejak, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas pagi dengan semuanya di akhir pekan hari Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas guys, sahabat budaya atau pagi dengan yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini. Yang masih bersantai juga monggo, karena memang akhir pekan. Yang sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati. Semoga perjalanan panjenengan diberikan keselamatan dan juga kelancaran, nggih. Dan atensi kami tunggu lah telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277711 dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Monggo silakan nanti yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu juga boleh. Untuk mengawali kebersamaan kita, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini adalah dari Agama Kristen. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Didi Yulianto SSI. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Agama Kristen untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

salam jumpa dalam udara untuk kegiatan kita pagi hari ini, yaitu mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya bersama mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami dengan merenungkan firman. Karena itu kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mentaati firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini, yang kami renungkan hari ini, menjadi landasan kami untuk bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dari hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan nikmat dan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu ini dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk renungan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil tema tentang hidup yang berdampak baik. Firman Tuhan yang mendasarinya saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Demikian firman-Nya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan gitu ya, bahwa setiap hal di dunia ini diciptakan pasti dengan suatu tujuan dan fungsi tertentu. Terlepas dari adanya malfungsi gitu ya, atau disalahfungsikan gitu ya, tetapi yang pasti bahwa semuanya itu diciptakan untuk suatu fungsi tertentu. Pasti. Contoh misalnya mic gitu ya, mikrofon. Ya, dia diciptakan untuk menjadi alat bantu mengeraskan suara gitu misalnya. Pensil diciptakan dengan fungsi untuk membantu orang bisa menulis, mengungkapkan sesuatu dalam tulisan seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah manusia, kita semua, apalagi kita yang mengaku diri sebagai orang percaya. Kita dicipta bukan tanpa tujuan dan fungsi tertentu. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa fungsi. Atau mungkin istilah yang paling umum, yang lebih umum, kita itu dicipta untuk suatu panggilan tertentu. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan tertentu, suatu fungsi tertentu, atau tadi suatu panggilan tertentu, di mana kita diciptakan itu adalah untuk menjadi mitranya dalam mewartakan kabar baik di dunia. Sehingga dengan demikian, hidup kita ini mestinya selama di dunia ya mewujudkan keberadaannya sebagai mitra Allah. Karena itu maka masa hidup kita di dunia ini merupakan suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya kesempatan untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah yang mewartakan kabar baik di dunia.
yang berdampak baik bagi dunia ini. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira sudah sejauh mana kita ini menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berlaku sebagaimana kita adalah mitra Allah? Jangan-jangan sampai sekarang apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita itu justru menunjukkan kalau kita malfungsi gitu. Jangan-jangan kita ini sedang menyalahfungsikan hidup nih, menyalahfungsikan kehidupan nih, karena yang kita lakukan bertentangan dengan Allah atau dengan maksud Allah mencipta kita, yaitu menjadi mitranya. Nah, dalam keadaan yang demikian ini, pagi ini kita diajak bersama belajar dari Aquila dan Priscilla. Saya kira dua tokoh ini bukan tokoh yang asing begitu ya bagi kita orang percaya, dan saya yakin menjenengan semua juga sudah mengerti tentang hal ini begitu. Namun beberapa hal yang saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Aquila dan Priscilla ini, mereka berdua orang yang mengerjakan panggilan sebagai mitra Allah ini dengan sangat luar biasa. Dengan segala sesuatu yang mereka wujudkan, itu menunjukkan bahwa mereka adalah mitra Allah. Nah, apa yang mereka tunjukkan? Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat dua hal, yang sekiranya dua hal ini juga bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, sebagaimana kita baca dalam bacaan tadi, Aquila dan Priscilla menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang lain untuk memperoleh dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita memang tidak tahu apakah rumah mereka ini rumah yang sangat besar, atau rumah yang biasa saja, atau bahkan rumah yang reot, yang kecil. Kita nggak tahu karena memang tidak ada keterangan. Tetapi yang kita tahu, yang bisa kita pelajari dari bacaan ini tadi adalah bagaimana rumah itu disediakan menjadi tempat bagi orang untuk mendapatkan kebenaran, beneran firman, menjadi tempat bagi orang lain untuk bisa semakin mengenal, semakin mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak jarang bahwa rumah kita bukannya menjadi tempat bagi orang itu semakin mengenal kebenaran, semakin mendapat dan bahkan semakin mendalami kebenaran. Sebaliknya, justru rumah kita ini seringkali justru hanya menjadi rumah atau menjadi ruang dengan berbagai nuansa-nuansa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bukannya rumah disediakan menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga bahkan orang lain mengalami, mendalami dan memperoleh kebenaran, tetapi justru di rumah itu yang ada adalah kebencian, kemarahan, bahkan mungkin kekecewaan. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita. Karena sebagaimana tema tadi, hidup yang berdampak baik, ya dimulai dari rumah. Dimulai dari kesediaan kita untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana orang ini bisa bagian dari keluarga kita, bisa juga orang di luar kita, mereka bisa mendapatkan, mengalami dan semakin mendalami tentang kebenaran. Karena apa? Ya karena apa yang kita lakukan gitu. Nah, hal kedua yang saya usulkan untuk menjadi perenungan dan pegangan kita adalah kesediaan mereka, Aquila dan Priscilla, untuk berbagi. Berbagi dalam hal ini adalah
ya bisa dalam arti ilmu, bisa dalam arti materi. Karena kalau kita melihat dalam bacaan tadi begitu ya, Aquila dan Priscilla menerima Apollos untuk mereka, atau untuk Apollos ini semakin mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membayangkan deh, ketika keluarga itu menerima orang lain untuk tinggal di situ, ini kan ya sama saja menampung dong, sama saja dengan ngasih makan kan. Berarti dalam hal materi mereka ada kesediaan untuk membagikan ke orang lain. Ilmu ya, karena tadi disampaikan bahwa Apollos hanya mengenal jalan atau baptisan Yohanes, sementara ketika mereka, ketika diminta untuk singgah atau apa ya, menginap, menumpang di rumah Aquila dan Priscilla ini, membuat atau menjadikan si Apollos juga menjadi tahu jalan Allah, karena apa yang disampaikan, apa yang diajarkan gitu oleh mereka pemilik rumah itu. Nah, artinya bahwa perlu ada kesediaan untuk berbagi kepada orang lain, baik itu berbagi dalam hal ilmu maupun juga materi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat betapa Aquila dan Priscilla mewujudkan hal-hal itu tadi, ini adalah gambaran di mana mereka benar-benar orang yang menyadari keberadaan dirinya sebagai mitra Allah. Maka tidak sembarangan gitu, tetapi mewujudkan kesediaannya, baik secara pribadi untuk berbagi ilmu dan materi, maupun juga menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang menerima, mengalami kebenaran. Oleh karena itu, Saudara, kiranya hal-hal ini menjadi refleksi kita, pegangan kita dalam aktivitas hari ini. Mari kita gumulkan kembali, kira-kira sejauh mana hidup kita ini berdampak buat orang lain. Tentu berdampak baik begitu ya. Sejauh mana atau sudah seberapa terlaksanakannya gitu ya, rumah kita menjadi tempat orang untuk mengalami, memperoleh, merasakan kebenaran Tuhan melalui setiap sikap hidup kita. Demikian juga tentang bagaimana kita bersedia berbagi dalam hal apapun, termasuk materi. Ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah. Dengan minimal kita belajar dari Aquila dan Priscilla, ada dua hal. Mari setidaknya dua hal ini kita perjuangkan untuk terus-menerus terjadi di dalam diri pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar dimanapun berada itu akan senantiasa mewujudkan keberadaan kita yang adalah mitra Allah, dan kemudian kita tidak lagi malfungsi atau disalahfungsikan, melainkan kita benar-benar berfungsi sesuai pada rencana Allah mencipta kita, yaitu untuk menjadi mitra Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua supaya kami tidak hanya sekedar menerima dan mengetahui tentang pembelajaran hari ini, tetapi mampukanlah kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tokoh yang kami pelajari, Aquila dan Priscilla, yang menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang untuk memperoleh, mengalami, dan mendalami kebenaran. Menjadi orang yang senantiasa gemar berbagi
baik dalam hal ilmu, bahkan juga dalam hal materi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak. Saiki masak oya, kok ya wis mateng. Aku kabarono. Wah,

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Universitas Diponegoro Undip sukses meraih 3 penghargaan dalam ajang bergengsi The Edge Anugerah Humas Indonesia atau AHI 2026 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada Kamis 8 Oktober 2026 di Balai Tawangarum Kompleks Balai Kota Surakarta. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja komunikasi publik, pengelolaan kanal digital, dan inovasi kehumasan Undip yang membangun reputasi institusi. 3 penghargaan itu ialah Silver Winner kategori kanal digital subkategori media sosial, Silver Winner kategori program kehumasan pemerintah subkategori perguruan tinggi, serta Bronze Winner kategori kanal digital subsektor website. Anugerah Humas Indonesia ini ajang penghargaan yang mengapresiasi kinerja kehumasan, keterbukaan informasi publik, serta inovasi komunikasi pada kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi di Indonesia.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sangkan Paran memulai parade film kampung 2026 di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten beberapa waktu lalu. Di Desa Babakan menjadi titik pertama dari 5 lokasi penyelenggaraan kegiatan bertema Cerita dari Kampung. Tim Sangkan Paran juga berbagi pengalaman mengenai proses produksi film pendek kepada para remaja desa. Rangkaian acara turut menampilkan 3 siswa sekolah dasar yang membawakan kekuritan. Kepala Desa Babakan Sang Iman berharap kegiatan tersebut mendorong generasi muda mengangkat potensi desa melalui karya film. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Ya Kang Mas, Mbak Yus, yang sekali kesempatan pagi hari ini saya Adisiawan kembali hadir nge, menemani aktivitas panjenengan untuk mengawali hari di akhir pekan hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas guys, sahabat budaya yang mau bergabung bersama kami. Line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Monggo silakan sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Berdasarkan data cuaca yang diamati di Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang 10 Oktober 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, Semarang pagi hari ini kondisi cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 km per jam, suhu udara 25,8 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82%. Matahari juga sudah mulai bersinar guys, sahabat budaya. Di Jalan Ahmad Yani ini monggo dimanfaatkan untuk berolahraga setelah di hari Jumat kemarin berawan ya di pagi hari. Secara umum kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 80%. Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di daerah pegunungan bagian barat, pegunungan bagian tengah, dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, dan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Petugas atau perakirawan yang bertugas pagi hari ini adalah Arif dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang.

di Jalan Badak mengucapkan selamat pagi sahabat budaya hadir di pagi yang cerah. Di pagi yang cerah ini berlibur bersama keluarga. Salam sehat bahagia buat semua pendengar Pro 4 FM. Nah, ini selamat berakhir pekan juga nggih Bu Ani Andriani. Semoga di akhir pekan ini berkumpul bersama keluarga, jalan-jalannya diberikan kelancaran dan yang paling utama juga keselamatan.

Terbaik. Balik ke lagu terlebih dahulu guys, sahabat muda, sudah ada kerinduan untuk menemani aktivitas panjenengan di akhir pekan ini. Lalu.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Waktunya jalan-jalan bersama keluarga nggih, sahabat budaya, untuk panjenengan yang masih bingung, masih belum ada pilihan, masih belum tahu mau jalan-jalan kemana. Ini satu referensi untuk panjenengan nggih, di Kabupaten Pati ini ada objek wisata alam baru yang saat ini cukup menarik dan juga bisa menjadi pilihan untuk panjenengan jalan-jalan di akhir pekan. Ya, namanya objek wisata Sumber Sentul yang ada di Desa Sukolilo yang kini menjadi tujuan liburan favorit masyarakat sekitar lereng Pegunungan Kendeng sebagai hidden gem baru. Destinasi ini menyajikan keindahan perbukitan yang masih hijau disertai udara pedesaan yang sejuk dan juga menenangkan jiwa untuk para pengunjung. Ada juga kolam pemandian mata air alami yang sangat jernih dan saat ini menjadi daya tarik utama bagi semua wisatawan yang datang untuk berlibur. Para wisatawan saat ini dapat menikmati kesegaran air alami sambil meresapi ketenangan suasana alam pedesaan Sukolilo yang masih sangat asri, dan kawasan ini juga sangat cocok untuk dijadikan tempat bersantai bersama seluruh anggota keluarga saat libur akhir pekan. Nah, tentu sudah terbayang ya sahabat budaya bagaimana sejuknya mengingat kota Semarang dan beberapa daerah di Jawa Tengah di beberapa hari terakhir ini memang terasa cukup panas. Bahkan di siang hari kemarin kota Semarang ini bisa mencapai di suhu 40 derajat Celsius. Nah, ini untuk panjenengan yang masih bingung, monggo bisa hadir atau jalan-jalan di objek wisata Sumber Sentul Desa Sukolilo yang menawarkan wisata alam, tentu juga dengan kolam air alam yang menyejukkan. Harga tiket masuk yang ditawarkan pengelola objek wisata ini juga terbilang sangat terjangkau bagi semua masyarakat umum. Wisatawan sudah bisa menikmati keindahan panorama alam tanpa khawatir mengeluarkan biaya liburan dalam jumlah yang cukup besar. Dan pengembangan juga masih dilakukan guys, sahabat budaya, secara bertahap tentunya agar fasilitas umum bagi para pengunjung semakin lengkap lagi, keasrian lingkungan juga tetap terjaga dengan baik demi kenyamanan seluruh pengunjung yang terus berdatangan. Kita doakan ya untuk pengembangan ini bisa berlangsung dengan cepat dan juga memberikan kenyamanan untuk pengunjung. Nanti semakin banyak pengunjung tentunya semakin bermanfaat juga nggih untuk menggerakkan ekonomi warga desa lokal tempat. Nah, sahabat budaya, mungkin ada yang punya rekomendasi wisata di akhir pekan juga monggo nggih, kami tunggu di Geliat.

Kita sapa kembali sahabat Buda yang sudah bergabung pagi hari ini dari Pak Suwarno di Ringin Telu, Semarang. Mengucapkan selamat pagi, monitor lihat pagi Perombat, salam sehat untuk semuanya. Matur nuwun Pak Suwarno sudah bergabung pagi hari ini. Belakangnya dari Kang Sugeng Gondrong di Mertese Bocah hadir, salam untuk Garwa Kinasih, Dewi Susanti, Buat Iko, Kailila, Kenino, Kenanta. Request jangan tunggu lama-lama untuk Mas Andi, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia untuk kita semuanya. Matur nuwun Kang Sugeng Gondrong ya, sudah bergabung pagi hari ini. Juga selamat berakhir pekan bersama keluarga. Lagunya jangan tunggu lama-lama langsung dihadirkan, tidak usah lama-lama.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum uncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya sahabat budaya Kang Mas, baik sudah jelang pukul 7 nggih waktu Indonesia Barat. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan juga kebersamaan panjenengan semuanya. Sekali lagi selamat berakhir pekan untuk yang mendapatkan hari libur. Di hari ini juga selamat beraktivitas untuk panjenengan yang harus beraktivitas di akhir pekan ini. Semoga apapun aktivitas panjenengan semuanya diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Terima kasih dan jangan kemana-mana. Saya Andi Siawan masih akan menemani dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang dalam Ragam Semarang. Sesaat lagi.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Australia Defence Force dan Tentara Nasional Indonesia TNI memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan bersama atau Latmawi Rajaya 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Semarang 18 September hingga 9 Oktober 2026. Latihan bilateral ini menjadi sarana bagi kedua angkatan darat untuk meningkatkan keterampilan prajurit, memperkuat interoperabilitas aktis, serta membangun kesiapan menghadapi kebutuhan operasi di masa depan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pameran seni lukis bertajuk Neomo Indie digelar di Heterospace Banyumas pada 9 hingga 14 Oktober 2026. Pameran ini diikuti oleh 50 pelukis dengan mengangkat tema keindahan Indonesia melalui karya seni rupa. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sudoro menjelaskan bahwa tema Neomo Indie menggabungkan kata Neo yang berarti baru dan Moi Indie yang berarti Indonesia molek atau indah. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.